0: 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
1: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umat ini menjalankan kata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari, sebelum Waisak. Selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktek tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya. Ya, dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
7: UMKM memiliki peran penting dalam gerakan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu, UMKM harus terus
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
9: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari Semarang terjadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan,
8: salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
10: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
11: Batu. Batu? Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
10: Ibu kayak mendesain langsung?
11: Iya, mendesain sendiri.
10: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
11: Enggak, saya ngerjain sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
12: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
8: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Bahkan juga terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
14: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
13: Terkait sekolah rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
14: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
13: Lalu tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DBS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DBS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
14: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
15: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
16: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah menemukan kesalahan di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dan Kopassus dan kami kepada pemerintah. Begitu. Ini kita harapkan menjadi solusi besar.

0: semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai kita makin banyak. Karena antisipasi besarnya sudah bukan tidak boleh, langkah biasa. Kalau pengen hasilnya luar biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Deddy Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabi, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Torekaton di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
8: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap Timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan Perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
7: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
8: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
9: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
8: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
10: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologi seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
11: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
10: Sementara itu Taufik, warga Dusun Polsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
12: Harapan kami sebagai korban lumpur, segala realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
10: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: terletak di Desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masjid Saka Tunggal adalah masjid tertua di Indonesia. Didirikan oleh Kiai Mustolih pada tahun 1288. Masjid ini hanya memiliki tiang penyangga tunggal, hingga disebut Masjid Saka Tunggal. Tiang yang berada di bagian tengah masjid menggambarkan ketuhanan Yang Maha Esa bahwa Allah itu satu. Salah satu tradisi unik yang dijalankan jamaah di masjid ini adalah lantunan zikir yang dibaca seperti Kidung Jawa yang dilakukan sebelum dan setelah sholat Jumat. Hingga kini Masjid Saka Tunggal tidak pernah menggunakan pengeras suara, namun suara azan tetap terdengar lantaran ada 4 muazin sekaligus yang mengumandangkan azan.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cian! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru.
1: Iya dong, saya nih contoh.

0: rusakkan jurusku ini.
1: Ampun guru.
2: Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 yang masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Minggu Anda tentunya, dan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagian orang memakai satu password untuk semua akun karena dianggap lebih praktis. Mereka tidak perlu mengingat banyak kombinasi atau khawatir lupa saat login. Namun, kebiasaan tersebut menyimpan resiko besar yang sering diabaikan pengguna internet. Jika satu akun diretas, akun lain dengan password sama juga mudah diakses peretas. Mengutip dari berbagai sumber, pendengar, ada beberapa bahaya menggunakan password yang sama untuk semua akun. Yang pertama, satu akun terekspos, semua akun terancam. Menggunakan password yang sama membuat seluruh akun rentan jika satu akun mengalami kebocoran. Peretas dapat memanfaatkan data tersebut untuk mengakses email, perbankan, dan layanan penting lainnya. Yang kedua, email, target utama yang sering diremehkan. Banyak pengguna menganggap email biasa, padahal akun ini menjadi pusat akses berbagai layanan digital. Jika password email digunakan di akun lain, risiko pembobolan dan penyalahgunaan data semakin besar. Kemudian, data bocor, satu password bisa bobol semua. Saat terjadi kebocoran data, informasi login pengguna dapat tersebar dan dimanfaatkan peretas. Password yang sama memudahkan pelaku mengakses berbagai akun penting menggunakan data tersebut. Nah, pendengar, kemudian data pribadi mudah disalahgunakan. Bahkan, akun yang jarang digunakan sering menyimpan informasi pribadi yang bernilai bagi pelaku kejahatan siber. Jika bocor, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk penipuan, pencurian, identitas, serta serangan phishing. Kemudian, kata sandi umum mudah ditebak. Banyak orang masih memakai kata sandi sederhana karena dianggap lebih mudah diingat. Password lemah mudah ditebak, sistem otomatis, sehingga meningkatkan resiko pembobolan akun. Yang terakhir, seringkali korban baru sadar setelah semua akun diambil alih. Sebagian korban baru menyadari serangan setelah akun penting mereka berhasil dikuasai peretas. Pemulihan akses sering membutuhkan waktu lama dan proses yang cukup rumit. Menggunakan password berbeda pada setiap akun dapat membantu mengurangi resiko peretasan secara signifikan. Keamanan digital dimulai dari kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele oleh pengguna. Mendengar informasi tadi, kami kutip dari rri.co.id.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital, Bonavasius Wahyu Pujianto, mengatakan literasi digital penting untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, pemahaman tersebut diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, Bonavasius menjelaskan masyarakat ini saat ini ya dihadapkan pada berbagai bentuk informasi yang dikemas secara menarik. Karena itu publik perlu lebih cermat dalam menelaah dan memahami isi informasi yang diterima. Ia mengingatkan bahwa makna suatu informasi dapat berubah setelah melalui proses pengolahan tertentu. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini kami kutip dari rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu.

sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia, sambil mendengar informasi dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champion UEFA. Sukses PSG setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria pada Minggu 31 Mei 2026. Dengan hasil ini, PSG menjadi tim kedua di era modern yang mampu menjuarai Liga Champion secara beruntun. Prestasi ini menyamai pencapaian Real Madrid. Pelatih PSG, Luis Enrique, menyebut kemenangan ini terasa sangat istimewa karena diraih melalui pertandingan yang sulit. Mengutip Reuters, Luis Enrique mengatakan kemenangan yang sangat sulit diraih mengalahkan Arsenal. Ya, sementara itu pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengaku sangat kecewa dengan kekalahan tersebut. Meski tetap mengapresiasi perjuangan timnya hingga final, PSG pun kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama di sepak bola Eropa. Sementara Arsenal masih harus menunda ambisi meraih gelar Liga Champion pertama dalam sejarah klub. Sebelumnya, PSG meraih prestasi yang sama pada musim 2004-2005 di final Liga Champion 2025 setelah mengalahkan Inter Milan 5-0. Laga itu dimainkan di Stadion Allianz Arena Munich, Jerman pada 31 Mei 2025. Pemain terbaik, man of the match pada final Liga Champion PSG dan Arsenal ya adalah Gabriel dari Arsenal. Mengutip laporan Talksport, bek Arsenal tersebut tampil sangat dominan dalam bertahan. Gabriel menjadi salah satu pemain paling menonjol sepanjang laga, meski timnya akhirnya kalah lewat adu penalti. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Halo?
3: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Yang benar.
6: Oh no.
7: Hayu ngaku, siapa yang...

Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda siang ini. Pendengar, WHO mendesak penguatan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja dari kecanduan produk tembakau dan nikotin. Desakan itu ditujukan kepada pemerintah di seluruh dunia menjelang hari tanpa tembakau sedunia yang diperingati di hari ini, 31 Mei. WHO mencatat sedikitnya 40 juta anak berusia 13 hingga 15 tahun di dunia saat ini menggunakan produk tembakau. Organisasi Kesehatan Dunia itu juga mencatat peningkatan penggunaan rokok elektrik dan kantong nikotin di kalangan generasi muda. Menurut WHO, industri tembakau dan nikotin terus mengembangkan strategi untuk membuat produk mereka lebih menarik, lebih mudah digunakan, dan lebih sulit ditinggalkan. Taktik tersebut dinilai secara khusus menyasar anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Ya, ini seperti dikatakan oleh Direktur Departemen Penentu Kesehatan Promosi dan Pencegahan di WHO, Etienne Krug, dilansir dari laman WHO. Menegaskan, nikotin merupakan zat yang sangat adiktif dan berbahaya, terutama pada konsentrasi tinggi. Risiko tersebut dinilai lebih besar bagi anak-anak dan remaja karena perkembangan otak mereka yang masih berlangsung. WHO meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk membatasi paparan produk nikotin kepada generasi muda. Di antaranya melalui pelarangan produk beraroma, pembatasan iklan dan promosi, serta penguatan kawasan bebas asap rokok dan vape. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: deh.
1: Kenapa, Nak?
0: Itu, Nak, Pak. Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus, yang itu, kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
1: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
0: Maksudnya, Pak?
1: Gini-gini. Jadi, orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
0: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
1: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan, mungkin nggak akan kembali seperti semula.
0: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
1: Nah, kamu noh pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
0: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka apa?
1: Wah, ide yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling taman lagi ya.
0: Siap, Pak.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama di Samarinda siang ini, pendengar. Iya, kembali informasi dari mancanegara, pendengar. Perserikatan Bangsa-Bangsa menegur Israel terkait rencana perluasan penguasaan wilayah di Jalur Gaza. Teguran tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militernya untuk memperluas kontrol hingga 70% wilayah tersebut. Melansir dari Anadolu, Sabtu 30 Mei 2026, Netanyahu menyatakan bahwa Israel saat ini telah menguasai sekitar 60% Jalur Gaza. Namun dia mengisyaratkan rencana untuk memperluas kendali tersebut tanpa menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaannya. Teguran dari PBB disampaikan oleh juru bicara Stepan Durajic di markas besar PBB, New York, yang menegaskan bahwa seluruh wilayah Gaza harus menjadi milik rakyat Palestina. PBB juga menegaskan bahwa posisinya tetap mendukung penghentian pendudukan dan penghormatan terhadap hak rakyat Palestina atas wilayah Gaza. Seruan tersebut mencakup penarikan pasukan Israel dari zona yang menjadi batas penilaian militer. Sebelumnya, militer Israel pada Oktober tahun lalu mengumumkan telah menguasai sekitar 53% wilayah Gaza. Penguasaan tersebut dilakukan setelah penempatan ulang pasukan di garis kuning. Zona tersebut merupakan wilayah pemisah antara area kendali Israel dan wilayah yang dihuni warga Palestina. Zona tersebut merupakan bagian dari rencana yang sebelumnya dikaitkan dengan inisiatif Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di Gaza. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan saatnya saya sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan oleh rekan saya, Ria Arda, yang menemani Anda hingga nanti jelang pukul 17, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di TikTok yang mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia ini mencapai 8% di tengah perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Video itu juga menyebutkan kalaupun program makan bergizi gratis MBG menjadi penyebab utama kenaikan ekonomi tersebut. Faktanya, pendengar, klaim tersebut keliru. Hingga Maret tahun 2026, belum ada data resmi dari BPS yang menyatakan kalaupun ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Peneliti dari LPM UI Teuku Rifli menjelaskan data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 baru rilis pada Mei 2026. Data terakhir dari PS pada Februari 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka kisaran 5,39%. Sejumlah pakar ekonomi juga menilai program BBG belum mampu memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Guru Besar Ekonomi UNER Rusyanto Dwi Handoyo menyebutkan pengaruh MBG terhadap ekonomi diperkirakan hanya sekitar 0,1 hingga 0,3%. Karena itu, klaim MBG membuat ekonomi Indonesia langsung melonjak hingga 8% tidak didukung data resmi maupun pendapat ahli. Demikian cek fakta. Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Sedikit menghentak pertemuan saya dengan Anda. Semoga ini akan menjadi penyemangat untuk Anda yang dalam rute perjalanan kemanapun arah yang dituju. Mudah-mudahan Anda akan selamat sampai tempat tujuan. Pendengar Manuk Dadali, ini merupakan lagu yang bukan sekedar lagu biasa pendengar, melainkan lagu bernafaskan nasionalisme. Manuk Dadali ini mengibaratkan burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia yang gagah, perkasa, dan sakti. Lagu ini menyampaikan pesan tentang semangat persatuan, cinta tanah air, dan kejayaan bangsa Indonesia dari ciptaan Sambas Mangun Dikerta. Ya, dari namanya aja sudah terlihat ya, kalaupun lagu ini secara harafiah ini merupakan lagu daerah Sunda yang sangat populer sampai saat sekarang ini. Kalaupun mungkin waktu dulu kita tarik mundur ke belakang, ketika SD ataupun SMP, sama sekarang masih enggak ya diajari menyanyikan lagu bahasa daerah. Ini biasanya ada loh yang waktu kecil itu ya menyanyikan lagu Manuk Dadali, diajarkan oleh penyanyi guru kesenian. Itu zaman saya dulu. Mungkin kalau zaman sekarang berbeda mendengar ya. Saya coba terus temani hari Anda dengan wawasan lagu-lagu terpilih di era zamannya, sampai kita akan nanti bersama-sama merenda waktu jam 2 siang hari. Mendengar edisi hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Gak terasa kita sudah akan lewati bersama di bulan Mei. Besok sudah berada di 1 Juni. Dan mudah-mudahan dengan pembuka lagu bersama dengan Manuk Dadali ini akan bisa menambah kecintaan kita. Rasa nalisme itu akan terus kita gaungkan di hati diri kita. Saya akan kembali berwawasan seputar hal yang harus Anda tahu, yaitu mengenai negara-negara mana yang bebas rokok di dunia. Mau dong, saya nggak usah di dunia aja, dah lingkungan saya aja kalau sudah bebas rokok bikin saya happy, apalagi nggak usah dunia deh, kita ini daerah aja pasti seneng ya. Kalau bau rokok tuh gimana rasanya gitu ya.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: misalkan jalan yang hancur-hancur begitu.
1: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satari Samarinda. Rokok hingga kini masih menjadi permasalahan dan musuh besar bagi sebagian masyarakat Indonesia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, mendengar sekitar lebih kurang 600 ribu orang meninggal setiap tahun akibat paparan asap rokok. Untuk melindungi masyarakat dan generasi penerus, negara ini diketahui melarang warganya menjual maupun merokok secara langsung. Pendengar, deretan negara yang hampir dinyatakan bebas rokok di dunia dari berbagai informasi diantaranya yaitu satu Costa Rica. Nah, tahun 2012 Costa Rica ini meloloskan salah satu peraturan merokok paling ketat di dunia. Undang-undang melarang penerangan di taksi, bus, kemudian tempat pelatihan, bangunan umum, bar, kasino, dan tempat kerja. Merokok juga dilarang dari semua bangunan tertutup akses publik dan tidak ada area merokok terpisah yang diperbolehkan. Negara ini telah melihat tingkat kepatuhan yang sangat tinggi sejak larangan itu mulai berlaku. Kemudian Irlandia. Ini menjadi nama berikutnya dari negara yang mengharamkan rokok. Irlandia menjadi salah satu negara di dunia yang sangat keras dalam larangan merokok. Tercatat pendengar, Irlandia memiliki aturan denda bagi siapapun yang merokok di tempat umum sebesar 300 euro atau sekitar 48 juta rupiah. Aturan ini telah dimulai pada tahun 2004 dan masih berlanjut. Dari Health Service Executive ataupun Layanan Kesehatan Irlandia, menyampaikan ada dua opsi untuk membatasi warga negaranya terhadap produk-produk tembakau. Di antaranya mengusulkan pelarangan total rokok ataupun meningkatkan pajak penjualan rokok. Kemudian dalam hal ini menyampaikan bahwa program larangan rokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Program ini tercipta berdasarkan dari kebijakan yang baru saja diterapkan, Selandia Baru yang melarang remaja di negara tersebut mengenal rokok.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

apa ya, rasanya kalau mau jalan tuh mikir, kecuali ada keundangan ya, biasanya hari Minggu. Silakan bersiap-siap. Saya akan kembali berlanjut menghadirkan negara mana saja yang ini mengadakan peraturan kalaupun negara ini bebas dari asap rokok di dunia. Berikutnya adalah New Zealand. New Zealand ini meluncurkan sebuah rencana

0: larangan penjualan rokok di negara itu, sebuah upaya selama puluhan tahun yang unik di dunia untuk mencegah kaum muda mulai merokok, mendengar. New Zealand pertama kali mengumumkan target ini di tahun 2011. Sejak saat itu, harga rokok terus naikkan ke salah satu yang tertinggi di dunia. Wow. Satu pak di Selandia Baru kala itu berharga sekitar 30 dolar Selandia Baru atau sedikitnya di atas 20 dolar Amerika Serikat, di mana kedua setelah negara tetangga Australia, upahnya jauh lebih tinggi. Yang berikutnya adalah Kolombia, pendengar. Tahun 2009, Kolombia memperluas peraturan anti merokok untuk masukkan tempat kerja dalam ruangan dan tempat umum. Penggunaan istilah seperti gejala ringan dan penyakit ringan juga dilarang pada iklan dan kemasan, karena hal ini bertolak belakang dengan efek samping yang dihasilkan.
1: RRI Samarinda Pro 1.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: 97 Kemana FM pendengar Pro Santara Ring Samarinda, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menahan Direktur Utama PT Hasanah Tama Internasional Hanania Group berinisial ASF atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah umroh. Nilai kerugian dalam kasus ini ditaksir mencapai sekitar 12,14 miliar dari ratusan calon jamaah.
1: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Opa,
3: yay.
2: Ada temanku, nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
3: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
2: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
3: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
2: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
3: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
2: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
3: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
2: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: wawasan 5 negara yang bebas rokok di dunia. Berikutnya adalah Bhutan. 2024, Bhutan menjadi negara pertama di dunia yang melarang penjualan tembakau dan melarang merokok di semua tempat umum. Bulan Juni 2010, pendengar, negara ini menerapkan salah satu undang-undang anti tembakau yang paling ketat di dunia dengan melarang penjualan ataupun penyelundupan tembakau di Bhutan. Mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran dapat menjalani hukuman penjara 3-5 tahun tanpa kemungkinan diberikan jaminan. Itulah 5 negara yang hampir bebas rokok hingga saat ini, dan alasan mereka melakukan kebijakan tersebut, rata-rata mengetahui betapa bahayanya rokok untuk warga negaranya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini coba ambil sendiri. Gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga, bapak ini. Masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau nggak mau paritnya buntu, nih, ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik, yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang, sebelum merugi akibat banjir.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
4: FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
5: Pro 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataupun DPRD Kota Samarinda bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup tengah mengkaji pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di tempat pembuangan akhir Sambutan. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pitasari, mengatakan koordinasi lanjutan dengan DLH Samarinda segera dilakukan untuk mematangkan skema pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, salah satu opsi yang dinilai rasional ialah pembangunan infrastruktur secara bertahap atau patching agar pelaksanaan proyek dapat disesuaikan dengan kesiapan anggaran dan teknis operasional. DPRD berharap kajian tersebut mampu menghasilkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif di Kota Samarinda.
4: Lintas informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

97,6 FM mendengar Prosa Terakhir Samarinda. Barangkali yang gak nyangka, kalaupun yang barusan saya tampilkan tadi, penyanyi cilik kala itu ya, Agnes Monica bersama dengan Eja yang dengan Yes. Kalau sekarang tampilannya itu sudah berbeda ya. Saya terus berlanjut menemani suasana siang hari Anda di Samarinda siang hari ini. Pendengar, diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus ABK ini masih sangat terlihat di lingkungan kita. Hal ini dapat terlihat dari orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ataupun ABK masih banyak menyekolahkan anaknya di sekolah khusus ABK. Ketakutan orang tua akan diskriminasi terhadap anaknya di bawah formal ini menjadikan pendidikan inklusi tidak begitu bermanfaat. Dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pendidikan inklusi bagi orang tua, maka perlu diberikan pemahaman khusus untuk dapat menjadikan ABK menjadi anak yang berani berbaur dengan orang lain di luar dari anak-anak ABK yang lain. Dengan pendidikan inklusi, pendengar, diharapkan setiap warga negara ini menerima perbedaan yang ada dari setiap anak sebagai anggota masyarakat tanpa berpikir bahwa anak ABK tidak pantas mendapatkan pendidikan. Dengan adanya pendidikan inklusi, ini orang tua harus berani menyekolahkan anaknya di sekolah formal agar terjadinya pendidikan inklusi yang diharapkan ini tanpa adanya diskriminasi. Berbagai kemungkinan dapat terjadi jika diskriminasi ini sekolah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus tidak diperhatikan bersama oleh pihak sekolah. Hal ini bisa berdampak buruk bagi lingkungan sekolah seperti adanya bully terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut. Bully dalam hal ini tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja, namun juga dalam bentuk verbal ataupun ucapan yang disampaikan oleh anak-anak normal di sekolah ya. Saya rasa alhamdulillah kalaupun beberapa sekolah di Samarinda juga sudah menyediakan adanya pendidikan inklusi pendengar.

0: 101.
1: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
3: Kepala, pundak,
4: mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
5: Kepala, pundak, lutut, kaki.
6: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
7: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
6: Iya.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya mbah.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 97 malam FM, pendengar Pro Sadra Resa Marinda. Pentingnya pendidikan inklusi di sekolah ini, pendengar. Adanya pemahaman tentang terjadinya perbedaan di lingkungan masyarakat perlu dipahami kembali bahwa setiap yang berbeda bukan sesuatu yang buruk, maka harus diterima dengan baik oleh setiap masyarakat. Dengan begitu, maka masyarakat akan hidup rukun dan harmonis tanpa memikirkan perbedaan yang ada di sekitar. Penanaman pendidikan yang baik sejak dini tidak hanya di sekolah, namun juga di rumah akan mengajarkan anak sebagai generasi muda menerima perbedaan yang ada, karena tujuan pendidikan itu sendiri adalah hak segala bangsa, yang dalam hal ini setiap generasi muda, dengan tidak memikirkan konstruksi buruk yang ada di masyarakat, membuat keberadaan anak berkebutuhan khusus mampu diterima di lingkungan dan mendapatkan pendidikan yang layak, karena orang tua mulai dapat terbuka dan menerima kekurangan yang ada pada anaknya. Solusi yang dapat diberikan atas adanya diskriminasi dalam pendidikan terkait hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak kebutuhan khusus di sekolah normal dengan teman-teman non kebutuhan khusus adalah dengan memberikan pemahaman kembali tentang anak berkebutuhan khusus. Artinya, perlu merekrutasi mengenai apa yang dapat dipahami oleh masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus. Solusi yang baik untuk membuat konstruksi masyarakat terhadap pemahaman yang ada sebelumnya adalah dengan adanya sikap yang terbuka dari orang tua bahwa memang anaknya berkebutuhan khusus dan perlu dibimbing oleh semua pihak agar anak dapat diterima di lingkungannya. Sebelum adanya pendidikan inklusi di sekolah normal diterapkan, anak berkebutuhan khusus di sekolahkan bersama dengan anak-anak yang memiliki kesamaan dengannya, pendengar.
1: Dari NYM nomor 8 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendidikan inklusi untuk anak kebutuhan khusus. Solusi yang dapat diberikan atas adanya diskriminasi dalam pendidikan terkait hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak kebutuhan khusus di sekolah normal dengan teman-teman yang non-kebutuhan khusus adalah dengan memberikan pemahaman kembali tentang anak berkebutuhan khusus. Artinya, perlu merekonstruksi mengenai apa pemahaman yang ada sebelumnya, yaitu dengan adanya sikap terbuka dari orang tua bahwa memang anaknya berkebutuhan khusus dan perlu dibimbing oleh semua pihak agar anaknya bisa diterima di lingkungannya. Sebelum adanya pendidikan inklusi di sekolah normal diterapkan, anak berkebutuhan khusus disekolahkan bersama dengan anak-anak yang memiliki kesamaan dengannya yang sama. Dengan adanya kebijakan pendidikan inklusi di sekolah, diharapkan mampu menghilangkan batas ataupun perbedaan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi merupakan upaya pemerintah dalam dunia pendidikan untuk menggabungkan anak kebutuhan khusus dengan anak yang non berkebutuhan khusus dalam arti ia normal dalam bentuk fisik dengan harapan tidak adanya diskriminasi terhadap anak kebutuhan khusus tersebut

karena sebelumnya anak yang berkebutuhan khusus ini memiliki sekolah sendiri dan beberapa sekolah juga belum siap untuk menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah. Menanamkan pendidikan karakter dan memberikan pemahaman pendidikan inklusi di setiap sekolah. Tujuannya yaitu agar terjadinya kesetaraan dan meratanya pendidikan yang didapat anak bangsa sebagai generasi penerus.

0: 96,6 FM pendengar Pro Satu Raya Samarinda, terus berlanjut wawasan idola anak. Kali ini pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus ini penting. Pendengar, dengan adanya pendidikan karakter ditanamkan di sekolah agar setiap anak memiliki karakter yang baik dan saling menghargai antar setiap anggota masyarakat yang ada di sekolah. Pendidikan karakter ini dilakukan agar anak non kebutuhan khusus menerima dan saling menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Dimaksudkan dengan karakter adalah perilaku manusia atas nilai-nilai yang berlaku dan berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, dan perbuatan. Karakter yang diharapkan untuk mewujudkan terciptanya hubungan yang baik antara anak kebutuhan khusus dan anak non kebutuhan khusus, yaitu dengan menanamkan karakter yang baik di sekolah berdasarkan aturan yang ada. Dengan demikian, maka diskriminasi terjadi saat ini tidak akan lagi dialami oleh anak berkebutuhan khusus di sekolah maupun di lingkungannya. Sebagai anggota masyarakat, tentu kita harus terbuka menerima kekurangan orang lain dan memahami bahwa setiap generasi muda memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dengan tertanamnya karakter yang baik di setiap diri anggota masyarakat, maka akan membuat memudarnya sikap diskriminasi di masyarakat. Dengan menanamkan nilai yang baik pada siswa di sekolah adalah cara yang baik untuk mengubah perilaku yang semula bersifat diskriminatif menjadi lebih simpati terhadap anak yang berkebutuhan khusus.
1: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: apa, kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus yang itu kok jalannya pakai tongkat ya Pak?
1: Oh gitu, mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
0: Maksudnya Pak?
1: Gini-gini, jadi orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
0: Oh begitu, tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya Pak?
1: Ya mungkin harus perlu waktu untuk sembuh nak. Bahkan mungkin nggak akan kembali seperti semula.
0: Berarti Ayu harus bilang permisi ya Pak kalau lewat dekat mereka.
1: Nah kamu mau pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
0: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka apa?
1: Wah, ide yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling taman lagi ya.
0: Siap, Pak.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Samarinda terus berlanjut dewasa pentingnya pendidikan inklusi untuk anak kebutuhan khusus pendengar. Dengan menanamkan nilai yang baik pada siswa di sekolah, ini merupakan cara yang terbaik untuk mengubah perilaku yang semula bersifat diskriminatif menjadi lebih simpati terhadap ABK. Kebutuhan khusus anak akan benar-benar percaya diri dan berani beradaptasi dengan lingkungannya. Tumbuhnya rasa percaya diri bagi anak berkebutuhan khusus akan membuat mereka mampu diterima, dan ditambah dengan adanya prestasi yang didapatkannya akan membuat masyarakat lebih terbuka dan menerimanya, sehingga tidak ada lagi konstruksi buruk yang dibuat oleh masyarakat kepada anak yang berkebutuhan khusus. Demikian telah kami hadirkan wawasan di Samarinda siang hari ini, pentingnya memberikan inklusi anak bagi anak yang berkebutuhan khusus di sekolah.
1: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Nurdian Syah Krisna. Usman Dembele, perfect.
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pohtiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay gak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit. Tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
0: FM, pendengar Pro Satelare Samarinda, saatnya kumandang azan suhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Informasi dari Arena.net, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: First of all, I'm happy for...
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai titik permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat
2: berat. Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun, ya alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Generasi Pancasila untuk Anak Negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nazaruddin Umar, Menteri Agama, mengajak umat Buddha menjadikan peringatan Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam menebarkan kebijakan, mempererat persaudaraan, dan menjaga perdamaian dunia. Dalam pesan Waisak yang disampaikan di Jakarta Minggu 31 Mei 2020 mendengar, Nazaruddin menilai tema Waisak tahun ini adalah Dharma menjaga perdamaian dunia, sangat relevan dengan kondisi global yang saat ini diwarnai berbagai tantangan dan konflik. Menurutnya pendengar, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan. Ia menjelaskan upaya menjaga perdamaian dunia sejatinya berawal dari hati setiap individu. Karena itu, nilai cinta kasih menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun dunia. Nazaruddin juga mengingatkan bahwa semangat menjaga perdamaian sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai Menteri Agama pendengar, ia menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dengan aman, tenang, dan penuh khidmat. Lebih lanjut, Nazaruddin menekankan bahwa seluruh agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Karena itu, kehidupan beragama seharusnya menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan dan memperkokoh persatuan bangsa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

bersama dengan Adi, dia kekasihku. Gak terasa ini sudah berlalu 26 tahun yang lalu mendengar lagu ini ya. Saya tawarkan di suasana siang mendung kelabu untuk kawasan M. Yamin Raya dan sekitarnya. Waspada, hati-hati, fokus secara pandang cukup terbatas untuk Anda yang lalu perjalanan menempuh arah kota atau arah sebaliknya.

0: terbaru yang bertitel dengan Hate That I Made You Love Me. Lagu ini menjadi single pertama dari proyek album mendatangnya dan menghadirkan nuansa mid-tempo dengan tema patah hati yang emosional. Pendengar, liriknya membahas hubungan, rasa kecewa, emosional, hingga tekanan yang dihadapi oleh perempuan. Grandy ini bahkan menyebutkan lagu ini sebagai salah satu karya dari favorit yang pernah ia tulis. Wah, ternyata seorang Ariana Grande ini tidak hanya pandai dalam bervokal, namun juga pencipta karya, pendengar. Ia juga tengah menyiapkan album studio kedelapannya yang berjudul dengan Fatal yang dijadwalkan rilis pada 31 Juli mendatang. Grandy turut menjadi produser eksekutif dan menulis lagu dalam proyek tersebut bersama dengan Elia, produser yang telah bekerja dengannya sejak 2016. Yang dikenal pernah bekerja dengan sejumlah musisi besar seperti Taylor Swift dan Beyoncé, Grandy juga menggambarkan album Petrol ini sebagai karya yang penuh dengan kehidupan dan tumbuh dari pengalaman yang dingin, keras, dan menantang. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka kami di rri.co.id, pendengar.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalau Pak Wahyu sudah menginformasikan kalaupun kawasan Pelita 3, kemudian Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda saat ini sudah mulai hujan turun ringan. Kemudian Bapak Naim, terima kasih. Sangatta Utara sekitarnya hujan dengan intensitas sedang. Beberapa wilayah mungkin juga tengah turun hujan, Anda bisa menginformasikan di program Pro 1 RRI Samarinda. Siapa tahu infonya ini dapat bermanfaat bagi warga yang akan melewati kawasan Anda. Yang pasti mendengar, saya Ria Arda dan seluruh kru kerabat kerja RRI Samarinda mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 BE. Semoga bagi Anda yang sedang menjalankan peringatan Tri Suci Waisak ini menjadi momentum untuk menumbuhkan cinta kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Mari terus pererat toleransi, menghargai keberagaman, serta menebarkan kebaikan kepada sesama demi terciptanya harmoni dan kedamaian bagi semua makhluk. Semoga senantiasa menerangi langkah kita semua menuju kehidupan yang lebih bijaksana, damai, dan penuh welas asih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Intan itu, Sintan, Sintan. Iya, Sintan, Sintan. Eh, Intan, Intan, sini, sini, kan dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
1: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Ya gitu loh, kan, sani kita duduk.
1: Ya udah lah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pendengar, pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air ataupun PLTA Batoklo berkapasitas 300 MW di Kalimantan Timur. Proyek ini menjadi bagian strategi nasional dalam mendorong transisi energi bersih dan mencapai target emisi nol bersih tahun 2060. Utusan khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, pembangunan PLTA Batoklo diharapkan menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang mampu mendukung kebutuhan listrik nasional sekaligus menekan emisi karbon. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat investasi pada sektor energi hijau sebagai bagian dari komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Satrare Samarinda, ternyata hujannya lokal ya untuk kota Samarinda. Tadi mendung pekat, rintiknya sebentar untuk M. Yamin. Nah, beberapa wilayah juga demikian adanya. Tetap waspada, hati-hati untuk Anda dalam rute perjalanan, punya rencanakah di hari ini. Mendengar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas memberikan remisi khusus RK dan pengurangan masa pidana PMP khusus Hari Raya Waisak 2570 BE tahun 2026 kepada 1052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia pada Minggu 31 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, ini ada sebanyak 1047 narapidana menerima RK Waisak dan 5 anak binaan menerima PMP khusus Waisak. Sebanyak 1041 narapidana memperoleh RK 1 ataupun pengurangan sebagian masa pidana, 6 narapidana menerima RK 2 sebagai sehingga langsung bebas, sementara 5 anak binaan seluruhnya menerima PMP khusus 1. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menimipas, Minggu 31 Mei 2026 mengatakan remisi dan PMP khusus merupakan hak bagi narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai dengan perundang-undangan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi menambahkan pemberian RK dan PMP khusus Waisak 2026 juga memberikan efisiensi anggaran negara dengan penghematan biaya makan narapidana sebesar 840,5 juta dan anak binaan 2,1 juta rupiah.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

La Nina salah satu fenomena alam yang terjadi secara berkala. Fenomena ini bisa mengakibatkan suhu muka di wilayah tersebut mengalami penurunan, sehingga udara terasa lebih dingin dari biasanya. Menghadapi dampak La Nina membutuhkan persiapan yang cermat dan juga responsif terhadap perubahan cuaca yang mungkin terjadi. Berikut tips menghadapi dampak La Nina. 1. Pantau perkembangan cuaca. Tetaplah terinformasi dengan baik mengenai perkembangan cuaca lokal dan global. Perkiraan cuaca yang akurat membantu merencanakan tindakan yang tepat. 2. La Nina sering dikaitkan dengan peningkatan curah hujan yang dapat menyebabkan banjir. Periksa saluran air di sekitar rumah dan pastikan memiliki peralatan untuk mengurangi resiko banjir seperti tersedianya pomos air dan karung pasir. 3. Curah hujan ekstrim yang tinggi selama La Nina dapat mengganggu transportasi perjalanan. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik. Hindari perjalanan jika memungkinkan dan langsung pantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan. Yang terpenting, tetaplah fleksibel dan siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. La Nina dapat membawa berbagai dampak yang tidak terduga. Oleh karena itu, kesiapan mental dan fisik sangatlah penting.

dengan supporter PSG yang rusuh usai juara Liga Champions. Pendengar, kemenangan Paris Saint-Germain di final Liga Champions ini berujung ricuh di jumlah titik di Paris, Prancis, Sabtu 30 Mei 2006 malam waktu setempat. Pada video yang beredar, sejumlah supporter terlihat menyalakan dan menembakkan kembang api ke arah petugas. Polisi lalu merespon dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Polisi menangkap lebih dari 140 setelah bentrokan antar supporter aparat keamanan setempat. Sebelumnya puluhan ribu pendukung PSG ini memadati area parkir yang ada di Place des Français untuk menyaksikan laga melalui layar raksasa. Para supporter lalu merayakan kemenangan hingga akhirnya terjadi kerusuhan.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siang pendengar Pro Satria Raya Samarinda, kembali berlanjut informasi dari IKN ini. Pendengar, implementasi Astacita Presiden Prabowo Subianto ini diwujudkan secara nyata di mana Kota Balikpapan dan Ibu Kota Baru kini menjadi destinasi wisata minat khusus yang memberikan efek domino bagi sektor perhotelan secara menyeluruh dalam upaya mendukung kemandirian ekonomi, komitmen ketahanan pangan dan pariwisata yang digaungkan oleh pemerintah. Pendengar, pihak Platinum Hotel mengandalkan pasokan bahan makanan seperti sayur, buah dan daging langsung dari pasar tradisional dan vendor lokal. Di mana pelaku UMKM daerah pun juga digalakkan, para pelaku usaha kecil secara berkala diberikan kesempatan berjualan di area hotel tanpa dikenakan biaya sewa ataupun cess, khususnya saat berlangsungnya berbagai acara ataupun pertemuan skala nasional, sehingga perputaran ekonomi lokal dapat terus bergerak dan menguntungkan bagi masyarakat. SDM lokal diserap dengan optimal dan dibekali sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Proyek Profesi atau BNSP. Dan salah satunya yaitu melalui peluncuran gedung konvensional baru sekaligus memastikan setiap pelanggan tetap menerima layanan paripurna tanpa kompromi. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka di web kami rri.co.id.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar

0: sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Kak, kamu serius mau daftarin anak kita di sekolah pertanian?
2: Iya.
1: Masa sih, Pak? Bapak mau anak kita jadi petani juga kayak kita. Tiap hari bergelut sama lumpur, Pak.
3: Loh, Bu. Petani sekarang beda, Bu. Sekarang ini zamannya petani modern, alias petani milenial, Bu. Bukan lagi petani cangkul-mencangkul.
1: Tapi, Pak, kita ini udah susah payah nyekolahin Dito, loh. Masa sih balik lagi ke sawah nantinya? Kan lebih baik dia kerja kantoran, Pak.
3: Bu, sekolah pertanian itu sekarang beda, Bu. Belajarnya aja serba modern, Bu. Melalui komputer. Malah sistem kerjanya aja bisa dikendalikan melalui handphone, Bu.
1: Hah? Maksudnya piye toh, Pak? Gimana nih, Pak? Masa petani malah main HP? Harusnya kan nyangkul, Pak.
3: Iya, nantinya Dito bisa jadi petani modern. Petani berdasi, Bu.
1: Berarti bukan petani seperti kita lagi ya, yang pulang-pulang bawa lumpur ke rumah.
3: Ya pasti beda dong, Bu.
4: Pertanian adalah masa depan. Ayo dukung generasi muda menjadi pelopor pertanian digital untuk masa depan pangan yang kuat.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satrari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi di Samarinda siang hari ini. Informasi paling kira saya bagi untuk Anda, update terbaru dari BMKG. Prediksi hujan sedang lebat serta kilatan petir, waspada hati-hati untuk beberapa wilayah kota yang di Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Saya awal informasinya, waspada bagi Anda yang berada di Kota Kartanegara, ini daerah Muara Muntai, Lowakulu, Muara Badak 10, Kota Bangun, Warangkayu, Kutai Barat berada di wilayah Bongan, Bentian Besar, Siluk Ngurai, Kutai Timur berada di Sangatta Selatan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, berada di Sepaku, Kota Samarinda berada di Samarinda Utara, dan sekitarnya Kutim ada di Rantau Pulung, dan bergeser lagi ke Kukar ada Anggana, Tenggarong, Muara Kaman yang perakirannya akan berlanjut sampai nanti pukul 15.30 menit waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan informasi ini akan menjadi acuan kewaspadaan untuk Anda yang akan mengadakan satu perjalanan. Bergantian dengan rekan Bong Fadil, nanti akan meneruskan di Samarinda siang hari ini. Ria pamit, terima kasih dan selamat menikmati hari Minggu Anda.
1: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI. Dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Dek, kunci mana?
3: Tuh, di situ.
2: Mana?
3: Itu nah, di situ.
2: Di mana?
4: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS-1, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda paket berita olahraga sepekan bersama Ahmad Junaidi.

0: Saatnya berita sepekan. Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.
1: Menatap perhelatan pekan olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang bakal diselenggarakan pada 14 November 2026 mendatang sebagai tuan rumah, Kabupaten Paser terus mengarahkan 64 pengurus cabang olahraga untuk menggembleng program latihan. Namun hingga kini belum ada program latihan yang intens dijalani oleh para atlet karena memang belum turunnya anggaran ke cabang olahraga. Seperti cabur atletik Paser kategori sprinter, kini masih dalam tahap program mandiri dan hanya latihan dasar. Sebagai pelatih, Agustinus Jari mengatakan, sementara ini ia hanya menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk mendalami latihan basic seperti penguatan dan kecepatan.
2: Ini lebih ke kita belajar tentang speednya, terus koordinasinya, ya kan, lebih ke strength juga, strength, speednya, powernya kita latih, sama belajar untuk sementara kan saya cuma ada putri ada 4, jadi saya lebih dominannya ke mix ya, jadi saya banyak belajar stafet juga untuk ini, karena kalau untuk individu saya masih belum bicara banyak untuk saat ini.
1: Melihat kemampuan atlet yang dimiliki sementara ini, Agustinus mengaku belum bisa berbicara banyak soal targetan secara realistis untuk perolehan medali emas. Namun di sisi lain, jika nantinya sudah masuk pemusatan dan program khusus, maka dirinya meyakini sprinter Bumi Daya Taka bisa berbicara dan tampil baik di ajang multi-event Akbar 4 tahunan di Kaltim itu.
2: Saya enggak bisa menjanjikan berapa medalinya, enggak bisa nyampaikan, cuma sementara ini karena programnya juga masih secara fasilitas kita belum memadai banget, jadi saya belum tahu, tapi kalau mungkin bisa target misalnya kita ada 2 atau 3, mungkin kita punya target secara 2 atau 3, mungkin kita punya target itu
3: 2 atau 3 mas?
2: Pas lah seperti itu. Sisanya kita berjuang di bawahnya karena persiapannya juga belum terlalu, secara fasilitas juga kita jauh bang, berat sekali.
1: Menurut Agustinus, program ini minimal harusnya sudah berjalan dari tahun lalu untuk mengasah kemampuan dan mengejar limit, sebab tidak mudah untuk mengejar 1 detik dalam beberapa bulan saja bagi seorang sprinter. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi intensif menjelang pelaksanaan Porprov Kaltim 2026. Wakil Ketua 1 KONI Kaltim Ego Arifin mengatakan, penetapan jadwal Porprov menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh kesiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, saat ini KONI Kaltim aktif berkoordinasi dengan Dispora Kaltim, pengurus besar Porprov serta 64 cabang olahraga yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Ego menjelaskan saat ini KONI Kaltim tengah memanggil seluruh perwakilan cabang olahraga untuk merampungkan persiapan teknis pertandingan. Proses tersebut meliputi penunjukan technical delegate, penyiapan wasit dan panitia, hingga penetapan jumlah medali dan durasi pertandingan masing-masing cabor. Hasil pembahasan itu nantinya diserahkan kepada pengurus besar Porprov untuk dilakukan verifikasi dan penetapan akhir.
1: 3 hari ke depan sudah selesai, setelah semua terkumpul, technical delegate, nama wasit, nama panitia, kemudian juga jumlah medali yang dibutuhkan, kemudian setiap cabang olahraga itu berapa hari mereka bertanding, ini kami kumpulkan. Kami KONI Kaltim akan menyerahkan ke PB Porprov untuk dibahas apakah ini disetujui atau tidak. Kami hanya berkoordinasi dengan cabor, mengawal ini supaya pelaksanaannya lebih lancar.
0: Selain itu, KONI Kaltim juga memastikan kesiapan venue pertandingan di beberapa daerah penyangga. Meski Kabupaten Paser menjadi tuan rumah utama, sejumlah cabang olahraga akan digelar di luar Paser, menyesuaikan ketersediaan fasilitas, seperti di Samarinda, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara IKN. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kutai Timur telah menunjukkan dominasinya dalam kejuaraan Provinsi Panjat Tebing Kalimantan Timur tahun 2026. Kutai Timur berhasil meraih gelar juara umum setelah mengoleksi 35 medali, terdiri dari 14 emas, 13 perak, dan 8 perunggu. Sekretaris Umum FPTI Kutai Timur, Fitriadi, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti kuatnya pembinaan atlet muda panjat tebing di Kutai Timur. Ia mengungkapkan minat generasi muda terhadap olahraga panjat tebing terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Popularitas atlet nasional Fredrik Leonardo disebutnya memberikan dampak besar terhadap meningkatnya antusiasme anak-anak untuk menekuni panjat tebing.
2: Kami kalau di Kutim itu support sistemnya alhamdulillah berjalan dengan baik. Dari pemerintahnya, dari pengurus, di pengurus ada pelatih, pelatih juga kami sertifikasi semua, juga ada pembuat jalur atau road setter. Jadi termasuk atlet-atletnya juga rata-rata sudah berpengalaman. Kalau minat, sekarang apalagi panjat tebing lagi viral-viralnya nih, semenjak zamannya Fredrik ya, semenjak Fredrik naik, kami itu kewalahan untuk melatih. Ini kabar dari teman-teman pelatih yang bertahan, banyak lagi ya atlet-atlet baru masuk. Nah, Januari kemarin kami sudah mendata atlet kami itu 45-an orang yang berlatih, aktif latihan.
0: Saat ini FPTI Kutai Timur mencatatkan puluhan atlet muda aktif menjalani latihan rutin dan jumlah tersebut terus bertambah. Untuk menjaga prestasi, FPTI Kutai Timur juga menerapkan sistem pembinaan berjenjang, mulai dari kelompok pemula hingga atlet berprestasi. FPTI Kutai Timur berharap prestasi ini dapat memotivasi atlet muda untuk terus berkembang dan mengharumkan nama Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Setelah sempat vakum menggelar turnamen nasional sejak 2019, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kalimantan Timur kini kembali aktif menghadirkan kompetisi nasional di Bumi Etam. Kebangkitan bulu tangkis Kaltim terlihat dari pesatnya pertumbuhan klub dan atlet di berbagai kabupaten dan kota. Saat ini tercatat sekitar 98 klub bulu tangkis dengan lebih dari 3.400 atlet aktif di Kalimantan Timur. Sekretaris PBSI Kalimantan Timur Riza Fahrizal menyebutkan, tingginya antusiasme masyarakat terhadap bulu tangkis menjadi modal besar untuk terus menghadirkan event nasional. Menurutnya Kalimantan Timur kini menjadi salah satu provinsi di luar Pulau Jawa dengan perkembangan bulu tangkis yang cukup pesat. Pada tahun 2026, PBSI Kaltim mendapat kepercayaan menggelar 5 seri sirkuit nasional, terdiri dari 4 Sirnas C dan 1 Sirnas B. Kepercayaan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa Kalimantan Timur mampu menyelenggarakan event nasional dengan kualitas yang baik. Sirnas B sendiri berhasil menarik antusiasme tinggi dari peserta seluruh Indonesia. Sebanyak 690 atlet dari 24 provinsi turut andil dalam bagian turnamen yang digelar di Gor Kadri Oning.
1: Itu dilaksanakan dalam kegiatan nasional per tahun. Nah, ini kebetulan Sirnas B ini kita yang kedua. Sebelumnya di Palu. Jadi di Palu, di Samarinda, terus nanti gue terakhir di Medan.
2: Berarti untuk tahun depan di Medan.
1: Nah, ini di tahun ini.
2: Tahun ini
1: ada 5 sirkuit nasional B di Indonesia.
0: Ajang Sirnas B tidak hanya menjadi arena pertandingan, tetapi juga bagian dari sistem pembinaan nasional PBSI untuk kelompok usia dini. Kategori yang dipertandingkan meliputi U11, U13, dan U15 sebagai tahap awal pembentukan atlet menuju level nasional hingga pelatnas. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia kembali menggelar ajang sirkuit nasional atau Sirnas B di Kota Samarinda. Turnamen ini mempertandingkan kelompok umur U11, U13 hingga U15 dengan melibatkan ratusan atlet muda dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain menjadi ajang persaingan antar atlet muda, kejuaraan ini juga menjadi bagian dari sistem pembinaan berjenjang PBSI dalam menyiapkan calon pemain nasional masa depan. Sekretaris PBSI Kalimantan Timur Riza Fahrijal menyebutkan, Sirnas B Samarinda menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk meningkatkan posisi ranking nasional. Menurutnya, setiap poin yang diperoleh atlet dalam seri Sirnas akan diakumulasikan hingga akhir musim untuk menentukan posisi ranking nasional masing-masing atlet. Atlet yang mampu menembus peringkat 10 besar nasional disebut memiliki peluang lebih besar untuk tampil pada level kompetisi yang lebih tinggi.
1: Itu kan, dia masuk 10 besar nasional, 5 besar nasional, dan nah, nanti di ujungnya ada namanya sirkuit nasional premier, itu yang tertinggi. Itu nanti mengumpulkan poin. Nah, nanti tahun depan itu diputar lagi. Dia akan mengumpulkan poin sampai nanti pas sudah di usia taruna, dia memasuki ranking 10 besar atau seterusnya, itu akan bisa menembus ke...
0: PBSI menilai pembinaan usia dini menjadi fase penting untuk membentuk teknik dasar mental bertanding dan pengalaman kompetisi para atlet. Melalui kejuaraan Sirnas, para pebulu tangkis muda juga dilatih menghadapi atmosfer pertandingan nasional sejak dini. PBSI berharap ajang ini dapat melahirkan generasi pebulu tangkis muda berprestasi yang mampu bersaing hingga tingkat nasional dan internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagai kepanjangan tangan dari Bupati Paser siap mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Paser International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 yang rencananya bakal mulai digelar dari tanggal 20 hingga 26 Juli di Kecamatan Tanah Grogot. Dispora Par sendiri mendapatkan arahan untuk dapat mendukung turnamen tersebut dengan melakukan rehabilitasi dan perbaikan-perbaikan di Gor Sadurengas yang nantinya akan menjadi venue pertandingan tenis meja ini. Karena nantinya akan mengundang sebanyak 8 negara, Kepala Bidang Olahraga Dispora Par Paser Abdi Permana menjelaskan proses rehabilitasi ini diupayakan segera dilakukan agar bisa memberikan jamuan terbaik kepada tamu undangan.
3: Jadi memang item-item yang akan kita rehab, selain memang tribunnya untuk khusus yang VIP, kemudian atap yang beberapa juga bocor, termasuk di dalamnya sarana toilet yang kita upayakan lebih baik lagi yang untuk bisa menjamu tamu-tamu dari luar ini, termasuk yang dari luar negeri. Jadi itu yang menjadi prioritas. Kemudian ada ruangan tadi disampaikan oleh TD, ruangan transit dan ruangan tunggu untuk pemain. Nah, jadi dengan apa kondisi existing ada, paling tidak desain interior untuk ruang-ruang tunggu dan ruangan-ruangan untuk pemain tadi itu bisa kita rehab dan kita tingkatkan lah. Jadi agak sedikit representatif lah untuk bisa menjamu tamu-tamu dari luar tadi itu. Itu arahan dari pemerintah.
2: Lebih lanjut, Abdi menyebut meski dikatakan technical delegate dari Pengpro PTMSI Kalimantan Timur bahwa Gor Sadurengas sudah layak digunakan, namun sesuai arahan Bupati untuk pencahayaan di dalam harus maksimal. Dikatakan Abdi untuk membenahi venue ini setidaknya memakan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah karena perbaikan-perbaikan hampir di segala sisi.
3: Meskipun tadi juga sudah disampaikan oleh TD, sudah cukup layak pencahayaannya, tapi sekali lagi beliau berharap kita bisa lebih representatif lah.
4: Tapi intervensi ini kan kadang panas tuh kan dalam
3: bus. Ya.
4: Nah, itu apakah tambah AC atau kipas?
3: Nah, kemungkinan karena kita juga menggunakan jasa EO, artinya untuk AC ataupun pendingin udara mungkin sifatnya nanti sewa. Tapi dalam waktu dekat juga kita akan menambah daya untuk fasilitas GOR itu, GOR Sadurengas itu.
5: Besaran anggarannya di apa, menganggarkan untuk perbaikan juga?
3: Sekitar 1 miliar setengah. Ditargetkan harusnya minimal sesuai yang apa arahan Pak Bupati tadi, mungkin untuk penanganan tribun menyusul Pak, tapi terkait dengan tadi interior, toilet segala macam mudah-mudahan bisa selesai segera.
2: Gor Sadurengas yang bisa menampung sekitar 2.000 penonton tersebut diupayakan Dispora Par Paser bisa rampung proses rehabilitasinya sebelum hari pelaksanaan turnamen. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Penyelenggaraan Internasional Paragliding Akurasi Championship atau IPEC Paser Series pertama tidak lama lagi akan segera digulirkan, di mana event resmi bergengsi skala internasional tersebut akan digelar pada tanggal 4 sampai 7 Juni 2026 bertempat di Sultan Hill, Desa Lempesu, Kecamatan Pasir Blengkong, Kabupaten Paser. Sementara ini terkonfirmasi hampir 60 atlet para layang atau para glider luar Kalimantan Timur memastikan diri untuk ikut ambil bagian dalam event ini, termasuk 5 negara tamu undangan seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Belanda, dan Ukraina. Sebagai tuan rumah, tentu Kabupaten Paser tidak ingin melewatkan momentum tersebut, sehingga sejak awal tahun 2026 lalu Bukit Sultan atau Sultan Hills yang menjadi venue olahraga para layang ini dibenahi dan ditingkatkan agar sesuai dengan standar internasional. Kepala Cabang Para Layang Pengkap Federasi Aerosport Indonesia Paser, Alvan Suri Hidayat, menerangkan untuk venue sendiri sudah hampir rampung dan siap digunakan karena berkolaborasi dengan Sultan Paser Haji Muhammad Jarnawi sebagai owner Sultan Hills.
6: Untuk saat ini kita sudah siapkan venue kita, bahwa kita sudah siap menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk di take off juga sudah dirapikan, rumput-rumputnya juga di landing sudah kita lebih perluas lagi seperti keinginan kita saat pertemuan dengan Sekjen FASI Pusat, bahwa landing lebih diluaskan dan sekarang sudah kita luaskan oleh Sultan, dan Sultan memberi kesempatan buat lahannya diluaskan lagi.
1: Nah, ini diperluas itu berapa ukurannya itu?
6: Itu hampir 1 kali lipat dari sepak bola.
1: Sesuai standarnya.
6: Iya. Jadi kemungkinan kalau bisa diperkirakan mungkin sekitar 1,5 hektar.
2: Sementara ini Alvan mengaku persoalan anggaran memang menjadi salah satu kendala, sehingga panitia pelaksana berharap dan membuka selebar-lebarnya bagi pihak manapun untuk ikut ambil bagian menjadi sponsor.
6: Mungkin saat ini siapa tahu ada teman-teman kita di luar atau perusahaan atau pihak-pihak ketiga yang mau mensponsori kita, silahkan sih. Mumpung saat ini kita memang belum ada di sponsor, hanya dibantu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk kendala lain sementara ini ya mungkin ya waktu kali ya.
1: Terlalu mepet
6: atau enggak juga dikatakan terlalu mepet. Memang ya agar lebih baik sebenarnya kita memaksimalkan ini kegiatan ini. Jadi waktu yang ada ini ya kita berusaha supaya maksimal ini.
2: Alvan menjelaskan tujuan utama Paser sebagai tuan rumah pelaksanaan IPEC series pertama ini karena ingin mengenalkan destinasi wisata yang ada, bukan hanya promosi skala nasional, melainkan internasional. Sehingga event ini dikatakannya mampu mendongkrak wisata Paser melalui sport tourism yang sudah digaungkan oleh Bupati Paser Fahmi Fadli. Event Paser IPEC 2026 ini juga nantinya akan memperebutkan dengan total hadiah 180 juta rupiah. Hadiah ini pun dikatakan Alvan bisa menjadi yang terbesar sepanjang event tersebut digelar. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Demikian berita olahraga sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi. Teknik rekaman Hartati, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, bersama saya rekan Syarim Padel temani Anda di sajian Samarinda sore. Dan kita awali dengan sajian 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Selamat sore pendengar Pro 1 di Samarinda dimanapun Anda berada, yang menikmati suasana sore hari ini di kota tepian Samarinda yang cuacanya sepertinya tidak menentu ini ya. Terkadang tiba-tiba mendung, kemudian tiba-tiba cerah dan terik sekali ini. Ya, selamat menikmati hari libur Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang saat ini mungkin tengah menikmati suasana libur bersama keluarga atau mungkin masih di tempat-tempat wisata ya. Ya, selamat menikmatinya pendengar. Kami hadir untuk sajian 100% Indonesia di suasana sore hari ini ya. Dan seperti biasa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui dua jalur telepon di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp di 0811 554476. Ya, baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, silakan untuk Anda yang akan bergabung. Dan sajian lagu-lagu kita juga sudah disiapkan oleh music director kita. Ada Afgan, ada BCL, Yura Yunita, Jirok, Tiket, Tito Tangguh, NG dan Joy Feni. Dikta featuring Kamasean, ada NG, Iwan Fals dengan Ebit Gade, Titi DJ, Indra Sinaga, Cakrakan dan juga Gandhi S. Kami undang Anda pendengar untuk berpartisipasi ya. Dan kita juga akan ngobrol santai pada sore hari ini untuk tema kita yang sudah disiapkan juga untuk sore hari ini ya. Ini terkait peringatan Hari Awak Kabin Internasional atau sedunia ya. Ya, silakan pendengar, dan kita akan coba sedikit berikan ulasan ya. Ini Hari Awak Penerbangan Internasional ini diperingati setiap tanggal 31 Mei ya, sebagai bentuk penghargaan dan juga pengakuan terhadap seluruh awak penerbangan di dunia, termasuk pilot, pramugari atau pramugara, teknisi dan juga staf pendukung lainnya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini juga akan coba kita flashback mungkin dengan cerita-cerita Anda yang memiliki pengalaman menarik pada saat naik pesawat. Ya, karena kita ketahui ya pendengar, Anda mungkin sering bepergian dengan menggunakan pesawat. Ya, pernahkah Anda duduk di kursi pesawat lalu memasang sabuk pengaman, lalu mendengar suara ramah dari awak kabin yang berkata, "Ya, selamat datang di penerbangan kami. Mohon pastikan sabuk pengaman Anda terpasang dengan benar." Ini akan menarik ya pendengar. Ini adalah suatu hal yang selalu ada di setiap penerbangan. Nah, bagi sebagian orang ya, pengumuman ini mungkin terdengar biasa saja. Bahkan ada yang sudah hafal di luar kepala. Namun kita perlu tahu ya pendengar, di balik setiap kalimat yang diucapkan awak kabin ini terdapat tanggung jawab besar yang menyangkut keselamatan ratusan nyawa. Dan hari ini pendengar, kita akan coba menengok kembali ya sisi lain dunia penerbangan yang mungkin belum banyak diketahui, seperti senyum yang menenangkan, tanggung jawab yang besar, kemudian mengapa pengumuman sebelum lepas landas sangat penting, lalu apa saja sih sebenarnya fakta-fakta menarik tentang masker oksigen, lalu juga mengapa jendela harus dibuka saat lepas landas dan mendarat, kemudian mengapa kursi harus tegak. Lalu rahasia kursi pesawat yang jarang diketahui ini, biasanya ada juga kursi yang berada pada pintu emergensi. Ini juga menjadi ada hal penting yang perlu diketahui di sana ya. Lalu mengapa lampu kabin diredupkan saat malam hari? Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita juga mungkin sering mendengar istilah turbulensi, di mana pada saat kita mengikuti penerbangan cuaca yang tidak menguntungkan. Nah, ini juga sering disebutkan bahwa pesawat sedang mengalami turbulensi. Ini fakta-fakta menarik. Apakah Anda pernah mengalaminya atau mungkin ada cerita di balik itu? Kami undang Anda untuk bersama di rangkaian sajian 100% Indonesia di edisi hari ini ya, Minggu di hari terakhir Mei 2026, tepatnya tanggal 31 Mei 2026. Silakan Ya, untuk mengawali rangkaian sajian 100% Indonesia sore hari ini, kami ajak Anda terlebih dahulu menyimak ya lagu dari Afgan dengan lagunya Pendam, dirangkai dengan lagu dari BCL Memulai Kembali. Dan nanti kita akan tunggu partisipasi Anda berbagi cerita di suasana sore hari ini. Tetap bersama kami.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah dibuka bersama Afgan dan juga Bunga Cita Lestari. Ya, baik pendengar Pro 1 Samarinda, kami informasikan saat ini langit kota tepian Samarinda cukup mendung ya, dan mudah-mudahan cuaca tetap bersahabat, tetap waspada. Kami undang Anda kembali, tampaknya sudah ada yang bergabung, kita coba sapa. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang jelang sore, Bang Padar.
0: Ya, selamat siang jelang sore, Bang Arpan, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik-baik, ini panas ini, Bang Padar.
0: Panas di sana, ini luar biasa, mendung sekali nih, Samarinda, tiba-tiba ini.
1: Ya, setengah hari tadi, gerimis-gerimis kecil, Bang Padar.
0: Gerimis-gerimis kecil ini.
1: Iya.
0: Tapi sekarang panas lagi.
1: Panas ini.
0: Hah? Panas lagi sekarang.
1: Iya, sekarang panas.
0: Iya, cuacanya nggak menentu ini ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bang Arpan, saya mau bertanya dulu, ini sering naik pesawat nggak?
1: Aku dulu, Bang Badar.
0: Dulu, sekarang sudah jarang ya?
1: Jarang udah, Badar.
0: Jarang
1: dulu
0: pulang?
1: Bukan, dulu kan kerja di Bang Badar. Jadi dari Balikpapan ke Banjarmasin, Bang Badar.
0: Oh iya, benar.
1: Jadi kan aku ke Kota Baru, Bang Badar. Jadi tebanilah kepala depot Banjarmasin, Bang Badar, kan ada di sini. Jadi kita temani. Aku tidak bayar sih naik pesawat dua kali, Bang Badar.
0: Nggak bayar?
1: Nggak bayar, nggak tahu dibayarin kan?
0: Dibayarin mungkin itu.
1: Mungkin dibayar, cuma minta KTP aja bandara itu, Bang Badar.
0: Wah, berarti memang sudah dalam daftar, berarti nggak bayar dapat ya, gratis ya, itu
1: karena
0: ya?
1: Karena jongos kan gitu, Bang.
0: Ya tapi ya. Tapi pernah nggak punya pengalaman menarik?
1: Aku pada saat pertama itu aku tidak paham pasang sabuk ini, Bang Badar.
0: Enggak tahu, iya saya juga gitu.
1: Tidak paham. Saya dipasangkan. Bandara mendarat tuh lepasnya tidak bisa lagi, Bang.
0: Nggak bisa lagi bukanya. Iya, iya.
1: Namanya Bang Desa kan gitu, Bang Badar.
0: Iya, benar.
1: Iya, turun. Dapat kotaan sama minum itu, Bang Badar. Bingung aku taruh di mana, tidak ada mejanya.
0: Iya, nggak ada meja. Padahal ada di nempel ya.
1: Iya nempel di jok itu. Aku tolak kiri kanan, kok ada mejanya, kayak apa bukanya. Kemana culun, Bang Badar?
0: Culun. Itulah ya.
1: Sampai sekarang culun, Bang Badar.
0: Sampai sekarang. Dan juga kalau saya sih punya pengalaman menarik itu pada saat sudah beberapa kali sih, cuma pas kena waktu itu dapat kursi di pintu darurat.
1: Kalau aku nggak pakai kursi gitu, Bang Badar. Nggak pakai, aku langsung ambil di jendela itu, Bang Badar.
0: Iya, maksudnya pas posisinya itu di pintu darurat kursinya. Jadi kita ditanya siap nggak untuk membuka kalau misalnya terjadi sesuatu. Nah di situ ada keraguan. Ya angin kencang saat ini kota tepian Samarinda nih, Bang Arpan.
1: Di sini nggak ada, Bang Badar.
0: Ya mudah-mudahan apa, tetap aman ya.
1: Sepoi-sepoi di sini, Bang Badar.
0: Sepoi-sepoi.
1: Iya
0: dah. Oke, okay, baik, lagunya apa?
1: Tiket apa itu, Bang Badar?
0: Tiket.
1: Iya.
0: Hanya kamu yang bisa.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ya hanya Bang Badar bisa toh.
0: Oke deh, siap.
1: Oke, salam buat semuanya, Bang Badar.
0: Baik, oke.
1: Salam sehat dari aku, Bang Badar.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arpan yang ada di Balikpapan. Sepoi-sepoi katanya cuaca di Balikpapan ya. Karena saat ini di Samarinda cukup penuh sekali. Dan angin juga tambah sudah bertiup kencang ya. Mari kita tetap waspada pendengar untuk cuaca, kondisi cuaca saat ini ya. Informasi terkini yang kami dapatkan dari grup Info BMKG Kaltim bahwa pukul 14:43 waktu Indonesia Tengah, Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, angin kencang dan cuaca mendung. Ya, sama halnya di wilayah atau di seputar Jalan M. Yamin. Ya, perkiraan cuaca memang pendengar pada hari ini sebagaimana yang sudah dirilis oleh perkirawan BMKG bahwa berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang ya. Ini meliputi wilayah Muara Muntai, Loakulo, Muara Badak, Sebulu, Kota Bangun, Marangkayu, Bongan, Bentian Besar, Siluk Ngurai, Sangatta, dan juga Sepakul serta sekitarnya. Tapi ini juga dapat meluas ke wilayah Anggana, Tenggarong, Muara Kaman, Damai, Muara Lawa, Jempang, Rantau Pulung, Samarinda Utara dan sekitarnya, dan diperkirakan berlangsung hingga pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Mari kita tetap waspada pendengar terkait cuaca saat ini, khususnya untuk Anda mungkin dalam perjalanan menikmati suasana hari libur ya, atau yang dalam perjalanan, atau juga di tempat-tempat wisata. Ya, mari kita antisipasi untuk situasi terkini, dan lebih baik juga kita mungkin cari tempat aman dulu untuk melihat perkembang situasi cuaca. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sembari menantikan Anda nanti yang masih akan berpartisipasi, kami hadirkan Hanya Kamu Yang Bisa dari tiket dilanjutkan Yura Yunita, Mau Jadi Apa.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hujan saat ini telah mengguyur kota tepian Samarinda. Dan bagaimana di wilayah Anda pendengar, silakan kami tunggu informasi dari Anda melalui rangkaian sajian 100% Indonesia di suasana sore hari ini ya. Ya baik pendengar, tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan. Ya khususnya untuk Anda mungkin yang sedang menikmati suasana libur di pantai, ini juga menjadi hal penting ya untuk diketahui dan untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Karena cuaca seperti saat ini di kota Samarinda cukup luar biasa gelap ya. Dan juga hujan turun disertai juga dengan angin kencang. Ya baik pendengar Pro 1 di Samarinda, kita selalu berharap mudah-mudahan cuaca ini tetap bersahabat, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun untuk Anda yang tinggal di wilayah rawan banjir dan juga di wilayah lereng, tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah di rangkaian sajian 100% Indonesia.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar unggahan di TikTok dan Facebook yang mengklaim handphone yang tiba-tiba panas dan baterai cepat habis merupakan tanda perangkat sedang disadap. Unggahan itu juga menyarankan pengguna mengaktifkan fitur notifikasi pelacak tidak dikenal untuk mencegah penyadapan. Faktanya klaim tersebut keliru. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanuja, menjelaskan handphone panas dan baterai boros bisa disebabkan banyak hal seperti aplikasi berjalan di latar belakang atau penggunaan perangkat yang berlebihan. Kondisi tersebut tidak otomatis menandakan adanya penyadapan. Meski begitu, ada beberapa tanda lain yang patut diwaspadai seperti kamera atau mikrofon aktif sendiri, muncul aplikasi asing, pesan mencurigakan atau penggunaan data internet yang meningkat drastis. Fitur notifikasi pelacak tidak dikenal sebenarnya digunakan untuk mendeteksi alat pelacak seperti AirTag, bukan khusus untuk mendeteksi penyadapan. Pengguna disarankan mengaktifkan perlindungan keamanan seperti Google Play Protect atau aplikasi keamanan terpercaya untuk menjaga ponsel dari malware berbahaya. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, kita kembali lagi pendengar di sajian 100% Indonesia. Setelah hujan mengguyur tadi dan saat ini masih hujan gerimis ya pendengar. Namun untuk angin yang sempat kencang tadi saat ini sudah reda ya. Ya baik, pendengar Persatu Desa Bendera, kami dapatkan informasi juga dari Pak Sofyan yang ada di Bayur yang menyampaikan bahwa di sana juga turun hujan beserta guntur katanya. Ya, terima kasih informasinya Pak Sofyan yang ada di Bayur ya. Mudah-mudahan semuanya aman dan tetap terkendali. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berbagi cerita, berbagi informasi juga terkait cuaca terkini di wilayah Anda, bisa juga ya, silakan. Sambil kita berbagi inspirasi sore hari ini di sajian 100% Indonesia. Di dua jalur telepon di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita kembali ke topik kita ya. Banyak orang menganggap ya pendengar bahwa awak kabin atau pramugari dan juga pramugara ini hanya bertugas menyajikan makanan dan minuman. Ini tidak bisa dipungkiri ya pendengar. Ini kadang-kadang banyak orang memang beranggapan seperti itu. Padahal sebenarnya kenyataannya lebih dari itu ya pendengar. Mereka adalah petugas keselamatan penerbangan yang telah menjalani pelatihan ketat. Mereka ini dilatih menghadapi berbagai kondisi darurat, mulai dari kebakaran di dalam kabin, evakuasi penumpang, pertolongan pertama, hingga menghadapi situasi yang sangat menegangkan di ketinggian puluhan ribu kaki. Nah, menariknya pendengar, dalam beberapa detik pertama saat penumpang memasuki pesawat, awak kabin ini sebenarnya sedang melakukan pengamatan. Mereka memperhatikan siapa saja yang tampak sehat dan mampu membantu jika terjadi keadaan darurat. Mereka juga mengamati penumpang yang membutuhkan perhatian khusus, ya seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak yang bepergian sendiri. Nah, jadi ketika kita disambut dengan senyuman hangat saat naik pesawat, sebenarnya awak kabin ini sedang menjalankan tugas sekaligus memberikan pelayanan dan juga melakukan pengamatan keselamatan. Ya, pendengar Persatu di Samarinda, lalu seperti apa pengumuman sebelum lepas landas sangat penting diketahui. Ini juga akan kita hadirkan ya untuk Anda yang mungkin selama ini hanya menganggap pengumuman tersebut hanya angin lalu ya, padahal sebenarnya sangat penting untuk kita cermati. Ada Jirox dan juga Tito Tango yang akan menemani kita di rangkaian sajian 100% Indonesia. Tanpa air mata, J-Rox, dan juga tak berdaya dari Tito Tangguh.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pendengar Prasatu RRI Samarinda, secara perlahan cuaca sudah kembali cukup ini ya, untuk hujannya saat ini sudah berhenti dan secara perlahan tampaknya sudah mulai kembali cerah ini. Ya, mudah-mudahan pendengar tidak menghalangi suasana libur Anda dan kebersamaan Anda bersama keluarga. Kita sapa juga ada pendengar kita sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Assalamualaikum dari Bunda Ayulin, kilometer 1 Loajanan, Minggu 31 Mei 2026. Cuaca mendung rata. Bentar lagi kayaknya hujan katanya nih ya. Mudah-mudahan akan membawa berkah, tetap bersyukur alhamdulillah masih diberi sehat, umur panjang, amin. Request lagunya Tak Lekang Oleh Waktu dari Kris Patih katanya. Ya, salamnya untuk semua yang lagi monitor, salam sehat kompak selalu. Buat yang lagi siaran, terima kasih. Selamat bertugas, sehat, umur panjang, semangat, merdeka katanya. Baik, terima kasih untuk Bunda Ayulin yang ada di kilometer 1 Loajanan. Sehat selalu ya Bunda Ayulin bersama keluarga. Ya baik, pendengar Prosatu RRI Samarinda, sembari menantikan Anda yang akan berpartisipasi, kami update kembali rilis dari Prakirawan BMKG Kalimantan Timur. Ya, sekaligus juga untuk Anda yang akan menikmati akhir pekan ya, untuk sore ini, karena diperkirakan masih berpotensi nih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga masih dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah, meliputi wilayah Batu Sopang, Tanah Grogot, Kuaro, Muara Muntai, Loakulu, Loajanan, Muara Badak, Tenggarong 10, Kota Bangun, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Marangkayu, Muara Wis, Segah, Damai, Bongan, Siluk Ngurai, Teluk Pandan, Long Pahangai, Palaran, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota dan sekitarnya. Juga masih dapat meluas ya ke wilayah Longikis, Anggana, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Jempang, Samarinda Seberang, Loajanan Ilir, Bontang Utara, Bontang Selatan, Bontang Barat dan sekitarnya. Dan diperkirakan pendengar masih akan berlangsung ya hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, itu untuk informasi yang sudah kembali dirilis oleh Prakirawan BMKG Kalimantan Timur. Di jalur WhatsApp yang sudah bergabung, kita coba sapa. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Ya, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya sangat baik.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya
0: gimana yang di sana? Hujan juga ya?
1: Hujannya sih belum, tapi gelap ya.
0: Oke, ya karena di sini tadi sempat lebat sebentar ya, tapi ini sudah reda dan secara perlahan tampaknya cuacanya sudah mulai cerah lagi. Mendung.
1: Di sini belum.
0: Tapi oh, belum. Mendung masih. Tapi mendung ya?
1: Mendung banget.
0: Oke.
1: Disertai angin kecil. Nah, yang saya takutkan ini ya pohon-pohon di depan rumah ini yang pernah saya dudukan itu IRH yang belum ada tindakannya.
0: Ya, mudah-mudahan semuanya tetap aman ya.
1: Mudah-mudahan aman sampai daerahnya nanti ada keseruan.
0: Amin, amin. Oke, baik.
1: Lagunya, saya kepengen merequest lagu deh, pilihanku sendiri dong.
0: Ya, kalau saya ada pengen, nanti ya?
1: Ada, pasti ada, karena edit. Pengen sih menjaring matahari, tubuh mataharinya nak nampak. Jangan kamu dijaring, dilihat aja enggak. Tapi itu kalau sudah boleh, kalau bisa,
0: nanti saya cari, nanti saya coba carikan ya.
1: Okay. Mudah-mudahan semuanya yang dengerin RRI siapapun dimanapun selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua selalu dirahmati Allah.
0: Amin.
1: Dimanapun kita berada, diberkahi semuanya, umur kita diberi keselamatan kesehatan.
0: Amin.
1: Dan selalu amin dalam keadaan yang baik-baik saja semuanya. Nah, ini saya lihat orang lewat pada pakai baju jas hujan.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi nggak tahu di mana ini hujannya ini. Belum sampai.
0: Ya. Oh, terputus tampaknya. Untuk Bu Ria Fauji yang tadi bergabung, tampaknya terputus di jalur telepon WA-nya. Oke, baik. Apakah dipengaruhi cuaca? Oke, nanti kita akan tunggu tunggu informasi selanjutnya. Dan tadi minta lagu dari Ebit Gade katanya ya, Mencari Matahari. Kita akan usahakan, kita carikan dulu. Ini saya sambil searching ya. Oke, baik. Ya, masih ada waktu kita sebelum azan asar ya, karena azan asar hari ini jatuh pada pukul 15:36. Ya, masih ada waktu ya. Tampaknya yang bergabung kembali ada Sulaiman Teletela. Halo, selamat sore dari.
2: Selamat sore Bang Fadel. Terima kasih Bang Fadel. Saat ini saya berada di kawasan Jalan Jakarta Lobakung ini Bang Fadel.
0: Iya, gimana situasi di sana?
2: Kita di depan masjid ini Bang Fadel. Suasananya di kawasan Lobakung ini mendung sekali Bang Fadel. Tadi ada hujan sedikit, kira-kira 10 menit lah. Jadi ini mulai masih gerimis ini Bang Fadel.
0: Oke, ya mudah-mudahan ya, tetap aman.
2: Sore ini karena hari Minggu Bang Fadel ya, situasi dan kondisi di Jalan Jakarta Lobakung ini cukup agak aman ini Bang Fadel, agak sunyi sedikit karena mungkin libur kan. Yeah. Nah, besok juga masih libur lagi kita ya kan.
0: Iya.
2: Jadi semoga kita selalu senantiasa sehat Bang Fadel.
0: Amin.
2: Yang ada di jalan tetap semangat, tetap hati-hati, lebih waspada lagi ya.
0: Amin.
2: Karena cuacanya ini tidak menentu Bang Fadel ya.
0: Betul.
2: Untuk acara 100% Indonesia ini lagunya terserah aja Bang Fadel. Demikian
0: baik,
2: informasi
0: siap
2: terkini di sore hari ini Bang Fadel. Terima
0: siap
2: kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Teletela sudah bergabung juga menyampaikan situasi terkini di seputar Lobakung ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tampaknya secara merata memang cuaca saat ini mendung masih, karena memang sempat tadi diguyur hujan ya. Nah, informasi terkini yang sudah disampaikan oleh rekan kami Deddy Purnama ya, melaporkan bahwa oke baik, terima kasih untuk informasinya ya. Karena cuaca juga masih kurang mendukung ini segala aktivitas kita sore hari ini, terutama untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti kami masih akan undang Anda untuk bersama di rangkaian sajian 100% Indonesia sore hari ini, sambil temani Anda yang mungkin terhalang untuk bepergian dan menunggu cuaca reda. Ya, tidak ada salahnya mungkin bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda. Kami akan temani Anda di suasana yang mungkin membuat Anda galau di tengah cuaca mendung saat ini dan juga sempat ada hujan tadi ya. Ya, mudah-mudahan cuaca dan juga rencana-rencana yang sudah Anda susun untuk sore hingga malam hari nanti, hingga esok ya, karena ternyata besok juga adalah merupakan tanggal merah ya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar untuk segala rencana yang sudah disusun ya. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, tak lekang oleh waktu tadi diminta oleh Ibu siapa tadi yang di Loajanan ya. Oke, kita akan hadirkan dari Ibu siapa tadi. Kita coba cek ya, Ibu Bunda Ayulin yang ada di Loajanan. Oke, untuk lagu Mencari Matahari juga kita akan coba searching, nanti kita carikan, mudah-mudahan semuanya bisa kita hadirkan. Baik pendengar, jangan kemana-mana, kami ajak Anda untuk menikmati satu lagu dulu sebelum nanti kita masuk untuk kumandang azan asar ya, untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 15:36 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, apa yang telah lalu, amal. Sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan, warisan. Hadis riwayat Baihaqi.

0: Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesanku sesuatu kepada daku yang akan berguna bagiku di sisi Allah." Nabi Muhammad lalu bersabda, "Berbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Ruh 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak

dan perburuan.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah berpartisipasi di rangkaian sajian 100% Indonesia di edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Dan selamat menikmati hari libur Anda, pendengar. Dan mari kita tetap waspada untuk cuaca serta situasi terkini serta hal-hal lain yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan semuanya tetap aman dan kondusif. Selamat sore untuk Anda semua. Masih ada Iwan Fals featuring Ebit Iade, Ibu.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau

0: 1.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya menyelamatkan satwa endemik dari ancaman ekspansi industri melalui penetapan areal preservasi khusus. Hal ini disampaikan pengendali ekosistem hutan ahli muda Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, Hamdani. Dia memaparkan luas kawasan hutan di wilayah Kaltim mencapai 8,15 juta hektar atau sekitar 62% dari total luasan daratan provinsi. Proporsi luasan hutan ini tercatat memadai karena jauh melampaui standar minimal rata-rata nasional yang dipatok sebesar 30%. Komitmen perlindungan tersebut diperkuat melalui keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 522.5/K.672/2020 tentang penetapan peta indikatif ekosistem esensial Provinsi Kalimantan Timur. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda

Pro 1. Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami hari di sajian musik dan informasi ya, di rangkaian Samarinda sore ini 5 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami masih mengundang Anda untuk berbagi informasi terkait situasi terkini juga ya, dan juga cuaca yang ada di wilayah Anda, serta kejadian-kejadian lain mungkin yang Anda temukan dalam perjalanan Anda yang saat ini mungkin sedang menuju luar kota atau kembali dari luar kota. Kami hadir dengan informasi-informasi update pendengar, dan kami hadirkan informasi pertama untuk Anda. Ya pendengar, ritual budaya Nebukok di Kampung Ujuh Wilang, Kabupaten Mahakam Ulu berlangsung meriah ya, dengan berbagai rangkaian kegiatan adat yang melibatkan masyarakat setempat. Dan salah satu penampilan yang menarik perhatian adalah tari persembahan budaya yang dibawakan generasi muda sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya Dayak. Nah, penampilan tersebut pendengar menjadi simbol keterlibatan generasi muda ya dalam menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat luas. Dengan mengenakan busana adat, para penari menampilkan gerakan yang mencerminkan nilai-nilai tradisi dan juga penghormatan terhadap budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Sejak awal acara, suasana penuh kebersamaan dan juga kekeluargaan begitu terasa. Masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul untuk mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari prosesi adat hingga pertunjukan seni budaya yang menjadi bagian penting dalam perayaan pesta panen tersebut. Kepala Adat Kampung Ujo Wilang, Amundus Lah, menyampaikan apresiasi atas partisipasi generasi muda yang turut mengambil peran dalam pelestarian budaya melalui berbagai penampilan seni tradisional. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses dan Anda baca ya melalui laman rri.co.id.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata.

Ya, pendengar Persatuan Indonesia Samarinda, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyalurkan bantuan logistik dan peralatan untuk mendukung penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Kutai Barat ya, pada hari ini Minggu 31 Mei 2026. Nah, bantuan ini pendengar diserahkan langsung oleh BNPB kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Aji Tulur Jejangket ATJ Kantor Bupati Kutai Barat. Nah, adapun bantuan yang diterima pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini pendengar terdiri dari berbagai kebutuhan dasar yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak banjir. Ya, seperti bantuan-bantuan yang disalurkan BNPB diantaranya ada 250 paket sembako, 150 paket selimut, 50 paket hygiene kit, 150 lembar matras, dan 100 paket peralatan kebersihan. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan bantuan tersebut akan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan warga yang terdampak bencana banjir. Dan menurutnya bantuan logistik dari pemerintah pusat ini sangat dibutuhkan mengingat banjir masih menjadi salah satu bencana yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Kutai Barat. Ia juga menambahkan ya pendengar bahwa dukungan BNPB menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Kutai Barat yang terdampak bencana. Selain penanganan darurat, bantuan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan warga pasca banjir sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Frederick meminta seluruh perangkat daerah terkait ya, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutai Barat, memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit

0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih di rangkaian sajian musik dan informasi. Dan untuk melengkapi sajian ini pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, sebagian umat Buddha di kota Samarinda sore ini mengikuti ibadah Trisuci Waisak di Wihara Mula Dharma, Jalan PM Nur Samarinda. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sela Depa. Rekan Sela, silakan laporan Anda.
2: Ya, selamat sore pendengar di Republik Indonesia. Saat ini kami melaporkan langsung dari Wihara Mula Dharma Samarinda di Jalan PM Nur, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara. Di mana pada sore ini suasana di wihara tampak ramai, tampak juga khidmat. Mungkin Anda juga mendengarkan sayup-sayup begitu ya, lantunan doa atau lantunan parita yang dibacakan oleh biksu dan juga para umat yang ada di sini. Memang meskipun tadi sempat hujan, tapi ini tidak menyurutkan antusiasme umat Buddha di kota tepian untuk mengikuti ibadah Hari Raya Trisuci Waisak 257 Buddhis Era begitu. Jadi sejak tiba di wihara, umat tadi langsung disambut oleh panitia ibadah yang pada hari ini mengenakan baju berwarna putih dengan rompi biru untuk yang laki-laki, sedangkan untuk yang perempuannya tampak terlihat cantik mengenakan kebaya bergaya Bali dan juga berwarna putih. Jadi setelah disambut, umat tadi langsung memasuki area ibadah dan mengikuti puja bakti. Dan juga setelah melakukan puja bakti, saat ini umat melanjutkannya dengan membaca parita seperti yang mungkin pendengar bisa dengarkan sayup-sayup begitu. Kemudian nanti setelah pembacaan parita ini ada meditasi, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ceramah dhamma dari biku. Dan setelah itu baru ada kegiatan yang disebut namanya dengan pradaksina. Nah, jadi pradaksina ini pendengar, nantinya umat yang hadir di sini akan mengitari area wihara sebanyak 3 kali untuk memberikan penghormatan kepada Buddha, kepada Dhamma, dan juga kepada Sangha. Dan kemudian menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Wihara Mula Dharma, yaitu Biku Tita Wiryotera, tema Waisak yang diangkat pada tahun ini yaitu menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Jadi tema ini bermakna agar seluruh umat Buddha ingat pada jalan yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Kemudian di situ umat Buddha juga diharapkan bisa menjalankan moral-moral atau aturan-aturan sila, artinya dengan berperilaku dengan baik, kemudian juga melakukan aksi-aksi sosial yang tujuannya adalah supaya negeri ini bisa menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan juga lebih damai. Dan saat ini juga kami masih menunggu pembacaan parita yang katanya sebentar lagi akan selesai dan dilanjutkan dengan mengitari area wihara. Dan nanti setelah itu akan ada puncak Waisak. Jadi puncak Waisak ini memang serentak di se-Indonesia begitu. Dan info yang kami dapatkan, nanti puncak Waisak ini ibadahnya yaitu sekitar pukul 16.44 atau 16 kurang dari 6, maksud kami pukul 5 kurang 16 menit begitu. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Wihara Mula Dharma Indonesia Samarinda. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Sela Depa laporan Anda, dan selamat bertugas kembali.
1: Laporan terkini.

0: update skor terbaru, atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Dek, kunci mana?
3: Tuh, di situ.
2: Mana?
3: Itu nah, di situ.
2: Iya, di mana?
0: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

informasi berikutnya pendengar di rangkaian sajian musik dan informasi di suasana sore hari ini ya. Ya, sidang perkara dugaan penipuan haji nomor 159 2026 PN Samarinda di Pengadilan Negeri Samarinda kian memanas ya pendengar, di mana tim penasihat hukum terdakwa dari kantor advokat Agus Amri secara resmi melayangkan mosi tidak percaya dan selanjutnya pendengar pada konferensi pers yang digelar di Cafe Luma Samarinda pada Sabtu kemarin, perwakilan tim penasihat hukum membongkar sejumlah kejanggalan hukum yang dinilai mencederai rasa keadilan dan juga mengarah pada dugaan konspirasi dalam kasus tersebut. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beralih ke informasi selanjutnya dari Kutai Barat ya, masih terkait bantuan yang barusan diterima oleh Bupati Kutai Barat ya dari BNPB untuk warga yang terdampak bencana banjir di wilayah Kutai Barat. Dan Bupati Kutai Barat menyampaikan bahwa optimis ya proses pemulihan masyarakat terdampak bencana di wilayahnya dapat berjalan lebih cepat setelah Kabupaten Kutai Barat menerima bantuan penanganan darurat dan juga pasca bencana dari Badan Penanggulangan Bencana. Dan menurut Frederick Edwin, bantuan dari pemerintah pusat tersebut menjadi suntikan dukungan penting bagi daerah yang selama ini kerap menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari banjir akibat luapan Sungai Mahakam hingga kebakaran hutan dan lahan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada waktu Anda untuk berbagi informasi, silakan di pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 554 9976 yang akan kami hadirkan nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital. Memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

FM. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, cuaca saat ini di Kota Tempe Samarinda secara berangsur sudah mulai cerah dan tampaknya matahari sore tampaknya sudah mulai menampakkan sinarnya ya. Ya, mudah-mudahan cuaca ini tetap bersahabat ya pendengar, dan terutama untuk Anda yang sudah menyusun rencana menikmati suasana akhir pekan hari ini dan juga malam hari, karena besok juga mungkin Anda masih menikmati suasana hari libur ya. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi terakhir pendengar kami hadirkan ini dari Kota Bontang. Ini kami hadirkan informasinya di mana pemerintah Kota Bontang ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada 2026 menjadi kisaran 4,2 hingga 4,5% lewat investasi hijau ya, seperti wisata berbasis alam guna mengurangi emisi karbon dan juga hilirisasi perkebunan. Peluang investasi hijau yang terus dikampanyekan Bontang ini pendengar antara lain pengawasan dan pengembangan taman edukasi, villa terapung di atas laut, dan hilirisasi industri kelapa sawit berupa Veti Amine dan Veti Caisit. Ya pendengar, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, Muhammad Aspianur di Bontang pada minggu hari ini, ia menyebut bahwa target investasi yang masuk Bontang tahun ini adalah 3,42 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 11,24% ketimbang tahun sebelumnya yang senilai 3,08 triliun rupiah. Aspian mengaku ya pendengar optimis target ini bakal terwujud, yang tercermin dari realisasi triwulan pertama Januari hingga Maret 2026 yang sudah senilai 796,78 miliar rupiah atau mencapai 23,25%. Informasi ini pendengar mengakhir rangkaian sajian musik dan informasi, dan jangan kemana-mana. Selepas sajian ini pendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda nanti untuk menyimak sajian informasi dalam paket berita sepekan dari Pro 1 RRI Samarinda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda untuk menyimak penyampaian informasi dalam paket berita sepekan bersama Deni Kartikasari.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, inilah berita sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026 yang menyajikan rangkuman peristiwa penting dan informasi yang terjadi dalam pekan ini. Bersama saya, Deni Kartikasari.
2: Peternak asal Kelurahan Tanah Merah Kota Samarinda, Mujianto, tak menyangka sapi bernama Bejo miliknya terpilih menjadi hewan bantuan presiden untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Padahal, saat pertama kali dipelihara, sapi tersebut dikenal sulit makan hingga butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Mujianto menceritakan, awalnya Bejo sempat ditawar seorang pengusaha. Namun sehari setelahnya, ia mendapat telepon dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang menanyakan ketersediaan sapi untuk presiden.
3: Historinya bagus sekali sih, sapi si Bejo ini. Satu hari ada penawaran dari pengusaha, harga belum deal ini ceritanya. Satu hari kemudian saya ditelepon dari Dinas Peternakan Provinsi, teman-teman Dinas Peternakan Provinsi. Pak sapi, ada sapi 1 ton kah? Oh ada, saya bilang. Untuk Pak Presiden, oh silakan.
2: Bejo merupakan sapi jenis Brahman Cross Silangan Simmental yang didatangkan dari Sulawesi. Mujianto mengaku proses merawat sapi tersebut tidak mudah karena awalnya sulit beradaptasi dengan pakan yang diberikan.
3: Ini kenapa saya kasih nama si Bejo ini? Karena saya beli, pertama saya beli si Bejo ini sangat-sangat sulit makannya. Adaptasinya ke makanan yang saya berikan itu sangat sulit, sampai berbulan-bulan itu. Ya mudah-mudahan kamu Bejo, ini kamu tak kasih nama Bejo, mudah-mudahan kamu nanti bisa menjadi sapi kebanggaan. Saya bilang gitu aja, nah, ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan menjadi kebanggaan kandang saya, terpilih sapi terbaik untuk Bapak Presiden Haji Subianto.
2: Mujianto mengatakan, ini merupakan kali ketiga sapi miliknya terpilih sebagai hewan kurban presiden. Namun, Bejo disebut menjadi sapi terbesar yang pernah dikirimkan. Mujianto pun berharap sapi tersebut dapat membawa keberkahan baik bagi dirinya, Presiden Prabowo sebagai sahibul kurban, maupun masyarakat penerima daging kurban. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
4: Khusus untuk mahasiswa Kaltim, saya ingin mengingatkan satu, jangan lupa program gratis sekolah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini lebih daripada 60 ribu mahasiswa yang telah mendaftar di program gratis sekolah, khususnya untuk pendidikan mahasiswa UKT Kalimantan Timur yang gratis, dan kami masih memiliki lebih kurang sekitar 80 ribu, bahkan sampai 90 ribu lagi. Kami ingatkan kepada seluruh mahasiswa Kaltim, mulai dari semester 1 sampai semester 8. Untuk jangan lupa segera mendaftarkan, karena Juni nanti akan tertutup. Jadi saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh adik-adik mahasiswa di Kalimantan Timur, manfaatkan program ini. Semoga bermanfaat untuk membangun Kaltim ke depan.
5: Program makan bergizi gratis atau MBG di

0: distribusi paling lama hanya 1 jam. Hal ini sempat terjadi karena musibah dinding dapur Mitra runtuh akibat suhu panas. Namun pihak Mitra bertanggung jawab penuh dengan berbelanja kembali ke pasar demi menjaga kualitas makanan.
1: Kalau hari biasa, ya ada, tidak ada kendala.

0: dari Dinas Kesehatan. Terlepas dari tantangan tersebut, program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini diakui menjadi berkah besar. Program ini sangat diantisipasi dan menjadi tumpuan utama bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan sarapan dan makan siang yang layak. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Kota Samarinda Andi Harun angkat bicara terkait penggerebekan kampung narkoba di Gang Langgar oleh Ditipit Narkoba Bareskrim Polri serta penguapan kasus serupa di Gang Kedondong oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim. Kepada wartawan, Andi Harun menegaskan penindakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotika merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Pemerintah kota menurutnya tidak akan mencampuri proses tersebut karena berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah Kota Samarinda menurut Andi Harun bakal memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi di tingkat masyarakat. Dengan upaya tersebut dalam melibatkan lurah, lembaga masyarakat, hingga tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran warganya terhadap bahaya narkoba.
2: Masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di sekitar untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi agar kita bisa meningkatkan kesadaran bahwa narkoba itu adalah musuh dan ancaman masa depan generasi kita.
1: Sebelumnya, Ditipit Narkoba Bareskrim Polri meringkus 13 tersangka dalam penggerebekan kampung narkoba di Gang Langgar Samarinda pada Sabtu 16 Mei 2026, di mana 11 orang diduga bagian dari sindikat peredar gelap narkoba, sedangkan 2 lainnya merupakan pengguna. Dari hasil penyelidikan, sindikat tersebut diketahui telah beroperasi selama sekitar 4 tahun dengan omset penjualan sabu mencapai 200 juta rupiah per harinya. Jaringan itu juga disebut memiliki sistem pengamanan ketat dengan pengawasan lapangan yang dikenal dengan istilah sniper. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik titip anak dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Samarinda. Ia bahkan meminta kepala sekolah yang terbukti melakukan kecurangan langsung diberhentikan dari jabatannya. Penegasan itu disampaikan Andi Harun saat sosialisasi juknis dan konsultasi publik SPMB, jenjang PAUD, SD dan SMP sekota Samarinda di kantor Baperida pada Senin kemarin. Ia mengatakan, praktik titip-menitip siswa di sekolah tertentu masih kerap terjadi secara diam-diam. Menurutnya, budaya tersebut harus dihentikan karena merusak sistem pelayanan pendidikan yang adil dan transparan.
3: Bunda Bagut, saya menikmati melakukannya. Semua kepala sekolah yang melaksanakan ketidakjujuran dalam penerimaan SMP SPMB ini berhenti katakan semua. Zero tolerance. Dan percayalah siapapun tidak ada yang bisa ditik. Kalau ada yang melaksanakan wali kota itu pasti bohong.
0: Selain praktik titip siswa, Andi Harun juga mengingatkan masyarakat agar tidak memanipulasi kartu keluarga demi kepentingan zonasi sekolah. Ia menegaskan, tindakan tersebut masuk dalam pelanggaran pidana administrasi kependudukan. Ia juga memperingatkan seluruh jajaran pemerintah kota agar tidak bermain dalam proses penerimaan siswa baru. Jika ditemukan pelanggaran, Andi Harun mengaku akan langsung mengambil tindakan tegas.
3: Memainkan senda sambil pejabat baik, dia coba-coba bermain soal ini, percaya sekali kepada saya menghentikan dulu. Saya dapat mos, misalnya, mosnya tidak terpercaya, tapi saya akan membantu untuk memeriksa. Jika perlu, saya akan minta pada jasa polisi untuk turun meneliti. Mau kalian camat, mau kalian kepala dinas, mau kalian asisten, stop, tidak boleh ada bantuan-bantuan.
0: Andi Harun juga meminta masyarakat tidak ragu melapor jika menemukan praktik titip-menitip siswa dalam pelaksanaan SPMB 2026. Pemerintah Kota Samarinda pun memastikan saluran pengaduan akan dibuka selama proses penerimaan berlangsung. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.

0: Rendahnya angka partisipasi pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kota Samarinda menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Masih banyak anak usia dini di Samarinda belum mengikuti pendidikan PAUD sebelum masuk sekolah dasar. Angka partisipasi sekolah atau APS anak usia 5-6 tahun di Samarinda saat ini tercatat baru mencapai 63,17%. Angka tersebut masih jauh di bawah capaian nasional yang telah berada di angka 88,64%. Hal ini disampaikan Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kota Samarinda, Rinda Wahyuni Andi Harun, saat kegiatan launching karya dan berbagi praktik baik pendidikan di Samarinda 22 Mei 2026. Menurut Rinda, kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan karena anak-anak yang tidak mengikuti PAUD dinilai kurang memiliki kesiapan sosial dan mental saat memasuki sekolah dasar. Ia juga menilai pendidikan usia dini memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemandirian anak.
1: Saat ini di 2026, merujuk wajar wajib belajar 13 tahun. Artinya, kita melalui PAUD dulu, baru bisa ke jenjang SD. Alhamdulillah, sebelum ada sebuah itu, kita sudah ada

0: dengan pada namanya praktekat. Nah, tapi kami kembali ke bentuk, Pak. Ke bentuk dengan adanya lagi dari Kemendikbud bahwa tanpa melalui TK, anak-anak bisa langsung ke SD, ke dalam lagi. APS kita untuk anak-anak usia sampai 6 tahun saat ini sangat rendah sekali, hanya 63,17%, Pak.
1: Selain rendahnya partisipasi PAUD, Rinda juga menyoroti pembelajaran kelas hitung atau membaca, menulis, dan berhitung secara dini di tingkat tamang kanak-kanak. Menurutnya pendidikan usia dini harus menjadi ruang bermain, membangun karakter, serta melatih kemampuan bersosialisasi anak. Karena itu pemerintah daerah didorong memperkuat implementasi kebijakan pendidikan usia dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya PAUD. Orang tua juga diharapkan mulai membiasakan anak mengikuti pendidikan prasekolah agar lebih siap memasuki jenjang pendidikan dasar. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.

0: Meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika mendorong munculnya usulan pelaksanaan screening tes urin hingga tingkat RT, desa, dan kelurahan. Usulan tersebut disampaikan Arman, warga Luajanan dalam program interaktif Halo RRI Samarinda. Menurut Arman, upaya pencegahan harus dilakukan lebih luas dan menyentuh lingkungan masyarakat paling dekat. Ia menilai keterlibatan aparat RT, kelurahan, dan desa menjadi langkah penting untuk mengantisipasi kondisi darurat narkoba di lingkungan masyarakat.
1: Saya berharap kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang nuansa narkoba untuk dapat menguji tes urin setiap ke RT, kepala-kepala dusun, kepala-kepala desa, kemudian dari kelurahan itu kan ada juga itu pegawai-pegawainya, tes urin. Kalau perlu tes darah kalian, nanti akan terjar.
0: Menanggapi hal tersebut, penyuluh BNNP Kalimantan Timur Ahmad Fadoli mengatakan pihaknya justru sangat mendukung adanya usulan screening tes urin di tingkat bawah. Menurutnya, pencegahan narkotika memang harus dimulai dari lingkungan terkecil masyarakat.
2: Usulan warga terkait dengan screening tes urin untuk di tingkat RT maupun kelurahan dan desa ini malah sebenarnya kami mengharapkan itu.
0: Fadoli menjelaskan BNNP Kalimantan Timur sebelumnya juga telah berkomunikasi dengan Asosiasi Perangkat Daerah di Kalimantan Timur terkait penguatan pencegahan narkotika berbasis lingkungan masyarakat. Ia menilai kepala desa dan perangkat kelurahan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi sekaligus pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di wilayah masing-masing.
2: Kami menghimbau supaya pengaruh utamaan pencegahan narkotika itu harus dimulai dari level terbawah yaitu kelurahan dan desa.
0: BNN Kalimantan Timur berharap adanya sinergi antara masyarakat, aparat lingkungan, dan pemerintah daerah dapat memperkuat langkah pencegahan narkoba sejak dini, sehingga kasus penyalahgunaan narkotika dapat ditekan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar pemilihan petinggi atau kepala desa serentak tahun 2026 yang diikuti sebanyak 24 kampung di wilayah tersebut. Pelaksanaan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 25 Mei 2026 nanti dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah, penyelenggara, dan aparat keamanan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu memastikan seluruh tahapan persiapan telah rampung menjelang hari pelaksanaan pemilihan. Distribusi logistik pemilihan juga mulai dilakukan ke sejumlah kecamatan dan kampung yang melaksanakan pergantian petinggi. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung DPMK Kabupaten Mahakam Ulu, Yohanes Bawan, menyatakan kesiapan pelaksanaan pemilihan petinggi serentak telah mencapai 100%. Pemerintah daerah kini tinggal menunggu pelaksanaan pemungutan suara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Saat ini, proses pergeseran kotak suara tengah berlangsung menuju seluruh kecamatan yang menjadi lokasi pemilihan. Distribusi dilakukan secara bertahap guna memastikan seluruh logistik tiba tepat waktu sebelum hari pencoblosan dimulai.
4: Persiapan pendistribusian dan juga pemantauan pelaksanaan pemilihan petinggi serentak tanggal 25 Mei yang pastinya untuk kesiapan sudah 100%. Nah, untuk pergeseran sebagaimana yang disampaikan beberapa waktu lalu bahwa kita sesuai jadwal untuk Kecamatan Lopangai dan Lopari itu tanggal 23, sedangkan untuk zona ilir Longbagun sampai ke Longbung Laham itu tanggal 24. Nah, untuk kesiapan sudah rampung 100%.
3: Jajaran kepolisian Resort Mahakam Ulu turut melakukan pengawalan ketat terhadap distribusi logistik pemilihan. Pengamanan dilakukan sejak keberangkatan kotak suara hingga seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan di tingkat kampung.
5: Hari ini kita melepas anggota kita dan juga dari rekan-rekan dari DPMK dan juga BPK yang rencananya hari ini berangkat membawa kotak logistik bersama juga dengan anggota dari Polres Mahakam Ulu untuk mengawal logistik ke daerah Ulu. Ya, tepatnya di Long Apari dan juga Long Pahangai. Karena tanggal 25 itu akan dilaksanakan pemilihan suara, pencoblosan.
3: Pengamanan tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama pelaksanaan pemilihan petinggi serentak berlangsung. Aparat kepolisian juga bersiaga di sejumlah titik guna mengantisipasi potensi gangguan selama proses demokrasi kampung berlangsung. Pemilihan petinggi serentak di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pemerintahan kampung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan kepemimpinan di wilayah masing-masing. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: Indonesia atau RRI Samarinda mulai mematangkan program dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Program tersebut disiapkan sebagai ruang bersama bagi komunitas difabel sensorik netra agar tetap dapat menikmati atmosfer pertandingan sepak bola dunia melalui siaran radio. Program ini menjadi bagian dari gerakan serentak RRI di seluruh Indonesia dalam menghadirkan siaran ramah disabilitas. RRI Samarinda melalui program A1 akan menjadi saluran utama penyiaran pertandingan agar para pendengar tunanetra dapat mengikuti jalannya laga melalui narasi komentator radio. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun LPP RRI Samarinda, Siti Sarasulan, Senin 25 Mei 2026. Menurut Siti Sarasulan, program tersebut menjadi momen penting agar RRI kembali menghadirkan ruang inklusif bagi komunitas pemersatu tunanetra Indonesia atau PERTUNI setelah terakhir aktif pada beberapa periode sebelumnya. Radio dinilai memiliki kedekatan emosional tersendiri bagi penyandang tunanetra karena mampu menghadirkan imajinasi pertandingan melalui kekuatan suara.
1: Alhamdulillah, tentunya dalam acara Pesta Bola Dunia ini,

0: disabilitas sensorik netra atau pertuni, dan ini adalah seluruh Indonesia. Kita harus memfasilitasi dari kaum pertuni, disabilitas sensorik netra, untuk bisa mendengarkan di siaran RRI. Dan tentunya di RRI Samarinda akan memfasilitasi para kaum disabilitas sensorik netra ini atau pertuni di program 1 RRI Samarinda. Kita akan kawal, mudah-mudahan bisa menyalurkan apa yang menjadi keinginan kaum pertuni untuk bisa andil dalam mensukseskan pesta bola dunia ini dengan mereka bisa mendengarkan siaran pesta bola yang luar biasa ini di tahun 2026.
1: Sementara itu, Ketua DPC Pertuni Kota Samarinda, Jumri, mengaku sangat mengapresiasi langkah RRI Samarinda yang kembali menghadirkan ruang inklusif bagi penyandang disabilitas untuk menikmati siaran Piala Dunia bersama-sama. Menurutnya, siaran radio memiliki kedekatan emosional tersendiri bagi komunitas tunanetra karena seluruh jalannya pertandingan diterjemahkan melalui suara.
2: Kami sebagai Pertuni Cabang Samarinda sangat setuju, sangat banyak terima kasih kami di acara itu. Sangat membantu, mendukung kami, membantu kami untuk mendengarkan barang sepak bola dunia itu. Iya, kalau bisa teruskan aja terus, biar sama kami lebih ini lagi, mendengarkannya juga lebih bagus. Kami semangat untuk mendengarkan programnya.
1: Melalui program Dengar Bareng Pesta Bola 2026, RRI Samarinda menegaskan komitmennya sebagai media publik yang inklusif dan ramah disabilitas. RRI berharap seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok difabel dapat ikut merasakan semangat dan euforia pesta sepak bola dunia tanpa batas. RRI Samarinda, Nusopula melaporkan.
3: Jajaran Kepolisian Resor Mahakam Ulu menggelar apel kesiapan pengamanan dan pengawalan logistik pemilihan petinggi kampung serentak tahun 2026 di halaman Mapolres Mahakam Ulu, Ujo Bilang. Kegiatan tersebut diikuti personel Polri, TNI, serta unsur instansi terkait yang akan bertugas di seluruh wilayah pemungutan suara. Apel kesiapan dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personil, perlengkapan, serta pola pengamanan yang akan diterapkan selama tahapan pemilihan berlangsung. Pengamanan difokuskan pada distribusi logistik hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat kampung. Wakapolres Mahakam Ulu, Kompol Joko Purwanto, memimpin langsung jalannya apel dan memberikan arahan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan. Ia menegaskan bahwa seluruh anggota harus menjaga netralitas serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan. Menurutnya, potensi kerawanan dalam pemilihan petinggi kampung serentak ini tergolong cukup tinggi karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di masing-masing desa. Situasi tersebut dinilai membutuhkan pengamanan yang lebih maksimal guna mengantisipasi terjadinya konflik maupun gangguan keamanan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan, Polres Mahakam Ulu menerapkan pola pengamanan kategori rawan dengan menempatkan 2 personel kepolisian pada 2 tempat pemungutan suara. Selain itu, setiap TPS juga mendapat dukungan pengamanan dari 4 anggota Linmas.
4: Rapat koordinasi antara stakeholder, penyamaan persepsi ya, persamaan persepsi supaya kita satu suara, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan baik sebelum, pas pada saat, maupun sesudah pemilihan suara pada pemilihan petinggi di Kabupaten Mahakam Ulu ini. Kita bicara rawan ya, tingkat kerawanannya lebih besar daripada mungkin pemilihan presiden, pemilihan DPR, wali kota, karena ini langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena juga calon-calon petingginya juga dari masyarakat setempat, jadi bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kita menerapkan pola pengamanan yang kita namakan pola rawan.
3: Pengamanan tidak hanya dilakukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga mencakup pengawalan distribusi logistik pemilihan menuju kampung-kampung yang tersebar di sejumlah kecamatan. Kondisi geografis Mahakam Ulu yang sebagian besar masih mengandalkan transportasi sungai menjadi perhatian khusus dalam proses distribusi logistik. Melalui apel kesiapan tersebut, Polres Mahakam Ulu berharap seluruh tahapan pemilihan petinggi kampung serentak tahun 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif. Aparat keamanan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah demi terciptanya proses demokrasi kampung yang damai. RRI Lombagun, Muhammad Imran.

0: kerabat kerja yang bertugas. Saya Deni Kartikasari. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda.

0: Sesatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Pendengar Persatu RRI Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian sajian Samarinda sore ini. Kami hadir dalam program Majalah Udara Kentongan. Informasi pertama pendengar, kenaikan debit Sungai Mahakam mulai memicu kekhawatiran di sejumlah kabupaten Kutai Kartanegara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kukar meningkatkan kewaspadaan setelah banjir kiriman dari wilayah Hulu Mahakam dilaporkan bergerak menuju kawasan hilir. Sejumlah titik di Kecamatan Tabang dan Kembang Janggut mulai terdampak luapan air. Akses jalan poros antar wilayah dilaporkan tergenang sehingga menghambat aktivitas warga dan transportasi. Sementara petugas BPBD terus melakukan pemantau perkembangan tinggi muka air di beberapa lokasi rawan banjir. Kepala BPBD Kutai Kartanegara, Setianto Nugroho Aji, mengatakan peningkatan debit air dipicu curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah Mahakam Ulu dan Kutai Barat dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut

kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah. Dan tanpa sabuk pengaman, benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan, jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa. Sayangi diri Anda.

0: serem sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih.
2: Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Informasi berikutnya pendengar di sajian majalah udara Kentongan. Latihan digelar oleh unsur bawah kendali operasi gugus tempur laut atau Guspurla Koarmada 2. Kegiatan ini melibatkan prajurit dan unsur kapal perang dalam simulasi penanganan kondisi darurat di laut. Dalam latihan tersebut, prajurit melakukan berbagai manuver kapal serta simulasi evakuasi korban di atas kapal dengan prosedur keselamatan yang ketat. Latihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kemampuan operasional prajurit TNI Angkatan Laut. Komandan Guspurla Koarmada 2, Laksamana Pratama, Paskami Laksamana Pertama TNI Endra Hartono mengatakan, latihan tersebut penting untuk memastikan prajurit siap menghadapi berbagai situasi di laut. Menurutnya, kemampuan manuver dan evakuasi harus terus diasah secara berkala. Latihan ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi antara personel, sekaligus juga memperkuat kesiapan operasi TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia.

0: Pa, buruan. Nanti kita terlambat loh.
1: Eh, pada mau kemana ini?
2: Ini Pak RT, kami mau nginap di tempat saudara. Di sana ada acara keluarga.
1: Sebelum pergi, sudah cek keamanan rumahnya belum?
2: Pintu sih sudah terkunci semua. Memangnya, apalagi yang harus dicek Pak RT?
1: Tidak hanya pintu yang terkunci, Pak. Ini yang harus diketahui. Cabut aliran gas pada kompor. Cabut aliran listrik. Dan padamkan lampu. Tutup saluran air. Kunci semua jendela. Mengunci pintu dan pagar. Kemudian, beritahu tetangga kalau kita sedang pergi, Pak. Jangan lupa, lapor kepada RT atau RW setempat.
2: Wah, terima kasih ya Pak RT, sudah mengingatkan.
3: Selalu tingkatkan kewaspadaan dan ketertiban mulai dari diri sendiri untuk menjaga keamanan lingkungan.
4: Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
5: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
5: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
6: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
5: Dari tadi

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, pendengar, ratusan bahkan ribuan pekerja tambang di Kabupaten Berau berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK ya dalam beberapa bulan ke depan. Dan kondisi ini dipicu berakhirnya salah satu proyek pertambangan besar yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berau, Anang Saprani, mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi terkait penutupan proyek tersebut. Salah satu perusahaan yang telah menyampaikan laporan adalah PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA. Menurut Anang, berakhirnya proyek bukan disebabkan persoalan operasional ataupun sengketa ketenaga kerjaan, melainkan karena kontrak kerja antara perusahaan, kontraktor, dan pemilik konsesi tambang telah selesai. Ya, meski demikian, hingga kini Disnakertran belum memperoleh data pasti mengenai jumlah pekerja yang akan terdampak. Karena itu pemerintah daerah berencana memanggil manajemen perusahaan untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait tahapan penutupan proyek dan skema pengurangan tenaga kerja. Ana menegaskan kebutuhan informasi sangat diperlukan ya agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pekerja maupun masyarakat. Karena berdasarkan informasi yang diterima di Disnakertran, proses penyesuaian tenaga kerja telah berlangsung secara bertahap sejak Mei dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026 bertepatan dengan penutupan proyek. Informasi ini pendengar mengakhiri rangkaian sajian Majalah Udara Kentongan di edisi hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Sore.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar video di TikTok yang mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% di tengah perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Video itu juga menyebut program makan bergizi gratis MBG menjadi penyebab utama kenaikan ekonomi tersebut. Faktanya klaim tersebut keliru. Hingga Maret 2026 belum ada data resmi dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Peneliti LPMUI, Tengku Rifki menjelaskan, data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 masih dirilis pada Mei 2026. Data terakhir dari BPS pada Februari 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,39%. Sejumlah pakar ekonomi juga menilai program MBG belum mampu memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Rosanto Dwi Handoyo, menyebut pengaruh MBG terhadap ekonomi diperkirakan hanya sekitar 0,1 hingga 0,3%. Karena itu, klaim MBG membuat ekonomi Indonesia langsung melonjak hingga 8% tidak didukung data resmi maupun pendapat ahli. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: 1. Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Qur'an. Kali ini bersama Maria Ulfa dengan penerjemah Buang Supeno dari Quran Surah An-Nisa ayat 1-3.
3: Allahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Kalimantan Timur, maksud kami di wilayah Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan untuk saat ini kita akan mendengarkan seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah.

tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.

Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami perbaharui kembali ya untuk peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk malam hari ini yang sudah kembali dirilis oleh Prakirawan BMKG Kalimantan Timur. Dan disampaikan pendengar masih berpotensi ya terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah ini meliputi wilayah Batu Sopang, Pasir Balengkong, Kuaro, Longikis, Batu Engau, Muara Samu, Damai, Bentian Besar, Siluk Ngurai, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, dan sekitarnya. Juga masih dapat meluas ke wilayah Tanah Grogot, Sebulo, Tenggarong Seberang, Marangkayu, Muara Lawa, Muara Pahu, Sangatta Utara, Rantau Pulung, Karangan, Bontang Utara, dan sekitarnya. Dan diperkirakan masih akan berlangsung ya pendengar hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 Riza Marinda, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Dan untuk Anda yang saat ini masih menunaikan ibadah sholat maghrib, kami ucapkan selamat menunaikannya. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin sudah akan menikmati santap malam, ya selamat menikmati ya. Dan untuk Anda nanti akan menjalankan ibadah sholat isya nanti di masjid, yakinkan kondisi rumah juga sudah aman ya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita jaga pendengar situasi keamanan kondusivitas lingkungan kita, khususnya di lingkungan pemukiman kita. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian sajian Zona Petang Pro 1 RRI Samarinda.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, masih di sajian Zona Petang ya, kami hadirkan informasi untuk Anda. Ya, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta masyarakat stop melakukan aksi pembubaran kegiatan ibadah suatu agama. Penegasan Menteri Agama ini, pendengar, merespon terjadi pembubaran ibadah di Gereja Misa Sejahtera GMS Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 24 Mei 2026 lalu. Menteri Agama menegaskan peristiwa pembubaran kegiatan ibadah seperti yang terjadi di Bantul tersebut tidak boleh terulang lagi. Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama terus berupaya memastikan setiap persoalan keagamaan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang tepat dan cepat, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Nasaruddin juga menegaskan tidak ada pihak yang menginginkan terjadi tindakan anarkisme dalam kehidupan masyarakat. Nah, karena itu pendengar, Menteri Agama berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan saling pengertian, dialog, dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, informasi terakhir pendengar kami hadirkan mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014-2019, Ria Misat Riakudu, meninggal dunia pada Minggu 31 Mei 2026. Almarhum wafat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta setelah menjalani perawatan intensif. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Rico Ricardo Sirait, membenarkan kabar duka tersebut. Ria Misat mengembuskan napas terakhir pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat. Jenazah almarhum saat ini berada di rumah sakit di rumah duka. Pihak keluarga masih menentukan rencana pemakaman dan prosesi selanjutnya. Ria Misat merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat berpangkat jenderal. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Menteri Pertahanan pada era Presiden ke-7 Joko Widodo. Informasi ini pendengar mengakhiri rangkaian sajian Zona Petang dan juga mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Sore. Nanti akan berganti bersama rekan Dita Rania yang akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Malam. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami dan selamat malam.

0: adalah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil?

Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Kualitas informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini secara khusus mengedepankan pendekatan ekoteologi sebagai wujud kepedulian umat Buddha dalam menyelamatkan lingkungan. Ia menjelaskan bahwa momentum Waisak selalu menjadi pengingat bagi umat Buddha di Kalimantan Timur untuk terus menebar kebaikan di seluruh lapisan masyarakat. Ketua Budi Center Samarinda, Pandita Henry, juga mengatakan bahwa pesan moral tersebut mencakup pentingnya sebuah pengabdian yang memberikan manfaat luas termasuk dalam menjaga erat keharmonisan antar umat beragama di daerah. Karena menurutnya di tengah perubahan akbar dan juga krisis global yang melesat dengan cepat, umat manusia dituntut untuk tidak sekedar mengejar kemauan material semata. Pandita Henry mengingatkan kemajuan yang tidak diimbangi oleh kebijaksanaan dan welas asih justru akan memperbesar penderitaan serta kerusakan alam. Ia menyatakan semangat Waisak kali ini mengisyaratkan masa depan dunia pada akhirnya sangat ditentukan oleh seberapa besar kualitas batin umat manusia. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Satya Pro, Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar di Tarania kembali hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini, menemani minggu malam Anda, pendengar, di 31 Mei 2026, ya, penghujung bulan Mei di tahun ini. Dan dari kawasan Siar M Yamin, Samarinda saat ini terpantau jalanan cukup ramai lancar dan juga cuaca masih adem, ya, setelah tadi dari siang sampai sore kita diguyur hujan yang cukup deras juga. Dan untuk Anda, tetap bersama kami di Prosat RRI Samarinda, karena kami akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu terbaik dalam rangkaian Samarinda malam ini hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Persatuan Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, meningkatnya kebutuhan material konstruksi seiring dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penataan usaha pertambangan galian C. Di mana langkah tersebut, pendengar, dilakukan melalui dorongan legalisasi bagi pelaku usaha yang selama ini masih beroperasi dalam proses pengurusan izin. Bupati Berau Sri Jurniarsih Mas mengatakan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan pasokan material seperti pasir dan juga batu untuk kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi dari sumber yang memiliki legalitas jelas. Karena menurutnya keberadaan perusahaan galian C yang telah mengantongi izin resmi menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib, sekaligus juga memberikan kepastian bagi dunia usaha. Sri Juniarsi menjelaskan bahwa sejumlah pelaku usaha lainnya juga tengah menjalani proses perizinan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemda terus melakukan koordinasi agar proses tersebut bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari beberapa pengajuan yang sedang diproses, salah satu perusahaan disebut telah berhasil untuk memperoleh izin resmi dengan area operasi mencapai sekitar 100 hektar. Sri menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin menempuh jalur legal, namun seluruh proses harus memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pendengar, ia juga memperkirakan bahwa proses perizinan bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 3 bulan apabila tidak ditemukan adanya kendala administrasi maupun teknis selama tahapan evaluasi. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id dan tetap bersama kami Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: aspirasi. Pro 1 FM.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masyarakat dunia, pada hari ini tanggal 31 Mei 2026 memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Dan ini merupakan gerakan untuk meminta pada perokok untuk berpuasa dari kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam di seluruh dunia. Dilansir dari berbagai sumber, pendengar, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987 maksud kami. Dan dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik dari banyak pihak, berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan juga organisasi kesehatan masyarakat, maupun tantangan dari para perokok, petani tembakau, juga industri rokok. Dan pendengar, menurut World Health Organization atau WHO, industri rokok kini tengah berupaya untuk meremajakan pasarnya yang sekarat, menggantikan para perokok dewasa yang tengah berupaya untuk berhenti merokok atau sedang sakit-sakitan dengan kaum muda sebagai perokok potensial. Karena hal itulah, strategi pemasaran rokok umumnya membidik berbagai hal yang menarik perhatian kaum muda seperti film, musik, olahraga, internet, billboard, dan juga majalah. Nah, penelitian menunjukkan bahwa makin terpaparnya remaja pada iklan rokok, maka makin besar juga kemungkinan mereka untuk merokok. Makanya di hari ini, pendengar, 31 Mei 2026 di tahun 2008, pada saat itu ada malam Hari Tanpa Tembakau Sedunia di mana WHO menyerukan seluruh dunia untuk melarang semua bentuk iklan, promosi, dan sponsor tembakau. Informasi ini kami kutip dari rr.co.id. Tetap bersama kami, Prasatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Samarinda dengan esensi buku. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952 dan sejak itu telah menjadi panduan bagi banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan, produktivitas, dan kualitas hidup mereka melalui pemikiran positif. Dalam esensi buku kali ini, kita akan menjelajahi inti pesan dan konsep-konsep utama yang terkandung di dalam buku The Power of Positive Thinking atau Kekuatan Berpikir Positif. Adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam genre pengembangan diri yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Buku ini mempromosikan gagasan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Peale menyatakan bahwa dengan mengubah cara kita berpikir, kita dapat mengubah realitas kita. Dia percaya bahwa pikiran positif dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup kita, mengatasi hambatan, dan mengatasi tantangan. Beberapa pesan dari buku ini, diantaranya adalah penekanan pentingnya keyakinan pada diri sendiri sebagai pondasi untuk keberhasilan. Dia menyatakan bahwa dalam keyakinan yang kuat dalam diri sendiri, seseorang bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Ini melibatkan menghilangkan keraguan diri dan menggantinya dengan keyakinan. Salah satu teknik yang dianjurkan oleh Peale dalam berbicara adalah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Dia mengatakan bahwa kita harus menggantikan pikiran positif dengan afirmasi positif dan percakapan internal yang mendukung. Ini akan membantu membangun mentalitas positif yang kuat. Kita akan dituntun untuk mengatasi masalah dan hambatan dengan pikiran positif. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari solusi daripada fokus pada masalah itu sendiri. Dengan berpikir kreatif dan positif, kita dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit. Lalu, isu kesehatan mental dan fisik adalah komponen penting dari kebahagiaan dan keberhasilan yang ada dalam buku ini. Ia mendorong untuk kita merawat diri sendiri dengan baik, termasuk menjaga pikiran positif dan berolahraga secara teratur. Keberhasilan dalam hubungan. Penulis juga membahasnya. Pentingnya hubungan dalam kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa berpikir positif bisa membantu kita membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Ini melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan pemahaman. Dari buku ini kita juga memahami pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Untuk kita, ini adalah aspek yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang positif. Buku The Power of Positive Thinking adalah panduan praktis tentang cara mengembangkan pola pikir yang positif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar kita, kita dapat mencapai tujuan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini tentang pemikiran positif bukanlah sekedar filsafat, tetapi merupakan kekuatan nyata yang dapat membentuk nasib kita. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun beberapa kritikus juga menganggapnya sebagai pandangan yang terlalu sederhana tentang pemecahan masalah dan memiliki pendekatan yang terlalu optimis terhadap kehidupan. Jadi, kita sebagai pembaca harus bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pribadi saat membaca buku ini. Namun, buku ini tentunya syarat akan makna yang membawa kita dan menuntun kita untuk selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale. Dari RRI untuk Indonesia.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
0: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
10: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
11: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
10: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
11: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
12: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
11: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
14: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
14: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
15: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
14: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
16: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
19: Memadamkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasy Ali asal Jakarta, YKG 27 di Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
18: Dan benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 FM.
1: Kilau Pancasila.

0: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
1: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih adakah di antara Anda yang kira-kira nih masih menggunakan satu password untuk seluruh media sosial ataupun email-email Anda? Nah, satu password untuk semua akun ini bahaya, pendengar, adalah sebuah bahaya yang besar sebenarnya yang bisa mengintai Anda. Akun email serta data pribadi bisa diretas dan bisa disalahgunakan untuk penipuan, phishing, hingga pencurian identitas, ya. Dan sebagian orang memakai satu password untuk semua akun karena dianggap lebih praktis, nggak gampang lupa gitu ya. Namun ternyata, pendengar, kebiasaan tersebut menyimpan resiko yang besar yang sering diabaikan oleh pengguna internet. Karena jika satu akun diretas, maka akun-akun lain dengan password yang sama juga akhirnya mudah diakses oleh peretas. Dan dikutip dari berbagai sumber, pendengar, ada beberapa bahaya mengintai jika Anda menggunakan password yang sama untuk semua akun. Yang pertama adalah satu akun terekspos, maka semua akun terancam. Menggunakan password yang sama membuat seluruh akun rentan jika satu akun mengalami kebocoran. Peretas dapat memanfaatkan data tersebut untuk mengakses email Anda, perbankan Anda, bahkan layanan-layanan penting lainnya. Yang kedua adalah email adalah sebuah target utama yang seringkali diremehkan. Banyak pengguna menganggap email biasa, padahal akun ini jadi pusat akses dari berbagai layanan digital Anda. Nah, jika password email digunakan di akun lain, risiko pembobolan dan juga penyalahgunaan data semakin besar. Ketika satu data bocor, maka satu password bisa membobol semua. Saat terjadi kebocoran data, maka informasi login pengguna bisa tersebar dan juga dimanfaatkan oleh peretas. Dan password yang sama memudahkan pelaku mengakses berbagai akun penting menggunakan data tersebut, ya, sehingga data pribadi mudah disalahgunakan. Nah, jika bocor, data tersebut bisa dimanfaatkan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan bisa sampai ke serangan phishing, pendengar. Dan kata sandi umum ini mudah ditebak. Banyak orang masih memakai kata sandi sederhana karena dianggap lebih mudah diingat gitu ya. Nah, password lemah mudah ditebak, sistem otomatis, sehingga meningkatkan resiko pembobolan akun. Nah, seringkali korban justru baru sadar setelah semua akun diambil alih. Nah, sebagian korban ini, pendengar, baru menyadari bahwa serangan setelah akun penting mereka berhasil dikuasai peretas. Dan pemulihan akses ini sering membutuhkan waktu yang lama dan juga proses yang cukup rumit. Jadi perlu menggunakan password yang berbeda pada setiap akun Anda supaya bisa membantu mengurangi resiko peretasan secara signifikan, ya, pendengar. Karena keamanan digital dimulai dari kebiasaan sederhana yang sering kali dianggap sepele oleh pengguna. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman rr.co.id. Tetap bersama kami, pendengar, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: 1 FM. Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ratusan umat Buddha di Kota Tepian mengikuti rangkaian ibadah puncak Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era BE di Vihara Mola Dharma, Jalan PM Nur, Kelurahan Sepeja Timur, Kecamatan Samarinda Utara pada Minggu 31 Mei 2026 sore. Biku sekaligus Kepala Vihara Mola Dharma Samarinda, YM Tirta Virio Tera, mengatakan seluruh rangkaian ibadah telah dipersiapkan sejak jauh hari untuk menyambut Hari Raya Waisak yang tahun ini mengusung tema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Setelah meditasi, rangkaian ibadah dilanjutkan dengan ceramah dhamma hingga prosesi pradaksina dan juga atau mengelilingi area vihara sebanyak 3 kali sebagai bentuk penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Menurut Biku Tirta Virio Tera, tema Waisak tahun ini dipilih bertepatan dengan peringatan 50 tahun berdirinya Sangha Theravada Indonesia yang menjadi wadah para biku sejak tahun 1976. Melalui praktik ajaran tersebut, umat Buddha tidak hanya memperoleh manfaat bagi diri sendiri, tapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Selain memperingati Waisak tahun ini, Vihara Mola Dharma juga bersiap menyambut hari jadinya yang ke-33 pada Senin 1 Juni 2026. Biku Tirta Virio Tera mengatakan perayaan ulang tahun Vihara akan digelar secara sederhana pada 2 Juli mendatang dengan menghadirkan Ketua Sangga Theravada Indonesia, YM Biku Sri Panavaro Mahathera yang dijadwalkan memberikan ceramah dhamma kepada umat. Ia berharap momentum Waisak tahun ini bisa mendorong umat Buddha untuk lebih serius menjalankan ajaran Sang Buddha, menjauhi perbuatan buruk, memperbanyak kebajikan, dan juga membawa manfaat bagi sesama. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda. Saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Toga dan Sebuah Nama. Produksi dari RRI Gorontalo untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Masuk.
1: Bu Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
0: Iya. Duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
1: Entah kenapa, saya merasa aman di ruangan ini.
0: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
1: Pendiam?
0: Lebih menyimpan rindu.

0: Bang, kamu benar-benar harus pergi.
1: Iya, Mira. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu, tanpa aku?
1: Iya, Vira. Tapi, aku akan kembali. Aku janji, Vira.
0: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: engkau sudah menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu, aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama anakku.

0: foto bareng ya?
1: Oh, tentu. Ayo.
0: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, iya. Satrio.
1: Perkenalkan, saya Sofia.
0: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
1: Satrio.

0: Sofia, datang makan malam ke rumah ya.
1: Maaf ya Nia, lain waktu aja ya. Ibu saya lagi tidak sehat, saya mau pulang ke rumah. Oh tidak, nama itu

0: Ayo temani aku besok ya. Kita ke rumah Bu Sofia bawa hadiah.
1: Iya, Nak.
0: Ayah, tahu nggak dosen Sofia ini lain dari yang lain? Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di desa Sukasari ya.

0: lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah lagi bahagia?
0: Iya nak, bahagia dan rindu.
1: Rindu? Sama ibu ya? Nia setiap saat berdoa untuk ibu ayah.
0: Iya, kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan.

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan.
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun itu sebagai pulang, hah?
3: Ibu.
0: Diam, Sofia. Ibu ingin dengar alasan ayahmu.
2: Safira, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
0: Cinta macam apa yang tidak mengirim kabar? Cinta macam apa yang membiarkan istrinya mengais hidup sendiri? Dan cinta macam apa yang membuat anaknya tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya?
1: Bu, saya tidak tahu.
0: Bukan salahmu, nak. Kamulah bukti bahwa ayahmu selalu punya hidup. Sementara kami hanya bertahan.
2: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku bahwa ayahnya pasti akan pulang.
3: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah, harus kuat sendirian.
2: Fira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
2: Safira.
0: Bukan demi kau, demi diriku dan dua anak ini.
1: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
3: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
4: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama, diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo, produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
5: Obrolan Komunitas.
6: Pro Satria dari Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 31 Mei 2026 diperingati juga sebagai hari anti tembakau, hari tanpa tembakau sedunia. Pendengar, di mana ini adalah satu hari yang mendedikasikan untuk menyetop gitu ya, menghentikan penggunaan tembakau ataupun asap rokok, bebas asap rokok selama 24 jam dalam satu hari. Dan ini dilaksanakannya sedunia ya pendengar, jadi internasional, seluruh dunia merayakan hari tanpa tembakau ini. Dan pendengar, beriringan dengan itu juga kami akan ajakkan untuk membahas mengenai satu organisasi ataupun komunitas pendengar yang memang tujuannya adalah untuk dengan misi utama gitu ya, tujuannya untuk mengendalikan epidemi tembakau. Di obrolan komunitas malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT ya. Dan Komnas PT adalah sebuah organisasi non pemerintah di Indonesia pendengar, sudah didirikan sejak tahun 98. Misi utamanya pengendalian epidemi tembakau, di mana organisasi ini mengadopsi pendekatan multidisipliner yang menggabungkan advokasi kebijakan dengan juga intervensi edukasi publik untuk tentunya mitigasi dampak produk tembakau terhadap kesehatan masyarakat. Penting sekali ini pendengar. Jadi selengkapnya nanti akan kami ajak Anda untuk membahasnya di obrolan komunitas malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Pro Satria RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Masih bersama Anda pendengar obrolan komunitas malam hari ini mengenal komunitas atau organisasi Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau National Committee on Tobacco Control NCTC yang sudah didirikan sejak tahun 98. Pendengar, sampai hari ini terdiri dari 23 organisasi dan individu terkemuka yang punya tujuan bersama, yaitu melindungi bangsa Indonesia dari bahaya kecanduan merokok atau kecanduan lainnya yang berhubungan sama tembakau, dan juga meningkatkan jumlah populasi yang bebas dari asap rokok. Komnas Pengendalian Tembakau dirancang sebagai badan koordinator dari 23 organisasi tersebut untuk mengadakan berbagai kegiatan yang sesuai dengan visi-misinya. Nah, dengan berpegang pada visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari dampak buruk tembakau, pendengar, Komnas Pengendalian Tembakau ini menjalankan misi-misi untuk menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk melawan dampak buruk tembakau, meningkatkan kewaspadaan terhadap eksploitasi zat adiktif yang terkandung dalam tembakau, lalu mengusahakan regulasi pengendalian tembakau yang menyeluruh dan juga mendorong masyarakat untuk tidak mengkonsumsi produk tembakau. Dan aktivitasnya pun beragam ya pendengar. Tadi sudah sempat dibahas bahwa organisasi ini mengadopsi pendekatan multidisipliner yang menggabungkan antara advokasi kebijakan dengan juga intervensi edukasi publik untuk mitigasi dampak produk tembakau terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga aktivitasnya mencakup inisiasi kebijakan fiskal berupa kenaikan cukai rokok, implementasi regulasi non-price seperti pelarangan iklan dan juga penguatan kawasan bebas asap, dan pelaksanaan riset juga kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran akan morbiditas dan juga mortalitas terkait konsumsi tembakau. Tujuan akhirnya adalah tercapainya reduksi prevalensi perokok di tingkat nasional untuk meningkatkan indeks kesehatan populasi secara menyeluruh, keseluruhan gitu ya pendengar. Dan ada beberapa agenda kegiatan dari Komite Pengendalian Tembakau, pendengar, yang sebenarnya ini mencakup keseluruhannya ya, melakukan koordinasi berbagai kegiatan advokasi kepada para pengambil keputusan seperti badan legislatif, eksekutif, yudikatif untuk mendorong lahirnya kebijakan terkait pengendalian tembakau ini, tentunya dengan tujuan untuk melindungi bangsa dari dampak buruk konsumsi produk tembakau. Kegiatan advokasi pun sepenuhnya bebas dari iklan, promosi, dan juga sponsor terkait rokok, lalu mengkampanyekan hidup sehat tanpa rokok dan juga membangun kesadaran serta kepedulian remaja, kaum muda, kelompok perempuan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan diri dan juga lingkungan melalui sejumlah diskusi dan seminar, dan juga menyusun sejumlah deklarasi atau pernyataan kepedulian dan juga petisi-petisi terkait pengendalian tembakau. Dan tidak sampai di situ juga pendengar, bahwa Komnas Pengendalian Tembakau ini juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, para mitra anggota, dan juga jaringan-jaringan pengendalian tembakau untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya rokok dan juga produk tembakau lainnya. Nah, bahkan Komnas Pengendalian Tembakau saat ini juga sudah berhasil menginisiasi lahirnya Gerakan Dokter Selamatkan Indonesia, Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia, dan juga Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau untuk sama-sama memperkuat gerakan advokasi pengendalian tembakau di tengah masyarakat. Selengkapnya masih banyak mendengar informasi mengenai Komnas PT atau Komite Nasional Pengendalian Tembakau yang akan kami bahas di obrolan komunitas. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: rasa baksonya. Mbak, mbak, berapa nih makannya?
1: Makannya tadi apa ya, Mas?
0: Ini nih, mbak, bakso satu dan...
1: Kok cepet banget sih makannya?
0: Sayang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
1: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
0: Ini sudah hampir jam 1.
1: Ih, belum juga jam 2.
0: Lah, jam istirahat siang kita kan sampai jam 1 siang. Entar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
1: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin, santai dulu aja.
0: Kalau gitu saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
2: Stop korupsi waktu.
3: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia sama Rinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendingan masih bersama Anda dalam obrolan komunitas. Dan sebagai lembaga advokasi non-pemerintah, Komite Nasional Pengendalian Tembakau ini menjalin kemitraan strategis dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, di mana kemitraan ini pendengar didasarkan pada prinsip sinergi kebijakan publik dan juga merupakan bagian dari upaya sistematis dari Komnas PT untuk mendorong intervensi legislatif terkait regulasi produk tembakau. Dan melalui interaksi formal dengan Komisi 1 DPR RI, pendengar yang punya yurisdiksi atas usaha pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi, Komnas PT ini secara aktif berpartisipasi juga dalam diskursus kebijakan, menyampaikan temuan riset empiris, dan juga memberikan rekomendasi berbasis bukti terkait dengan tembakau tadi, pendengar. Dengan tujuan tentunya untuk memastikan bahwa rumusan undang-undang dan juga pengawasan implementasi kebijakan oleh Komisi 1 DPR RI ini selaras dengan agenda kesehatan masyarakat dan juga prinsip-prinsip pengendalian tembakau yang direkomendasikan secara internasional. Nah, dengan demikian, hubungan ini merupakan contoh implementasi prinsip tata kelola demokratis yang efektif, di mana organisasi masyarakat sipil berkontribusi juga pada proses pembuatan undang-undang di tingkat nasional. Dan mengenai struktur kepengurusannya, pendengar, Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT ini punya struktur kepengurusan yang terdiri dari beberapa divisi fungsional yang saling terintegrasi gitu ya. Dewan Pembina dan Dewan Penasihat berfungsi sebagai badan pengawas, tentunya untuk memberikan arahan strategis, sementara Ketua Umum, Ketua Harian, dan juga Wakil Ketua Umum ini bertanggung jawab atas kepemimpinan operasional dan arah keseluruhan organisasi. Lalu, pendengar, urusan administrasi dan juga keuangan dijalankan oleh Sekretaris Jenderal dan juga Bendahara Umum. Tentunya organisasi ini juga dilengkapi dengan berbagai bidang spesialisasi termasuk penelitian dan pengembangan untuk kajian ilmiah, pendidikan dan pengembangan masyarakat untuk sosialisasi, hukum dan advokasi untuk mendorong regulasi, dan juga bidang ekonomi tembakau, komunikasi dan media, kebijakan dan advokasi pemerintah, dan pengembangan dana yang masing-masing menjalankan peran spesifik dalam upaya pengendalian tembakau. Itu tadi pendengar sedikit mengenai Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau National Committee on Tobacco Control, NCTC, yang sudah berdiri sejak tahun 98, berarti kurang lebih sudah 28 tahun berdiri di Indonesia, pendengar ya, dengan banyak hasil-hasil positif juga untuk bisa mengendalikan tembakau dan juga menyehatkan masyarakat Indonesia gitu ya. Dan untuk Anda bisa bergabung juga sebagai relawan untuk Indonesia yang lebih baik tanpa rokok dengan cara mendaftar di website dari Komnas Pengendalian Tembakau ini, pendengar. Demikian informasi mengenai Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam obrolan komunitas malam hari ini bersama Dita Rania. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda sajian Melodi Memori pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, pendengar, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Obrolan Komunitas.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai trend fashion sesungguhnya.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal

Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di Tanani masih bersama Anda di malam hari ini dalam sajian sama dalam rangkaian sajian Samarinda malam ya pendengar. Dan seperti biasa pendengar, di hari Minggu sudah memasuki pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan sajian Melodi Memori yang malam hari ini akan mengulas mengenai perjalanan karir dari sang diva Indonesia Ruth Sahanaya. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Senang sekali kami kembali hadir dalam program Melodi Memori. Program yang mengajak Anda menelusuri perjalanan para musisi legendaris, lagu-lagu yang tak lekang oleh waktu, serta kisah di balik kesuksesan mereka.
1: Iya, betul sekali pendengar. Malam hari ini, pada edisi kali ini, kita akan mengulas perjalanan karir salah satu diva terbesar Indonesia. Sosok yang dikenal dengan suara khasnya yang kuat dan penuh penghayatan. Siapa lagi kalau bukan Ruth Sahanaya atau yang akrab disapa Ute?
0: Ya, Ruth Sahanaya lahir pada 1 September 1966. Nama Ute sudah sangat melekat di dunia musik Indonesia sebagai penyanyi pop dengan kualitas vokal yang diakui. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara.
1: Nah, menariknya, perjalanan karir Ruth Sahanaya tidak datang begitu saja. Seperti banyak penyanyi besar lainnya, ia meniti karir dari bawah, membangun reputasi melalui penampilan dan juga kerja kerasnya. Hingga akhirnya dikenal sebagai salah satu penyanyi papan atas Indonesia.
0: Nah, pendengar, ketika kita berbicara tentang diva Indonesia ya, nama Ruth Sahanaya hampir selalu disebut. Ia bahkan tergabung dalam kelompok 3 diva bersama 2 penyanyi besar lainnya, yaitu Krisdayanti dan Titi Dwijayanti, terutama pada era 2000-an. Kolaborasi ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah musik pop Indonesia.
1: Iya betul, saya ingat soal itu. Yeah. Dan di mana konsep 3 diva saat itu bukan hanya sekedar konser atau proyek musik biasa ya. Yeah. Tapi juga simbol kekuatan vokal perempuan Indonesia. Penampilan mereka pastinya selalu dinanti dan jadi bukti bahwa musik pop Indonesia itu punya kualitas yang sangat tinggi.
0: Benar sekali. Dan selain sebagai diva ya, Ruth Sahanaya juga dikenal sebagai penyanyi yang telah meraih banyak penghargaan. Penghargaan tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari ajang internasional.
1: Dan boleh saya tambahin lagi, salah satu pencapaian yang cukup membanggakan adalah ketika Ruth Sahanaya bersama komposer ternama Erwin Gutawa ini berhasil memenangkan festival lagu di Belanda dan juga Finlandia. Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi kita Indonesia.
0: Ya, penghargaan dan prestasi tersebut secara tidak langsung juga turut ya mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Bahkan atas dedikasi dan kontribusinya, Ruth Sahanaya pernah dianugerahi penghargaan Mahabakti Adikarya Utama, sebuah bentuk apresiasi atas peran dan prestasinya.
1: Wow, luar biasa ya pendengar.
0: Benar.
1: Ya. Perjalanan seorang musisi memang tidak hanya diukur dari popularitas, tapi juga konsistensi dan dedikasinya. Ruth Sahanaya adalah salah satu contoh penyanyi yang mampu menjaga kualitasnya selama puluhan tahun.
0: Ya, suara yang khas ya. Teknik vokal yang kuat, serta kemampuan membawakan lagu dengan penuh emosi menjadi ciri yang membuat lagu-lagu Ruth Sahanaya mudah dikenang dan tetap hidup di hati pendengarnya hingga sekarang.
1: Tentu saja, perjalanan karir seorang diva tidak berhenti pada penghargaan ataupun pengakuan. Masih banyak cerita menarik tentang perjalanan musik Ruth Sahanaya, termasuk karya-karya besarnya, lagu-lagu yang menjadi hits, serta perjalanan hidup yang membentuk dirinya menjadi sosok seperti sekarang.
0: Ya pendengar, mengawali kebersamaan kita dalam menapaki kisah perjalanan karir Ruth Sahanaya. Ini dia, Seputih Kasih dari Ruth Sahanaya.

0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, baru saja kita dengarkan salah satu lagu yang begitu melekat dengan nama Ruth Sahanaya, Seputih Kasih. Lagu ini dikenal luas karena karakter vokalnya yang kuat, namun tetap lembut di telinga. Menjadi ciri khas yang membuat Ute mudah dikenali sejak dari awal karirnya.
1: Betul sekali. Lagu Seputih Kasih ini menjadi salah satu karya yang memperlihatkan ya kualitas vokal Ruth Sahanaya. Bersih, bertenaga, dan penuh penghayatan. Sehingga tidak heran jika sejak kemunculannya, Ute ini langsung mendapat tempat di hati para pencinta musik Indonesia.
0: Iya, sepakat soal itu. Nah pendengar, kalau saya ajak sedikit menengok ke belakang tentang perjalanan Ruth Sahanaya menuju dunia musik profesional, sebenarnya sudah dimulai sejak usia sangat muda. Ia lahir pada 1 September 1966 di Bandung, Jawa Barat, dan besar di kawasan Cicadas, Bandung.
1: Ia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang budaya yang kaya. Ruth Sahanaya merupakan putri dari Alvarez Edward Sahanaya dan Mateda David dengan garis keturunan Ambon dan Sangihe Talaut. Latar belakang ini juga sering disebut turut mempengaruhi karakter musikalitas dan warna vokalnya.
0: Iya, betul banget. Jadi sejak kecil Ute ini memang selalu menunjukkan bakat di bidang tarik suara. Ia memang gemar menyanyi dan sering mengikuti berbagai lomba. Bahkan prestasi di lomba menyanyi sudah mulai ia raih sejak usia muda.
1: Ya, dan keseriusannya ya mulai terlihat pada tahun 1983 ketika ia mengikuti 5 lomba menyanyi dalam waktu yang relatif berdekatan. Wow, luar biasa. Tetapi hasilnya sangat membanggakan. 2 kali meraih juara pertama dan 3 kali juara kedua. Prestasi ini menjadi titik awal yang semakin menguatkan keyakinannya untuk menekuni dunia musik secara profesional.
0: Ya, namun perjalanan menuju panggung musik nasional tentunya tidak instan ya. Setelah menyelesaikan pendidikan sekretaris di LPK Saint Angela Bandung di tahun 1986, Ruth Sahanaya mengambil keputusan besar dalam hidupnya.
1: Ya, ia memutuskan hijrah ke Jakarta ya.
0: Ya.
1: Dan keputusan ini tentu bukan hal mudah. Ya. Karena meninggalkan kota kelahiran dan memulai kehidupan baru demi mengejar cita-cita ini tentu membutuhkan keberanian dan juga tekad yang kuat.
0: Iya, apalagi kita tahu ya, pada masa itu Jakarta dikenal sebagai pusat industri musik Indonesia.
1: Betul.
0: Ya kan? Tempat berkumpulnya produser, pencipta lagu, dan perusahaan rekaman. Banyak penyanyi besar yang mulai perjalanan mereka dari kota ini dan Ruth Sahanaya pun memilih jalan yang sama.
1: Dan menariknya pendengar, masa-masa awal di Jakarta ini bukanlah perjalanan yang mudah ya. Mungkin sama juga yang Anda alami. Seperti banyak penyanyi lain, ia harus berjuang, mengikuti audisi, membangun jaringan dan terus mengasah kemampuan vokalnya agar bisa mendapatkan kesempatan rekaman.
0: Tapi justru inilah yang luar biasa, di mana masa-masa inilah mental seorang penyanyi ditempa, kerja keras, kesabaran, dan keyakinan jadi bekal yang penting banget yang kemudian membentuk sosok ini, Ruth Sahanaya menjadi diva yang kita kenal sampai saat sekarang. Banyak pengamat musik menilai bahwa kekuatan Ruth Sahanaya tidak hanya terletak pada teknik vokalnya, tapi juga pada kedisiplinan dan konsistensinya dalam berlatih. Dia dikenal sebagai penyanyi yang menjaga kualitas suaranya dan juga penampilannya.
1: Dan mungkin disinilah kita bisa melihat ya, bahwa kesuksesan seorang musisi bukan hanya karena bakat, tetapi juga karena kerja keras yang panjang sejak usia muda. Ya, seperti halnya perjalanan dari seorang anak yang gemar mengikuti lomba menyanyi di Bandung ini, hingga akhirnya berani merantau ke Jakarta untuk mengejar mimpi. Adalah bagian penting dari cerita besar Ruth Sahanaya.
0: Dalam karirnya, Ruth Sahanaya tentunya masih sangat panjang untuk terus ditapaki dan semakin menarik ya. Melihat langkah awalnya ketika di Jakarta, karirnya mulai menanjak dan namanya semakin dikenal luas melalui lagu-lagu yang kemudian menjadi hits dan dikenang hingga saat ini.
1: Ya, tapi kita akan lanjutkan kisah perjalanan karir dari Ruth Sahanaya ini ya, pada sesi berikutnya. Termasuk masa-masa ketika namanya benar-benar melejit di industri musik Indonesia. Dan sekarang kita dengarkan kembali suara emas dari Ruth Sahanaya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, baru saja kita dengarkan dua lagu yang menjadi bagian penting dalam perjalanan karir Ruth Sahanaya, yaitu Tangku Duga dan Kaulah Segalanya. Dua lagu ini tidak hanya populer pada masanya, tetapi juga masih sering diputar sampai saat sekarang.
1: Ya, betul sekali. Ya. Lagu Kaulah Segalanya bahkan bisa dibilang menjadi salah satu lagu yang benar-benar mengangkat nama Ruth Sahanaya ya, ke puncak popularitas. Lagu ini memperlihatkan karakter vokalnya yang kuat, penuh emosi, dan memiliki jangkauan nada yang luas.
0: Iya, pendengar, setelah kita mengikuti kisah perjalanan awal Ruth Sahanaya dari Bandung sampai ke Jakarta, disinilah titik penting karirnya mulai bersinar. Di Jakarta, Ute semakin aktif mengikuti berbagai lomba menyanyi, baik tingkat nasional maupun internasional. Prestasi-prestasi yang diraihnya membuat namanya mulai dikenal di kalangan industri musik. Salah satu pengalaman pentingnya adalah ketika mengikuti live music konser di Kuala Lumpur, Malaysia, yang semakin membuka jalannya menuju dunia rekaman profesional.
1: Ya, dan dari situlah ya, Ruth Sahanaya ini mulai dilirik oleh perusahaan rekaman PT Aquarius Musikindo, yang kemudian menjadi titik awal perjalanan rekamannya secara profesional. Pada tahun 1987, Ruth Sahanaya merilis album pertamanya yang berjudul
0: Seputih Kasih.
1: Iya. Wow. Seperti lagu yang pertama tadi ya.
0: Iya.
1: Dan album ini pendengar langsung mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat dan sukses di pasaran. Kesuksesan album ini menjadi tonggak penting yang mengukuhkan posisinya sebagai penyanyi muda berbakat saat itu.
0: Kesuksesannya juga semakin diperkuat ketika dia membawakan lagu Kaulah Segalanya yang menjadi salah satu lagu ikonik dalam perjalanan musiknya. Lagu ini bukan hanya populer kan, tapi juga menjadi salah satu lagu yang paling melekat dengan nama Ruth Sahanaya sampai sekarang.
1: Berarti termasuk penikmat Kaulah Segalanya ya?
0: Tentu saja.
1: Ya, menariknya ya pendengar, popularitas Ruth Sahanaya ini tidak hanya berkembang di dalam negeri. Namanya juga mulai dikenal di berbagai ajang musik internasional. Salah satu prestasi membanggakan adalah ketika Ruth Sahanaya mengikuti Midnight Sun Song Festival di Finlandia pada tahun 1990 dan berhasil meraih gelar Grand Prix Winner. Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan besar karena tidak banyak penyanyi Indonesia yang mampu meraih penghargaan di ajang internasional seperti itu.
0: Tidak berhenti di situ saja. Ruth Sahanaya juga beberapa kali tampil dalam kolaborasi internasional. Salah satunya adalah ketika ia menjadi vokalis tamu dalam konser Mario Frangoulis di Herod Etikus Akropolis Athena Yunani pada Oktober 2002. Nah, dalam kesempatan itu dia berduet membawakan lagu Naturaleza Muerta. Kolaborasi internasional lainnya juga pernah ia lakukan bersama penyanyi jazz dan R&B asal Amerika Serikat, Phil Perry, dalam acara S-West Collaboration in Peace yang digelar di Garuda Wisnu Kencana Bali di Desember 2002. Wow.
1: Ini merupakan kolaborasi-kolaborasi yang menunjukkan bahwa kualitas vokal Ruth Sahanaya ini diakui tidak hanya di Indonesia ya.
0: Yes.
1: Tetapi juga musisi internasional.
0: Iya, bangga banget.
1: Ini menjadi bukti ya bahwa musik Indonesia memang memiliki penyanyi dengan standar dunia.
0: Iya. Perjalanan Ruth Sahanaya dari album pertama sampai tampil di panggung internasional ini menunjukkan ini adalah bukti kerja keras, konsistensi dan dedikasi. Memang inilah kuncinya untuk menjadi sukses, menjadi seorang musisi yang terkenal.
1: Dan tentu saja perjalanan seorang diva tidak berhenti di sini. Masih banyak cerita menarik tentang masa kejayaan Ruth Sahanaya, termasuk konser-konser besar, proyek kolaborasi, serta bagaimana ia tetap bertahan di industri musik selama puluhan tahun. Akan tetapi, kita akan lanjutkan kisah perjalanan karir Ruth Sahanaya di sesi berikutnya. Tetap di program Melodi Memori, hanya di Pro 1 RRI Samarinda.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda. Pada malam hari ini, dua lagu yang baru kita dengarkan tadi kembali mengingatkan pada perjalanan panjang Ruth Sahanaya, yaitu lagu Keliru dan Mengertilah Kasih. Lagu-lagu ini memperlihatkan warna musik Ruth Sahanaya yang semakin matang, baik dari segi vokal maupun interpretasinya.
1: Betul sekali, lagu-lagu tersebut juga menjadi bagian ya dari masa-masa produktif Ruth Sahanaya setelah bertahun-tahun berkarya dan semakin mengukuhkan namanya

0: sebagai salah satu diva Indonesia. Dan setelah kurang lebih 15 tahun bersama Aquarius Musikindo, Ruth Sahanaya memasuki babak baru dalam perjalanan karirnya. Pada awal tahun 2002, ia menerima tawaran untuk bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia.
1: Ya, berarti ini tanda perpindahannya ya.
0: Betul.
1: Ke Sony Music Entertainment Indonesia. Perpindahan label ini menjadi langkah penting karena menandai fase baru dalam perjalanan musiknya. Sebelumnya bersama Aquarius, Ruth Sahanaya telah menghasilkan sejumlah album yang sangat dikenal seperti Seputih Kasih di tahun 1987, Tak Kuduga di tahun 1990, Yang Terbaik di tahun 1995, dan Ute di tahun 1996. Ini album ya?
0: Betul.
1: Dan album Kasih di tahun 1999. Di tahun yang sama, di 1999 ini juga ia meluncurkan Yang Kurindukan, hingga album Great Hits di tahun 2002, yang juga membuat lagu baru berjudul Mengertilah Kasih,
0: yang barusan kita dengar ya.
1: Ya.
0: Selain itu pendengar, ada pula album Kaulah Segalanya di tahun 1991 yang menjadi salah satu tonggak penting dalam karirnya. Album ini diproduksi bersama Jesse Production dan didistribusikan oleh Musica Studios, menjadikannya album pertama Ruth Sahanaya yang dirilis di luar label Aquarius. Setelah bergabung dengan Sony Music, Ruth Sahanaya kembali menunjukkan produktivitasnya. Ia merilis album Bicara Cinta tahun 2002, kemudian Jiwaku 2005, dan di akhir tahun yang sama menghadirkan album rohani yang bertajuk Joyful Christmas 2005.
1: Konsistensi Ruth Sahanaya dalam berkarya juga terlihat dari berbagai proyek kolaborasi. Di tahun 2008 bersama tiga diva, Titi DJ dan Kris Dayanti, ia merilis beberapa karya seperti Lotta Love, Giving My Best, dan mini album Thankful, di mana proyek ini kembali mengingatkan publik pada kekuatan vokal tiga diva Indonesia dalam satu panggung dan satu karya.
0: Sangat familiar ya dengan mereka.
1: Iya, tentu saja, dan saya penikmatnya.
0: Betul, apalagi wanita-wanita cantik ya.
1: Iya.
0: Ya, pendengar, tidak hanya aktif merilis album ya, Ruth Sahanaya juga merayakan perjalanan panjang karirnya melalui konser besar. Pada tahun 2011, ia menggelar 25 Anniversary Concert yang menandai 25 tahun kiprahnya di industri musik Indonesia. Konser tersebut menjadi bukti bahwa Ruth Sahanaya tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dan tetap dicintai oleh penggemarnya dari berbagai generasi.
1: Kemudian di tahun 2014, Ruth Sahanaya kembali merayakan tonggak penting dalam hidupnya. Ia memperingati 30 tahun berkarya di industri musik Indonesia dengan merilis album ke-16 yang berjudul Simfoni dari Hati. Album ini menunjukkan kematangan musikalitas dan juga pengalaman panjang yang telah ia lalui. Banyak pendengar menilai bahwa karya-karya di fase ini memperlihatkan kedewasaan seorang penyanyi yang telah melalui berbagai fase kehidupan dan juga perjalanan karir yang luar biasa.
0: Betul, perjalanan Ruth Sahanaya memang adalah contoh nyata ya.
1: Yes.
0: Bahwa konsistensi, kerja keras, dan kecintaan terhadap musik mampu membuat seorang penyanyi bertahan lintas zaman. Dari seorang gadis yang gemar mengikuti lomba menyanyi ya di Bandung, merantau ke Jakarta, merilis album demi album, tampil di panggung internasional, hingga merayakan puluhan tahun berkarya, semua menjadi bagian dari kisah panjang seorang diva bernama Ruth Sahanaya.
1: Dan hingga hari ini, lagu-lagunya masih terus diputar, didengar, dan dikenang. Itulah bukti bahwa karya yang dibuat dengan hati akan selalu menemukan tempat di hati pendengarnya.

0: Ya, ini adalah
1: ini
0: salah
1: satu cowok, tapi ya.
0: Versi cowoknya ya. Kalau versi ceweknya?
1: Ingin ku miliki.
0: Itu ya. Sama, sama. Betul. Ini adalah
1: tetap Diva yang paling juara.
0: Enggak bisa disamai.
1: Enggak bisa.
0: Ini merupakan salah satu lagu hits ya yang terkenal dari Diva Indonesia, Ruth Sahanaya. Lagu ini dirilis pada tahun 1999 melalui album kelima bertajuk Kasih. Bersama lagu populer lainnya seperti Keliru dan Jangan Buang Waktu. Lagu ini juga sering tampil dalam konser-konser Ruth Sahanaya, termasuk kolaborasi dengan Erwin Gutawa. Sementara lagu Memori yang dinyanyikan Ruth Sahanaya ini dirilis pada tahun 1986 dan masuk ke dalam album yang berjudul Seputih Kasih. Lagu ini kembali dirilis oleh label Aquarius Musikindo pada tanggal 29 September 2017 pada channel YouTube-nya.
1: Betul sekali. Nah, pendengar, memasuki era 2000-an, perjalanan karir Ruth Sahanaya tidak hanya diwarnai oleh karya solo, tapi juga oleh sebuah kolaborasi besar yang sangat berkesan di dunia musik Indonesia, yaitu ketika ia bergabung dalam kelompok vokal Tiga Diva.
0: Ya, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi ya, Tiga Diva ini merupakan proyek kolaborasi yang mempertemukan tiga penyanyi perempuan papan atas Indonesia, yaitu Ruth Sahanaya, Titi DJ, dan Chris Dayanti. Kolaborasi ini didukung oleh Erwin Gutawa sebagai penata musik dan Jai Subiakto sebagai penata artistik yang membuat konsep dari konser mereka tampil megah dan berkelas.
1: Nah, konser perdana Tiga Diva itu digelar pada tahun 2005 dengan tajuk Tiga Diva.
0: Nonton ya?
1: Hah?
0: Nonton ya pada saat itu?
1: Nonton gak ya waktu itu ya? Lupa sih.
0: Soalnya
1: tapi
0: tahun
1: kayaknya
0: ya?
1: Di tahun-tahun itu memang yang jadi sorotan adalah memang tiga penyanyi perempuan Indonesia ini ya.
0: Betul.
1: Yang akhirnya kita tahu mereka dijuluki Tiga Diva.
0: Betul, 21 tahun lalu ya.
1: Wow, pantas aja saya lupa ya.
0: Kalau saya masih ingat.
1: Oh iya, nonton waktu itu?
0: Iya.
1: Nonton langsung?
0: Oh enggak langsung.
1: Siapa tahu kan.
0: Kita di layar kacanya.
1: Oke. Dan konser ini tidak hanya diselenggarakan di satu tempat saja, tetapi digelar di beberapa kota besar, antara lain di Jakarta, ada di Surabaya, Bandung, dan Denpasar, bahkan sampai ke Malaysia.
0: Betul.
1: Ya, konser ini menjadi salah satu pertunjukan musik yang sangat berkesan pada masanya. Penampilan Tiga Diva dengan karakter vokal yang berbeda, namun saling melengkapi, di mana ditambah dengan aransemen orkestra yang megah, membuat konser ini mendapat sambutan luar biasa dari publik.
0: Tapi tidak berhenti di situ aja ya, pada konser, Tiga Diva juga merilis album bersama yang bertajuk Semua Jadi Satu. Pada tahun yang sama, di tahun 2005, album ini berisi lagu-lagu yang mereka bawakan dalam konser, sekaligus menjadi dokumentasi musikal dari kolaborasi bersejarah tersebut. Lagu andalan dari album ini adalah Semua Tumbuh Jadi Satu. Itu ya syair lagunya ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi judulnya adalah Semua Jadi Satu. Sebuah karya yang sebelumnya dipopulerkan oleh Dedi Dukun dan Dian Pramana Putra, dan diaransemen kembali dengan nuansa baru yang megah dan modern.
1: Iya, jadi album ini dapat apresiasi besar dari industri musik. Tiga Diva berhasil meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia di tahun 2005.
0: Betul.
1: Dalam kategori karya produksi kolaborasi terbaik. Ini jadi bukti bahwa kolaborasi tersebut bukan hanya sukses secara komersial, tapi juga diakui kualitasnya.
0: Iya, Semua Tumbuh
1: Jadi Satu.
0: Ya, pendengar, kebersamaan Tiga Diva bersama Erwin Gutawa dan Jai Subiakto berlangsung hingga beberapa tahun. Namun pada akhir tahun 2010, proyek kolaborasi ini akhirnya berakhir dan masing-masing kembali fokus pada perjalanan karirnya masing-masing. Meski demikian, perjalanan Tiga Diva tetap menjadi bagian penting dalam sejarah musik Indonesia. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa musik tidak selalu tentang persaingan, tetapi juga tentang kebersamaan dan saling menguatkan.
1: Iya, tentunya ini ada kesan tersendiri ya.
0: Betul.
1: Bagi Ruth Sahanaya. Keterlibatannya dalam Tiga Diva semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyanyi perempuan terbaik Indonesia yang mampu tampil baik sebagai soloist maupun dalam kolaborasi besar.
0: Dan kisah perjalanan karir Ruth Sahanaya masih akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya dengan cerita tentang karya-karya dan aktivitasnya di tahun-tahun selanjutnya. Jadi, tetap bersama kami di Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, menghadirkan kisah perjalanan musisi dan lagu-lagu yang selalu hidup dalam kenangan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di balik kesuksesan Ruth Sahanaya, perjalanan hidupnya juga diwarnai oleh kisah pribadi yang menarik, di mana ia menikah dengan aktor Jeffrey Woworuntu di 7 Mei 1994.
1: Sudah ingat ya, Jeffrey Woworuntu ya?
0: Ingat.
1: Oh, okay.
0: Ingat banget.
1: Dan ini juga sepertinya masih berasal dari wilayah Sulawesi ya?
0: Oh ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dari ya? Ini ya, Marga.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Manado ya, Woworuntu atau Ambon? Karena seorang Ruth Sahanaya memang berdarah itu ya.
0: Iya, iya.
1: Oke. Okay. Ya, pendengar, ada yang menarik juga ya di sini. Dua tahun setelah pernikahan, tepatnya di tahun 1996, Jeffrey bukan hanya menjadi suami, tetapi juga manajer bagi Ruth Sahanaya. Ini tentu bukan peran yang mudah ya, memadukan kehidupan keluarga dan profesional dalam satu waktu membutuhkan kepercayaan dan juga komitmen yang besar.
0: Iya, betul banget. Dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai dua anak, Nadine Emanuela Woworuntu dan Amabel Odelia Woworuntu. Kehadiran keluarga menjadi salah satu sumber kekuatan bagi Ruth dalam menjalani karir yang tidak ringan di industri musik.
1: Benar sekali. Menjadi penyanyi papan atas berarti menghadapi jadwal yang padat, tuntutan penampilan, dan juga ekspektasi publik yang tinggi.
0: Itu sih.
1: Betul. Namun Ruth Sahanaya dikenal sebagai sosok yang cukup terbuka ya, mengenai perjalanan hidupnya.
0: Nah iya, salah satu momen yang sempat jadi perhatian publik juga pada waktu itu adalah pada tahun 2005 tepatnya. Saat itu Ruth Sahanaya menyampaikan kalau dirinya menjalani operasi.
1: Nah, ini menjalani operasi. Operasi salah satu bagian tubuh ya?
0: Iya, dia mengaku melakukan hal itu karena selama ini merasa kurang percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Terutama saat tampil di atas panggung atau mengenakan busana tertentu. Jadi, dia open.
1: Iya, jadi nggak tanpa menyembunyikan sesuatu ya? Oke, dan keputusan itu sebenarnya menunjukkan ya bahwa di balik sosok diva yang terlihat percaya diri, ada juga pergulatan batin yang manusiawi. Banyak orang kemudian melihatnya sebagai bentuk kejujuran dan keberanian untuk berbicara terbuka tentang rasa tidak percaya diri. Sesuatu yang sebenarnya dialami banyak orang.
0: Dan yang menariknya lagi, setelah melewati berbagai fase dalam hidupnya ini, Ruth Sahanaya justru semakin matang.
1: Betul.
0: Baik sebagai penyanyi maupun sebagai pribadi, dia tetap aktif berkarya, tampil di berbagai konser, dan bahkan sering terlibat dalam proyek kolaborasi dengan musisi lintas generasi.
1: Itulah yang membuat perjalanan karirnya terasa panjang dan relevan ya. Ia tidak hanya bertahan tetapi juga beradaptasi. Banyak penyanyi muda yang menjadikannya inspirasi, terutama dalam hal disiplin vokal dan juga konsistensi menjaga kualitas penampilan.
0: Memang perjalanan seorang musisi tidak hanya tentang lagu dan panggung. Ada keluarga di dalamnya, ada perjuangan pribadi, ada keputusan-keputusan penting yang membentuk siapa mereka hari ini. Dan Ruth Sahanaya adalah salah satu contoh bagaimana bakat, kerja keras, dan dukungan keluarga bisa berjalan beriringan. Dari lagu-lagu penuh emosi hingga karya-karya yang lebih ringan, semuanya menjadi bagian dari perjalanan panjang seorang diva.
1: Semua jadi satu ya.
0: Yes. Betul lagi.
1: Benar. Dan pendengar, ternyata tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara Melodi Memori malam ini. Nah, sebagai penutup, kita akan menghadirkan dua lagu yang penuh rasa dari Ruth Sahanaya.
0: Boleh saya request ya?
1: Apa itu?
0: Usah Kau Lara Sendiri.
1: Usah Kau Lara Sendiri. Ini ya punya cerita loh.
0: Tentang lagunya.
1: Dan lagu apa lagi?
0: Andai Kau Datang, boleh?
1: Oke, silakan.
0: Nah, kalau cerita tentang lagu ini nih, lagu Usah Kau Lara Sendiri ini adalah lagu duet legendaris Indonesia yang dinyanyikan Ruth Sahanaya dan Katon Bagaskara.
1: Betul sekali.
0: Karena saya ngefans banget sama Katon Bagaskara. Saya suka banget sama lagunya yang Jogja.
1: Iya, ini biasanya tentang kehidupan dan alam.
0: Nah, lagu ini sendiri, kolaborasi Ruth Sahanaya dan Katon Bagaskara ini dirilis sekitar tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 ya.
1: Iya, benar. Ya,
0: lagu itu diciptakan sebagai karya amal untuk kepedulian terhadap penanggulangan penyakit AIDS dengan liriknya yang menyentuh tentang dukungan emosional.
1: Wow.
0: Ya, lagu ini diciptakan oleh Katon Bagaskara bersama musisi Jepang, dan lagu ini merupakan salah satu lagu ballad pop ikonik yang menggabungkan vokal khasnya Ruth Sahanaya dan juga Katon Bagaskara.
1: Pantasan reokes ya.
0: Saya jadi excited, bersemangat banget.
1: Nah, Dan satu lagi ya tadi yang diminta tadi ya, yaitu Andaikan Kau Datang. Ya. Ini siapa sih yang gak kenal dengan lagu ini ya? Ya. Biasanya orang kalau sudah menyimak lagu ini bisa sampai menitikkan dari mata tanpa terasa ya.
0: Emosinya juga dapat banget.
1: Andaikan Kau Datang yang dibawakan oleh Erwin Gutawa ini menampilkan vokal Ruth Sahanaya adalah versi aransemen ulang megah dari lagu klasik karya Tony Kuswoyo.
0: Kus Plus.
1: Iya. Ya versi ini yang menonjolkan vokal powerful ya dari Ruth Sahanaya dan juga musik orkestra Erwin Gutawa. Ini dirilis dalam album Salut to Kus Plus tahun 2004. Lagu ini bertema kerinduan dan refleksi masa lalu, menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan secara tersirat. Versi ini sering disebut sebagai salah satu remake terbaik karena kombinasi orkestra-orkestra megah dan vokal diva Indonesia Ruth Sahanaya.
0: Iya, luar biasa ya. Betul. Mengikuti perjalanan karirnya, kehidupan pribadinya. Tapi dan juga tantangan-tantangan
1: sempat saya berpikiran kalau lagu Andaikan Kau Datang Kembali ini dulu kalau sudah Hari Ibu atau apa ini sering diputar ya.
0: Oh iya.
1: Padahal maknanya sebenarnya berbeda ya.
0: Iya.
1: Kenapa ya? Ternyata
0: karena sentuhan ya mungkin.
1: Sentuhannya. Hmm. Padahal makna dari lagu ini adalah antara manusia dengan Tuhannya sebenarnya.
0: Iya. Seperti yang direfleksikan dalam lagu ini ya.
1: Betul.
0: Gambaran hubungan manusia dengan Tuhan secara tersirat.
1: Gitu. Benar sekali.
0: Iya. Dan mungkin begitu juga mungkin hubungan antara anak dan orang tua.
1: Orang tua.
0: Iya. Secara tersirat juga. Tapi semoga dua lagu ini bisa menjadi penutup yang indah ya untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan akhirnya saya Reza
1: dan saya Empadil pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Melodi Memori. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
0: Selamat malam, sampai jumpa.

101. Pendengar Purwosatu Radio dari Republik Indonesia, Samarinda. Demikianlah sudah kita dengarkan bersama seluruh perjalanan karir luar biasa dari seorang diva Indonesia, Ruth Sahanaya, dalam Melodi Memori malam hari ini. Dan kami akan terus bersama dengan Anda menyajikan lagu-lagu terbaik untuk Anda di malam hari ini hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

izinkan logikamu dikendalikan oleh emosimu. Dalam hidup, kita sering merasa bahwa yang paling menentukan langkah adalah perasaan. Saat senang, kita berani. Saat marah, kita bereaksi. Saat kecewa, kita terburu-buru mengambil keputusan. Namun di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan mengingat satu hal penting. Jangan izinkan logikamu dikendalikan oleh emosi. Emosi adalah bagian dari kemanusiaan. Ia memberi warna pada hidup, memberi rasa pada setiap pengalaman. Tanpa emosi, hidup menjadi hampa dan kering. Namun ketika emosi memimpin tanpa akal, ia bisa menyeret kita ke kata-kata yang melukai, tindakan yang merusak, dan keputusan yang kelak kita sesali. Logika hadir bukan untuk mematikan perasaan, melainkan untuk menuntunnya, agar marah tidak menjadi amarah, agar kecewa tidak berubah menjadi dendam, dan agar semangat tidak menjelma menjadi kecerobohan. Banyak persoalan dalam hidup tidak terjadi karena kurangnya kecerdasan, melainkan karena akal diberi jeda, sementara emosi diberi kendali. Kita tahu mana yang benar, tetapi perasaan mendorong kita mengambil jalan pintas. Kita paham risikonya, namun emosi membuat kita mengabaikan. Disinilah hati kita diuji, bukan pada saat kita tenang, tetapi saat emosi sedang memuncak. Sebab pada saat emosi meninggi, logika sering dipinggirkan. Kita ingin segera membalas, ingin segera membuktikan, ingin segera menang. Padahal tidak semua yang terasa mendesak harus kita segera dituruti. Logika mengajarkan satu kompas penting, menunda reaksi, berpikir sebelum berbicara, menimbang sebelum bertindak, dan menahan diri sebelum mengambil keputusan. Banyak hubungan rusak karena niat buruk, melainkan karena kata-kata yang diucapkan tanpa sempat dipikirkan. Banyak peluang hilang bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena keputusan yang lahir dari emosi saat. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah marah, melainkan yang mampu mengelola emosinya. Dalam kehidupan sosial, dalam perbedaan pendapat, dalam ruang publik dan media sosial, emosi sering menjadi bahan bakar konflik. Satu kata bisa memantik pertengkaran. Satu unggahan bisa memecah persaudaraan karena logika kalah oleh luapan perasaan. Maka menjaga logika bukan hanya soal kecerdasan, tetapi soal tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada dampak dari setiap keputusan yang kita ambil. Hidup yang bermanfaat bukan hidup tanpa emosi, melainkan hidup yang mampu menempatkan emosi di bawah kendali akal. Karena ketika logika tetap berdiri tegak, di tengah badai perasaan, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga menjaga martabat kemanusiaan. Saya Selamat Said Sanib, public speaker, trainer, and people.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan pada hari ini, edisi Minggu 31 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Irawana, segenap kru temani Anda di hari ini 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Kami akan hadir dengan serangkaian mata acara di pagi hari ini pada pukul 5.30. Kembali hadir Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Dilanjutkan dengan Samarinda pagi ini pukul 7 kami akan hadir dengan berita pagi. Selepas itu Samarinda pagi ini akan hantarkan kembali Anda mendengarkan warta berita dari Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan, setelah itu akan hadir Selamat Pagi Kalimantan Timur dan juga Halo Kalimantan Timur. Demikian mata cara kami. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat menikmati sajian awal kami, lagu-lagu religi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, "Apa yang diinginkan oleh mereka?" Hadis riwayat Muslim.

0: maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.

Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku yang pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

0: FM.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda. Kami akan lanjut ke acara berikutnya, Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa di hari ini, 1 Juni 2026. Saya Ratih Rondekan Aidil, temani Anda di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Pendengar Pro 1, tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya dengan demikian selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Terus juga nikmat iman dan nikmat Islam, di mana dalam sepanjang harinya kita terus melaksanakan segala ibadahnya. Pendengar Pro 1 Samarinda, dan juga menjauhi larangannya. Jadi sehari ini kita akan bersama dalam Mutiara Pagi dengan narasumber kami yang akan hadir menyampaikan tausiah terkait menutup akhir tahun Hijriah dengan amal penghapus dosa. Sudah ada Ustaz Rahmat SP dari DBU Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustaz Rahmat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
3: Apa kabar,
1: Mbak? Alhamdulillah sehat. Ustaz bagaimana? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, siap menyampaikan tausiah ya Ustaznya. Kita sudah akan jelang bulan Muharram ini Ustaz ya. Insyaallah. Ya. Baik. Bagaimana kita bisa menutup akhir tahun ini dengan amal-amal penghapus dosa? Kita akan dengarkan dalam tausiah yang disampaikan Ustaz Rahmat pagi hari ini. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon, lain WhatsApp, dan juga silakan untuk menyaksikan cara langsung siaran ini di kanal YouTube RRI Samarinda. Ustaz Rahmat, silakan menyampaikan tausiahnya.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal muslimin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati, dzalika dzikra lil dzakirin. Shadaqallahul 'adzim. Pendengar radio RRI yang senantiasa dimuliakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya pada kesempatan subuh hari ini di penghujung tahun Hijriah 1447. Hijriah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman Islam dan kesehatan tentunya. Nikmat waktu-waktu luang dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para tabiin, para salafus salih, yang mudah-mudahan kita semua sekeluarga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekeluarga. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Pendengar radio RRI yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun Hijriah ya, di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Pergantian tahun tentunya tidak sekedar angka, tetapi menjadi sebuah momentum untuk kita melakukan sebuah evaluasi, introspeksi atas segala aktivitas yang kita kerjakan selama setahun penuh di tahun 1447 Hijriah. Setahun berlalu, berbagai amal tentunya telah kita catat dan tentunya kita lakukan, kita jalankan yang dicatat oleh para malaikat. Ya. Ada sisi-sisi kebaikan yang patut kita syukuri, dan kemungkinan besar adalah dosa yang perlu kita sesali. Serta kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ampunan ya, dengan dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita dengan taubatan dan amal saleh. Pendengar di RRI ini maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan-catatan untuk menutup akhir tahun Hijriah ini dengan beberapa amal-amal sebagai penghapus dosa, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ati as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Penggalan hadis ini mengisyaratkan kita melakukan hal-hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang terlanjur kita kerjakan. Beberapa hal menjadi penghapus dosa kita itu yang dapat kita kerjakan, yang kita dapat upayakan dan kita lakukan adalah, yang pertama, kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa istighfar ini bermanfaat bagi orang yang melakukan dosa. Meskipun tidak dibarengi dengan taubat selama ia terus beristighfar, karena terlepas dari taubat, istighfar adalah sebuah doa yang kadang Allah berkenan mengabulkannya sehingga bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala menguatkan hal ini dalam firman-Nya, "Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma 'ajrul 'amilin." Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Surah Ali Imran ayat 135 sampai dengan 130. Dalam satu hadis dikuatkan oleh Rasulullah SAW, "Ma asbahtu ghadatan qattu illa istighfartullahi fiha mi'ata marrah." Rasulullah SAW menyampaikan, "Aku tidak melewati suatu pagi melainkan aku beristighfar kepada Allah 100 kali." Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan hadir ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin pertama kita dalam rangka melakukan amal-amal yang akan menghapus dosa-dosa kita yang tetap beristighfar. Yang kedua itu adalah senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah ini adalah sebuah tindakan untuk kita memohon kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan dengan memenuhi beberapa syarat-syaratnya, yaitu menyesali kemaksiatan yang telah kita lakukan, mencabut atau meninggalkan kemaksiatan itu, dan bertekad untuk tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Inilah yang sebenarnya tobat yang dimaksudkan dengan tobat dan nasuha. Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lalu Rasulullah SAW menegaskannya dalam firman-Nya, "Lau akhtatum hatta tabalugha khotayakumus samaa'a tsumma tubtum lataballahu 'alaikum." Seandainya kamu berbuat dosa sehingga dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian kamu bertobat, niscaya Allah akan mengampunimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, amal-amal yang dapat menjadi penghapus dosa di penghujung tahun 1447 Hijriah ini adalah kita senantiasa mengerjakan amal kebaikan yang dapat menghapus dosa. Allah menyampaikan dalam surah Hud ayat 114, "Innal hasanati yuzhibuna sayyiati dzalika dzikra lidzakiri." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Maka amal kebaikan yang kita kerjakan itu akan mampu menghapuskan dosa-dosa kecil karena dosa-dosa besar hanya dapat dihapuskan dengan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan kita pula dalam hal kebaikan yang dapat menghapus dosa ini, katakan oleh Rasulullah SAW adalah salat 5 waktu, Jumat ke Jumat yang lain, dan Ramadan ke Ramadan yang lain adalah penghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan di sela-selanya selama ia meninggalkan dosa-dosa besar. Pendengar radio ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya sebagai amal-amal penghapus dosa kita untuk menutup akhir tahun 1447 Hijriah ini adalah senantiasa kita bersabar atas berbagai musibah yang telah menimpa kita. Ya, tentunya kita ingin, ya, tentunya kita tidak pernah luput dari yang namanya musibah. Karenanya kita diminta

0: tidak menimpa seorang mukmin suatu kesusahan, kepayahan, penyakit dan kesedihan, bahkan kegelisahan yang menimpanya, melainkan sebagian dari dosa-dosanya akan dihapuskan. Hadis riwayat Muslim. Di hadis yang lain disampaikan oleh Rasulullah SAW, la yazalul bala bil mukmin aw mil mukminah fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallahu wa ma alaihi min khathiatih. Cobaan akan senantiasa menimpa seorang mukmin, baik pada dirinya, harta bendanya maupun anak-anaknya, sampai ia bertemu Allah sedang ia tidak mempunyai dosa sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Dengar dari ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menjadi amal-amal penghapus dosa kita di penghujung tahun 1447 Hijriah ini adalah kita senantiasa melakukan amalan-amalan yang dapat mengundang syafaat. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, as'adun nas bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara tulus, ikhlas dari hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir yang menjadikan kita bisa dapat menghapus dosa-dosa kita itu adalah sebuah amal, yaitu dengan melakukan amalan yang dapat menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis sampaikan, innallaha lamma qadal qalqa kataba indahu fawqa arsyhi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah setelah selesai menciptakan makhluknya menuliskan di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Bukhari. Dengan hadirat ini maka oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa amal-amal penghapus dosa yang bisa kita kerjakan ya, sebagai bentuk kita menutup tahun 1447 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan, keberkahan, kemudahan, dan Allah senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan semoga di akhir tahun 1447 Hijriah ini Allah senantiasa mengampuni kita, menerima amal ibadah kita, dan tentunya memasukkan kita kepada tahun 1448 Hijriah ini dengan hati yang lebih bersih, hati yang senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap kebaikan itu kita dapatkan dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rahmat. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Silakan Anda bisa gunakan ya dua line telepon 0541-736-566, 743-495, WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang saat ini sedang menyaksikan via kanal YouTube, silakan menyampaikan pertanyaan via kolom live chat ataupun juga di kolom komentar.
2: Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
3: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.
4: Satu RRI Samarinda.
5: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setidaknya ada sekitar 7 hal yang bisa kita lakukan sebagai amal-amal penutup akhir tahun. Tadi

0: saya simak secara lengkap dari Ustaz Rahmat. Demikian pula dengan Anda, dan kini saatnya kita berdiskusi. Kita akan undang pendengar. Ustaz, ada yang bergabung sudah di line telepon. Baik, kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Ya, Pak Nano, silakan Pak. Alhamdulillah.
1: Siap. Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Kita ini kadang suka terlena ya, kalau masih sehat, masih muda, masih punya duit, itu kadang nggak mikir tuh pas dosa pandai gitu. Semangat itu kalau udah sakit sedikit aja gitu ya, pas kita ini wah keluarnya setengah mati itu. Ya Allah ya Robi, apa salahku dan seterusnya gitu. Jadi gimana Ustaz, kondisi yang seperti ini gitu ya. Itu dulu sebenarnya ya.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Telepon lainnya 0541-736-5666 743-4995 di WhatsApp kami bisa Anda gunakan pula. Silakan 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube ya, boleh memanfaatkan kolom live chatnya atau juga di kolom komentar. Baik Ustadz, sementara ada Pak Nano. Ini seringkali kita lalai ya, ketika muda, ketika sehat, lalu ketika masih rezeki masih berlimpah. Ustaz, silakan.
2: Iya, baik, terima kasih Pak Nano. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya ini mungkin kondisi-kondisi pada umumnya kita ya, ketika sehat, ketika banyak rezeki, ketika kehidupan nyaman ya, sehingga kita kadang, kata Pak Nano tadi, jadi terlena atas hal-hal yang mungkin seharusnya kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin beberapa hal mungkin bisa jadi kita tidak berpikir bahwa itu juga bagian dari sebuah ujian. Dan jadi ujian itu tidak hanya sekedar kita kesulitan ya, tapi yang namanya ujian itu bisa saja karena posisi kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak, lantas kita lupa, dikasih banyak waktu peluang tapi kita mungkin lupa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada dua nikmat yang banyak tetapi manusia itu tertipu adanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kesehatan sering membuat kita merasa kita baik-baik saja, umur panjang, rezeki melimpah, dan membuat seseorang itu merasa aman dan tidak lagi bergantung kepada Allah. Nah, ini biasanya menyebabkan kita jadi kurang mengingat, kurang bersyukur, kurang ibadah. Padahal yang namanya sehat tidak selamanya sehat ya, nanti ada sakit. Rezeki juga begitu, bisa berubah kapan saja. Ada yang nantinya kita banggain, esok menjadi kenangan. Nah, sehingga kita memang sekali lagi senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam salah satu hadis. Hakim dikatakan, manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu atau miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama di penghujung tahun 1447 Hijriah. Insya Allah seperti itu Pak Nano.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Demikian Pak Nano jawaban Ustaz Rahmat. Silakan kami buka kembali line telepon 0541-736-5666-743-4995. Untuk Anda yang mungkin tadi sempat terlewat, apa saja amalan-amalan penghapus dosa di akhir tahun? Baik, berikut kami terima dulu. Ada penelpon di WhatsApp. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, Pak.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Ibu Ria Fauzia, silakan Ibu.
3: Saya ingin bertanya, mohon izin, di bulan Muharram itu adakah amalan-amalan yang bagus atau yang baik? Tapi saya yakin semua amalan itu baik, tapi yang khusus pada di bulan Ramadan di bulan Muharram ini, amalan apa yang bagus kita lakukan gitu loh. Karena siapa tahu ada amalan khusus itu untuk kita baca atau apa gitu. Dan berpuasa sunnah Senin Kamis itu di bulan Muharram ini bagaimana baiknya gitu. Mohon izin Pak Ustadz,
0: yeah.
3: Mohon maaf kalau pertanyaan saya melibet. Lagi grogi Mbak Rati.
0: Baik.
3: Terima kasih, yeah. Wassalamualaikum. Salam sehat untuk semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi dari WhatsApp 0811 5544976. Baik, kami nantikan dulu satu penelpon 0541-736-5666, 743-495, 0811-5544-976. Silakan juga Anda manfaatkan yang melalui kolom live chat aplikasi RRI Digital maupun kanal YouTube RRI Samarinda. Mungkin juga sedang menyimak via Facebook, boleh ya. Silakan menyampaikan pertanyaan via Facebook. Baik, ada Ibu Ria Fauzi Ustadz. Beliau bertanya, ya. Amalan di bulan Muharram, lalu ya. Mengenai puasa Senin dan Kamis tadi, kalau salah ya Ustadz ya. Baik, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ria Fauzi atas pertanyaannya. Kalau Bu Ria Fauzi agak ribet dan agak gugup, lebih gugup lagi yang jawab ini kayaknya Ibu.
0: Ya. Masya Allah ya. Ini,
2: kita di penghujung tahun Hijriah 1447 Hijriah. Pertanyaannya sudah melompat ini ke Muharram sudah ya. Ini semangat menghadapi tahun 1448 Hijriah ini rupanya Mbak Ratih Ibu Ria Fauzinya. Memang ada beberapa amalan-amalan terbaik tentunya di bulan Muharram ya. Memang kita dikatakan bahwa bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW menyebutkannya sebagai syahrullah ya, bulan Allah ya. Karenanya beberapa keutamaan dan kemuliaan yang bisa kita lakukan itu adalah memang salah satunya adalah memperbanyak puasa sunnah ya. Puasa sunnah apa saja? Nah, ini beberapa di bulan Muharram itu. Yang pertama ada puasa Asyura, ya, puasa di tanggal 10 Muharram disunahkan oleh Rasulullah SAW. Di Muharram itu juga ada puasa Tasu'a, ya, puasa pada tanggal 9 Muharram. Kalau yang 10 Muharram, Rasulullah SAW menyampaikan puasa Asyura berharap kepada Allah agar menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi kita digunakan untuk puasa di tanggal 10 Muharram. Puasa Tasu'a ini, puasa yang tanggal 9 Muharram, ya, Rasulullah SAW bersabda, jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9. Jadi dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada tanggal 9 dan 10 Muharram itu untuk berpuasa sunnah. Ya. Itu yang berkaitan dengan amal terbaik. Ya. Amal terbaik di bulan Muharram. Memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak lakukan sedekah dan amal soleh, ya, tentunya adalah juga melakukan introspeksi diri atau muhasabah. Nah, ini hal-hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan atau kita lakukan Ibu Ria Fauzi di bulan Muharram, ya, bulan Muharram. Tentunya yang kita sering kali dapat itu adalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Ya, juga kita bisa melakukan amal-amal seperti kita memberikan sedekah terutama anak-anak yatim ya. Itu yang biasa kita lakukan di tanggal 10 Muharram. Nah, itu beberapa amaliyah-amaliyah atau amal-amal yang bisa terbaik ya yang bisa kita kerjakan, kita lakukan di bulan Muharram insyaallah seperti itu Ibu ya wassalamualaikum warahmatullahi.
0: Lalu tadi terkait puasa Senin Kamis, nah Ustaz tadi disampaikan juga oleh Ibu Ria Fauzi.
2: Ya, itu termasuk berarti sebagai kita dilanjutkan untuk memperbanyak puasa sunnah.
0: Termasuk ya, baik, termasuk yang tadi puasa. Dan selain 9 dan 10 Muharram tadi ya Ustaz ya.
2: Betul.
0: Baik. Pendengar silakan 0541-736-5666, 743-495 di WhatsApp kami 0811-5544976. Di antara beberapa amalan yang tadi sempat saya simak dari apa yang sudah disampaikan dalam tausiah dari Ustaz Rahmat, yaitu beristighfar, taubat pada Allah, mengerjakan amal kebaikan yang dapat menghapus dosa, Sholat lima waktu, sabar atas musibah yang menimpa kita, lalu melakukan amalan yang dapat mengundang syafaat, dan berikutnya adalah menghadirkan rahmat Allah. Silakan untuk Anda yang Bali akan menyampaikan pertanyaan di line telepon 0541 736 566, 743 495, di WhatsApp kami 0811 554 4976. Baik Ustaz, sudah ada penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud ya, silakan Pak. Ya.
4: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah, silakan Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gini ya Pak, ya. Kalau saya lihat di akhir tahun, perusahaan-perusahaan juga buat manajemen pembukuannya itu cukup baik juga. Apakah di akhir tahun ini perusahaan ini untung atau rugi ya? Ya aku juga pesan membuat suatu pembukuan manajemen itu kan. Untuk referensi juga aku, syarat aku kemarin malam aku lihat-lihat bulan Mei ini syarat Jumat aku cukup 5 kali kan. Bulan Mei 5 Jumat ya, syarat fardu aku cukup, cara yang bolong
0: Masya Allah,
4: dan melihatkan banyak yang cukup tahjud aku juga di bulan Mei ini, cara yang bolong juga kuasa ya. Kuasa Arafah juga itu kemarin juga kuasa Arafah juga. Agar kalau ada yang ini aku enggak salah paru hilang. Kenapa ya paru ini hilang? Nah, salah ini sunnah aku hilang ada apa? Walaupun ini kadang hujan ini poster. Cuma yang belum saya ini salat duha ini poster. Apakah perlu membentuk manajemen juga agar ini poster? Ibadah-ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala macam muharib introspeksi diri juga saya gunakan begitu agar teman-teman aku itu gak pernah hilang ya. Mengevaluasi juga setiap bulan ini hilang, kenapa ini.
0: Tidak sholat dan sebagainya ya Pak ya.
4: Perlu membuat pusat teman-teman juga ini tentang ibadah-ibadah kita.
0: Baik, terima kasih Pak Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih Ustaz, biasanya orang melakukan manajemen ibadah ini fokus pada Ramadan ya Ustaz ya. Pak Daud ini betul. Sepanjang hari, sepanjang tahun Ustaz. Tadi ilustrasinya kalau perusahaan saja melakukan manajemen dan ada perhitungan di akhir tahun, mengapa kita tidak begitu ya? Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Daud, nanti bisa dijawab. Pentingkah melakukan manajemen ibadah kita ya? Baik, setelah Pak Daud, assalamualaikum. Baik, saya terima dulu. Assalamualaikum. Baik, saya terima dulu yang berikutnya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ahmad Irwan ya, silakan Pak.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, sebelumnya saya lah mohon ya, kalau maafkan hasil mati dalam biar dikecengung seperti Pak Daud tadi, kesempatan saya juga bisa mencerit. Saya dimatiin aja radionya kan. Ini seperti begini Pak Ustadz, tentang masalah ini ya, tadi kan kalau untuk masyarakat Pulau Jawa pada khususnya atau kalau di Kalimantan Timur ya, setiap bulan mulid kan, jadi kan mulid atau bulan-bulan safar tidak boleh punya anggapan tidak ada yang menikahkan, karena katanya kalau bulan maulid itu bulan terlalu baik, ibarat kita menanam padi tumbuh subur dan tapi tidak berbuah, jadi tidak dikaitkan kalau menikah nanti tidak, misalkanlah katakanlah susah punya keturunan atau macam sebagainya, itu baru apa itu punya kepada itu masyarakat. Kemudian buat kalau bulan safar, masa katanya kan bulan safar itu perkawinnya para hewan gitu ya, masa sahabat manusia disamakan dengan hewan, nah, itu jadi dipersamakan ke, nah bagaimana secara aturan Islam, padahal semua bulan kan baik ya, nah jadi kebanyakan itu kan sekarang bulan hijab, banyak yang menikah, karena bagaimana menurut Pak Ustadz dengan masa anggapan seperti itu, khususnya di Pulau Jawa, di Pulau atau kalau di Kalimantan Timur, sama enggak punya keyakinan kesana masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. bulan-bulan larangan dalam Islam, Ustaz. Apakah memang benar ada ya tadi ya? Baik, dua penelpon kami cukupkan dulu. Ustaz Rahmat akan menjawab pertanyaan tadi dari Pak Daud terlebih dahulu ya, Ustaz, silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Daud. Insyaallah ya Pak Daud. Apa sisi keuntungan kita mengevaluasi ya? Nah, apa untung ruginya tentunya. Biasanya kita melakukan hitung-hitungan seperti itu kalau terkait dengan finansial ya. Lalu bagaimana dengan amaliyah? Amaliyah sebenarnya ada poin yang penting bahwa kita termasuk digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan orang beruntung itu bukan semata-mata yang bertambah usia, bertambah harta, bertambah jabatan, tapi yang bertambah ketaatan dan amal solehnya. Mana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung kalau misalnya seperti sampaikan Pak Daud tadi. Kenapa? Karena apabila kita bisa mendapati sepanjang tahun itu isi kebuah kebaikan, tentunya ada beberapa progres yang begitu luar biasa. Satunya adalah yang nanti akan kita dapatkan orang-orang yang beruntung itu sholatnya semakin baik dan lebih khusyuk. Pembacaan Al-Qurannya semakin dekat dengan kehidupannya. Sedekah dan kepeduliannya kepada sesama semakin meningkat. Dosa dan maksiat yang dilakukan mulai ditinggalkan. Hubungannya dengan Allah dan sesama semakin baik. Nah ini kan bagian-bagian dari orang-orang yang sepanjang tahunnya adalah orang-orang yang katakan kebaikan dan keuntungan. Tapi sebaliknya, ada juga orang yang mengalami kerugian ya. Apa yang dialaminya? Yang pertama, tahun berganti tetapi ibadah tidak bertambah. Dosa yang terus diulang tanpa melakukan taubat. Nikmat sehat, nikmat rezeki tidak dimanfaatkan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu banyak yang dikerjakan tapi sia-sia. Hati kita semakin jauh dari Al-Qur'an dan majelis-majelis ilmu. Nah ini bagian-bagian yang harusnya yang disampaikan Pak Daud tadi adalah bagian dari kita melakukan sebuah manajemen evaluasi, tidak sekedar finansial tapi juga sebagian adalah amalia-amalia yang mungkin kita perlu lakukan hal yang sama di dalamnya. Namun mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan dan orang-orang yang beruntung yang disampaikan dalam Islam ya. Insya Allah seperti itu Mbak Rati. Yang selanjutnya Pak Ahmad Irwan tadi ya.
0: Betul Ustaz, Pak Ahmad Irwan.
2: Pak Ahmad Irwan. Nah, ini kan ada beberapa bulan-bulan baik ya. Ada bulan-bulan yang kurang baik seperti itu. Kalau terutama di daerah-daerah Pulau Jawa. Sebenarnya dalam Islam bulan itu semuanya baik ya. Bulan apa saja. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin perlu kita menjadikan acuan atau catatan. Seperti halnya bulan Maulid atau bulan apa itu, bulan Rabiul Awal. Situ kan ada dikatakan bahwa Rabiul Awal itu bulan yang terbaik. Kenapa? Karena ada beberapa keutamaan khusus dalam syariat Islam itu tidak hanya di bulan Rabiul Awal, ada bulan Ramadan. Nah, itu kita sama-sama tahu bulan kebaikan dan keberkahan. Ada bulan Mukarram ya. Itu bulan-bulan yang memang khusus yang memang bulan-bulan terbaik ya, selain bulan Rabiul Awal. Ada 4 bulan haram ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, bulan-bulan ini bulan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalamnya ada banyak hal yang berkaitan dengan keimanan ya. Banyak hal berkaitan dengan mengenang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian mungkin dalam masyarakat kita menganggap bulan-bulan itu adalah bulan-bulan baik untuk misalnya menikahkan, hajatan dan lainnya. Nah, itu mungkin yang menjadi rujukan sebagian masyarakat kita ya. Tentunya itu juga tidak dipertaruhkan karena ada memang bulan-bulan yang khusus yang diutamakan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seperti bulan Ramadan, bulan Muharram, 4 bulan haram tadi. Nah, jadi ada juga memang mengatakan bulan Safar tadi disebut lah. Ada bulan di situ, bulan Safar itu diyakini sebagai bulan kesialan ya. Itu memang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tapi Islam datang menghapus hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penularan yang berdiri sendiri tanpa izin Allah. Tidak ada tiaroh atau anggapan sial. Tidak ada burung hantu pembawa petanda dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Nah, di sini menunjukkan bahwa bulan Safar seperti bulan-bulan lainnya, tidak ada hari tanggal atau bulan yang secara otomatis membawa keburukan, itu tidak ada. Sehingga kita sebagai seorang muslim ya, jangan sampai hal-hal seperti ini membuat kita satu, misalnya ada yang ingin nikah di bulan Safar karena bulan Safar menunda, itu tidak perlu, karena di dalam Islam hal-hal tadi yang disampaikan tadi tidak tidak ada, kata Rasulullah, dalam penularan tidak ada kesialan pada bulan-bulan tertentu, itu tidak ya. Atau mungkin kita berpikir menunda usaha atau perjalanan karena takut sial, itu tidak perlu ya, karena semua bulan itu baik saja. Nah, atau meyakini musibah lebih banyak terjadi pada bulan Safar atau bulan-bulan tertentu, tidak perlu ada ya. Atau melakukan ritual khusus untuk menolak bala karena keyakinan satu bulan yang tidak baik, tidak perlu juga ya. Karena apa? Yang perlu yang kita lakukan itu sebagai seorang muslim adalah fokus seorang muslim itu mencari bulan yang dia apa, mencari kan amal-amal ya dengan hal-hal yang baik. Misalnya kita fokus saja sebagai seorang muslim itu sholat dan ibadah, membaca Al-Quran, sedekah, menuntut ilmu, memperbanyak zikir dan istighfar ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dan seterusnya. Itu adalah semua ciptaan Allah, ada yang memiliki keutamaan tertentu, tetapi tidak ada bulan yang menjadi sumber kesialan. Artinya, di surah At-Taubah 36 itu menegaskan bahwa semua bulan itu baik ya. Tidak perlu ada bulan tertentu yang membuat kita menunda melakukan hal-hal yang harusnya bisa tetap kita kerjakan, seperti pernikahan atau usaha atau hal, atau kita meyakini satu musibah itu terjadi di bulan tertentu, tidak perlu ya. Karena memang sebagai seorang muslim fokus kita adalah setiap bulan itu adalah bulan-bulan baik, maka banyakin sholat, ibadah, baca Al-Quran, sholat, menuntut ilmu, memperbanyak zikir, istighfar ya, sehingga kita memahami bahwa dalam Islam itu semua hal yang berkaitan dengan bulan-bulan itu semuanya baik ya. Jadi kita sebagai hamba, sebagai makhluk ya, senantiasa yakin saja kepada qada ya, apa qadar iradatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir baik dan buruk itu ada, kita mengimani, tapi kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ikhtiar dan upaya dan usaha kita. Tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk dapatkan perlindungan, kebaikan dan keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli. Demikian Mbak Rafi.
0: Baik. Demikian para penanya, jawaban narasumber kami tadi untuk Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Daud ya. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
6: Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 86.

0: kesehatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: 12 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, masih ada cukup waktu untuk Anda bergabung bersama kami. Silakan di 0541 736 5666, 743 4995, di WhatsApp kami 0811 554 4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube, silakan menyampaikan pertanyaan melalui kolom live chat atau juga kolom komentar ya. Di pagi hari ini kita masih bersama Ustadz Rahmat dari DPU Kalimantan Timur dengan tema menutup akhir tahun Hijriah dengan amal-amal penghapus dosa. Silakan pendengar 0541 736 5666 743 4995, di WhatsApp kami 0811 554 4976. Baik Ustadz, apa yang akan kita rasakan Ustadz jika dalam satu tahun ini misalnya Ustadz ya, kita melakukan dosa, ini biasanya apa yang terjadi pada diri kita Ustadz untuk menandainya ya? Karena bisa jadi kita sebagai manusia banyak salah dan hilaf tapi kita tidak menyadarinya. Apakah ada petunjuk dari Allah bahwa kita sudah melakukan banyak dosa?
2: Baik, ini pertanyaannya langsung dari Mbak Natin.
0: Betul Ustadz, betul dari saya.
2: Posisinya apakah yang kita, apa yang dirasakan kita sepanjang tahun mungkin ya, tanpa mungkin kita sadari, atau tanda-tanda ya, atau tanda-tanda yang kita rasakan begitu berarti ya.
0: Betul, kalau kita ternyata sudah melakukan dosa Ustaz, tapi kita tidak sadar begitu kita sudah melakukannya, apakah ada tanda-tandanya pada diri kita?
2: Baik. Ada beberapa hal mungkin yang mungkin di materi yang disampaikan tadi ya, terkait apakah memang sepanjang tahun itu kita sadari atau tidak kita sadari, yang pasti kita akan rasakan itu karena sepanjang tahun itu kan kita melakukan banyak hal, banyak aktivitas. Mungkin aktivitas itu bisa jadi kita tanpa sadari kita lakukan saja, mengalir aktivitasnya padahal itu tidak disukai oleh Allah ya. Atau bisa jadi kita rasakan hal-hal itu biasa saja ya. Mungkin melaluinya di setiap tahunnya ya. Sebenarnya terjadi atau kita rasakan menjalani hal dalam satu tahun itu mungkin tidak kita sadari beberapa tanda ya. Tanda yang paling gampang itu adalah yang pasti dalam setiap tahunnya umur itu pasti berkurang ya, bukan bertambah. Itu yang harus kita sadari lebih dulu ya. Yang pasti umur itu pasti berkurang, bukan bertambah ya. Secara manusiawinya kita mengatakan usia kita nambah ya, tapi pada hakikatnya jatah umur hidup kita yang berkurang setiap tahunnya. Nah, ini yang harusnya bisa kita rasakan sebagai bentuk tanda yang harus kita ketahui. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yang tanda yang kita bisa terjadi yang tanpa mungkin kita sadari itu selama setahun kita ini menjadi lebih lembut atau justru lebih keras tanpa kita sadari ya. Kita sadari bukan, atau kita sadari enggak itu seperti itu. Jadi kalau beberapa tanda itu, apakah kita itu semakin mudah tersentuh dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran misalnya seperti itu, apakah sholat kita semakin terasa nikmat atau justru semakin berat, apakah maksiat itu semakin kita benci atau justru semakin kita biasa. Nah, ini kan beberapa hal yang mungkin kecil tapi mungkin kita tidak sadari bahwa perubahan-perubahan itu yang mungkin harus kita segera sadari. Jadi bacaan Quran kita ini rutin atau tidak, jalan atau tidak, kita ini dalam hal ibadah terasa nikmat atau terasa berat melakukan terkait maksiat, apakah kita itu semakin benci atau semakin biasa. Nah, ini yang mungkin menjadi beberapa tanda-tanda ya yang mungkin kita harus antisipasi ya. Ya mungkin itu beberapa hal poin yang mungkin menjadi sebagai tanda-tanda yang kita akan rasakan ini Mbak Rati ya. Ya seperti poin-poin yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi kan misalnya kita juga semakin rajin sedekah atau tidak, ya, semakin rajin sholat atau tidak, itu semakin sering zikir dan tilawah atau tidak, ini semakin hal-hal yang seperti ini yang mungkin nanti akan menjadi sebuah amal itu bertambah atau berkurang. Ya. Nah, mungkin bisa jadi juga yang paling sering kali yang kita hadapi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya, kita mungkin tidak sadar dari segala aktivitas kita sepanjang tahun itu kita terhindar dari kecelakaan, dari musibah, ya kan?
0: Iya.
2: Kita juga dan sepanjang tahun itu sehat terus nggak tersakit, ya kan? Mungkin kita tuh sepanjang tahun itu rezeki itu cukup aja kan? Bila kita diberikan oleh Allah itu waktu-waktu banyak luang untuk beribadah, ini kan tanda-tanda yang harusnya kita syukuri. Ya maka mudah-mudahan nikmat Allah itu yang seringkali mungkin kita lupakan. Jadi tanda-tanda yang kita harus sadari bahwa kita itu banyak dihindarkan dari musibah-musibah. Kita selalu sehat, ya. Kita rezeki cukup. Ya kalau rezeki itu jangan minta lebih, ya. Cukup saja. Karena kalau lebih itu enggak pernah kecukupan. Enggak pernah bisa kita penuhi. Kenapa? Karena bukan kebutuhan yang kita inginkan, tapi keinginan yang kita inginkan itu yang agak susah untuk menakarnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita dikasih nikmat Allah itu kita jangan sampai lupa. Yang perlu kita sadari juga apa? Dosa mungkin yang Tuhan biasa numpuk ya, yang kita tidak sadari, maka yang menjadi tanda yang baik itu adalah kita banyak bertobat, banyak beristighfar, banyak sholat, banyak sedekah ya. Kalaupun misalnya kena musibah, ya musibah itu harus dihadapi dengan kesabaran. Itu yang menjadi tanda-tanda yang memang harus kita siapkan, kita lakukan sepanjang tahun kita itu, di setiap tahunnya bisa kita rasakan. Insyaallah seperti itu, Allah Subhanahu.
0: Iya Ustaz, jadi memang penting ya Ustaz ya memelihara rasa takut dan gelisah ketika melakukan dosa ya Ustaz ya.
2: Betul.
0: Ya, baik, Ustaz ada pertanyaan ini dari Pak Alwi di Makassar. Waalaikumsalam Pak Alwi. Ustaz, beliau bertanya, ada orang tua laki-laki yang tidak memperhatikan anaknya pada waktu kecil, bahkan ia pergi meninggalkan rumah. Setelah sakit-sakitan, maka baru dia datang menemui anaknya. Namun anaknya ini marah dan sampai mengusir orang tua tersebut. Kira-kira apakah ini berdosa Ustaz, dari Pak Alvin Makassar. Jadi karena memang masa kecilnya tidak diperhatikan ya Ustaz ya oleh orang tuanya ini, orang tua laki-laki ini. Baik, silakan Ustaz.
2: Baik. Pak Alwi ya, merasa. Nah ini acap kali kita dapati di kehidupan kita sehari-hari ya. Orang tua yang mengabaikan anaknya, kurang memperhatikan ya, atau tidak mendidik dengan baik, lalu di kemudian hari anak ini mendapati dia sudah dalam kehidupan yang layak, entah orang tuanya kembali ya, tapi orang tuanya diusir gitu ya berarti ya.
0: Betul, anaknya mengusir orang tuanya ketika orang tuanya datang kembali tadi.
2: Iya, nah, yang begini seperti ini mungkin kita berpikir apakah kita ini termasuk orang yang berdosa. Kalau itu terkait dengan, ini terkait anaknya atau terkait orang tuanya ya? Tapi terkait orang tuanya.
0: Bisa keduanya barangkali ya Ustaz. Orang tuanya tersebut ya, apakah berdosa, dan anaknya mengusir ya, orang tuanya apakah juga berdosa?
2: Yang pasti kan itu menyakitkan hati ya, yang pasti. Nah, maka kita sebagai orang tua kalau melakukan hal yang baik ini, yang pertama, ya si orang tua dianjurkan itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala dan meminta maaf tentunya. Karena kan itu kewajiban orang tua ya, mengurusi anaknya, membimbing, menjaga, memperhatikan makannya, sekolahnya bahkan gitu kan. Kalau itu tidak dilakukan bahkan disia-siakan, maka yang pertama orang tuanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu dosa. Dosanya tidak bisa diampuni kecuali dengan dia bertobat kepada Allah dan dia meminta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua yang dia orang tua lakukan adalah dalam memperbaiki hubungannya dengan anak. Ya, perbaiki. Yang ketiga, penuhi yang sudah tidak dia penuhi pada saat itu. Masih bisa dia penuhi. Ya, kalau dulu menyia-nyiakan, maka saat ini apa yang ya berarti dia hak yang belum dia penuhi, dia penuhi. Tadi tentunya meminta maaf jika memang pernah menyakiti atau melantarkan. Nah, bagi anaknya, kalau orang tua ini kembali dan berusaha memperbaiki diri, maka bisa mengajarkan untuk tetap berbuat baik kepada orang tua semampunya. Ya. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua tidak gugur hanya karena mereka memiliki kekurangan, kecuali jika mereka memerintahkan dalam hal kemaksiatan. Nah, maka kalau nyanyi mengusir, apakah menjadi dosa? Ya, yang pasti yang pertama, ya jatuhnya adalah kita istilahnya itu durhaka kepada kepada orang tua. Ya, maka yang harus kita lakukan ya mungkin si anak pasti sedih, kecewa, terluka ya. Tapi ya dalam Islam tidak dalam hubungan, maka hubungan anak kepada orang tua ya tetap berbakti. Ya. Itu nggak bisa digantikan. Maka posisinya kalau misalnya kita mengusirnya ya tetap kita menjadi sesuatu yang hal yang tidak benar ya. Masuk hitungannya dosa, maka juga diperintahkan untuk bertobat. Kedua, ya si anak sebisa mungkin untuk memberikan maaf. Ya. Karena sebenarnya yang seperti ini kejadiannya Mbak Rati ya, itu tidak mudah. Karena yang melalui bukan kita.
0: Iya, betul.
2: Tapi yang bersangkutan. Ya. Tapi memang dalam Islam itu kita diminta untuk apa? Untuk bersabar dan menerima, memberikan maaf. Apalagi itu memang darah daging kita, orang tua kita. Kita kan tidak di posisi orang tua, di posisi anak pun sebaliknya. Posisi anak tidak di posisi orang tua. Tapi yang menjadi jaminan bahwa si anak bakal menjadi orang tua juga nantinya. Sehingga bisa jadi hal-hal seperti ini pun bisa terjadi di kita ya, di masa-masa mendatang. Kita sebagai, dalam kehidupan kita ya, yang saya rasakan pribadi juga, kalau kita ini sebagai anak dari orang tua, yang orang tua kita itu sudah menyakiti kita, lantas kita berpikir untuk mengusirnya atau mendidik, kira-kira dalam hati kita apa yang kita dapatkan? Kepuasan. Saya yakin tidak ada kepuasan di dalamnya. Yang ada semakin menjadi-jadi kesedihannya. Kenapa? Nanti akan ada penyesal. Karena biar bagaimanapun orang tua kita itu sudah, merekalah yang membuat kita ada di dunia ini. Ya, merekalah yang membuat kita ada di dunia ini. Kalaupun memang ada salah khilafnya, berarti beliau masih manusia. Nah, maka kita yang menyadari itu ya, segera kita mohon ampun kepada Allah dan membuka hati selebar-lebarnya untuk memberikan maaf. Karena kita tidak di posisi orang tua. Kan tidak pernah kita tahu apa asbab atau sebab terjadi pengusiran atau disia-siakan, kita tidak pernah tahu apakah itu masalah ekonomi atau hal-hal lainnya, kita tidak tahu. Tapi Allah bisa, mudah-mudahan kita sebagai anak bisa melapang hati dan tetap kita jadikan beliau orang tua yang harus kita hormati. Wallahualam bisa.
0: Baik, alhamdulillah. Semua pertanyaan juga sudah terjawab, Ustaz. Sudah berada di penghujung jumpa kita dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Mohon berkenan mengakhiri dengan doa. Silakan, Ustaz.
2: Baik. Pendengar hari ini, maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tutup pada perjumpaan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, senantiasa kita mendapatkan bimbingan dari Allah, dan apapun yang kita kerjakan di sepanjang tahun 1447 Hijriah ini, semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita, diterima. Semoga rezeki kita senantiasa bertambah. Dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan semua urusan. Semoga semua hal-hal keburukan dan kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan posisi sebagai hamba yang husnul khotimah di penghujung hayat kita. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hadini wa la kulli ni'matin shalihah al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Wa takhushu'ana wa tadru'ana wa ta'budana wa tammim tahsilna ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizubna tiba'ah wa arinal batila batila wa rizubna tina'bah. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dayni wa qadri rijal. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtana wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika masata'na. A'udzu bika min syarri ma sana'na bi laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi fa'fini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz pendengar dan pemirsa. Hingga di sini sajian Mutiara Pagi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih Ustaz Rahmat sudah bersama kami mengingatkan kita semua. Semoga kita semua bisa memanfaatkan sisa waktu kita di akhir tahun ini untuk melakukan kebaikan ya Ustaz ya, segala kebaikan dan amal soleh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian Mutiara Pagi bersama narasumber kami dari DPU Kalimantan Timur, Ustaz Rahmat SPC dari DPU Kalimantan Timur, dengan tema menutup akhir tahun Hijriah dengan amal-amal penghapus dosa. Saya Rati Ramdekan Aidil akan tetap bersama Anda sesaat lagi di Samarinda pagi ini.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: matang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa gampang capek banget, padahal aktivitas kita nggak seberapa?
2: Nah, sering banget malahan. Bisa jadi itu ya, karena gaya hidup kita itu belum sehat. Nah, kadang juga itu kita lupa hal-hal kecil yang kayak penting banget buat tubuh kita.
1: Bener banget, Ca. Contohnya, aku ngerasa cukup buat tidur 7-8 jam di setiap malam. Banyak loh orang-orang di luar sana yang meremehkan tidur. Padahal itu waktu tubuh kita untuk memperbaiki diri dan memulihkan energi.
2: Betul banget. Terus ya, jangan lupa minum air putih itu minimal 8 gelas sehari, biar tubuh kita itu tetap terhidrasi. Gerak aktif juga penting. Jalan kaki atau naik tangga udah cukup buat jaga kebugaran kita. Simple kan?
1: Bener banget, Cak. Aku setuju. Dan yang terakhir, jangan terlalu stres ya. Luangkan waktu buat hal-hal yang kamu sukai, supaya pikiran tetap sehat.
2: Jadi Sob, kuncinya bukan perubahan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya. Ayo deh, mulai hari ini kita hidup lebih sehat bareng-bareng.
3: Ingat, gaya hidup sehat bukan tentang perubahan besar dalam semalam, tapi tentang kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Ayo, mulai hari ini kita jaga tubuh agar tetap kuat, segar, dan siap menjalani aktivitas.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, sudah tahukah Anda lembaga penjamin simpanan atau LPS? Nah, lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, pendengar Pro 1, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turun aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, saat ini LPS hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya dan mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, NTT dan juga Pulau Kalimantan. Ku aman karena ada LPS.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, di hari ini 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Momen yang merujuk pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pada saat itu Insinyur Soekarno pertama kali menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar bagi Indonesia. Pendengar Pro 1, penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan Hari Libur Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda tahun 2026, Harlah Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menilai ancaman terhadap persatuan bangsa kini hadir semakin dekat melalui media sosial, hoax, disinformasi hingga perang narasi di ruang digital. Pesan ini mengemuka dalam Forum Komunikasi Publik BPIP tahun 2026 yang digelar pada 19 Mei lalu. Forum yang dihadiri ratusan peserta dari unsur pemerintah, media massa, praktisi komunikasi publik, mahasiswa hingga masyarakat umum tersebut mengangkat tema strategi bangun narasi kuatkan reputasi negeri. Dikatakan oleh Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Afirianto, semangat Pancasila sebagai pemersatu bangsa saat ini diuji bukan hanya oleh perbedaan politik atau identitas, tetapi juga oleh cara masyarakat berinteraksi di ruang digital. Menurutnya, tema Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi pengingat bahwa menjaga persatuan bangsa tidak cukup hanya lewat slogan, melainkan harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari termasuk saat bermedia sosial. Peringat Pro 1, nantikan update informasi penting dalam Halo Kalimantan Timur nanti. Maksud kami dalam berita pagi nanti pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Di antaranya adalah penangkapan warga negara berinisial Malaysia di Bandara Samsupingan, Balikpapan, banjir di Kabupaten Kutai Barat, dan juga bagaimana realisasi pendapatan daerah bulan Mei, berapa pencapaiannya. Kami akan hadirkan selengkapnya dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai nggak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 1 Juni 2026.
2: Dan sukses mengamankan seorang perempuan dengan inisial S. STD, dia perangkap dari Kuala Lumpur, teman-teman.
3: Bulan Mei, tapi pendapatan kita baru 27%, artinya bulan depan itu seharusnya sudah di angka 50%.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Seorang wanita warga negara Malaysia berinisial S ditangkap di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan karena nekat menyelundupkan 1 kg sabu di dalam korsetnya. Penangkapan kurir narkoba jaringan internasional senilai 1,8 miliar rupiah ini berhasil menyelamatkan lebih dari 5.000 jiwa generasi muda. Berikut laporannya.
4: Aparat gabungan Ditres Narkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai mencegat wanita berusia 34 tahun di pintu keluar bandara. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 bungkus besar sabu seberat 1,002 gram yang dililit di dalam pakaian dalam pelaku. Tersangka mengaku mendapat barang haram tersebut dari seorang rekannya di Malaysia. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu mengatakan, fokus utama penyelidik kini mengarah pada pemberkasan perkara serta pengejaran jaringan internasional dan pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.
2: Dengan teman-teman dari Bea Cukai melakukan kontrol delivery dan sukses mengamankan seorang perempuan dengan inisial S. Bagaimana S bisa membawa barang ini? Dari fakta-fakta yang sudah dilakukan oleh penyidik Subtiga, bahwa ditemukan fakta pada tanggal 22 April jam 11. STB dia perangkap dari Kuala Lumpur, teman-teman. Dan kemudian dia menuju ke hotel yang ada di sana. Di situ kemudian dia ketemu dengan seseorang dengan inisial K yang kemudian memberikan tips. Jadi informasi kepada teman-teman bahwa kita sudah berkomunikasi juga dengan rutan besar Malaysia. Oh, memang ini adalah jaringan. Ini adalah jaringan. Yang kemudian ini, ya. Dengan bahan-bahan, kemudian masangnya.
4: Selain menyita narkoba, petugas juga mengamankan paspor, ponsel, dan uang tunai. Atas perbuatannya, kurir yang juga positif mengkonsumsi narkotika ini terancam hukuman berat berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Banjir yang melanda Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur masih merendam ribuan rumah warga. Kondisi memaksa sebagian warga membangun panggung darurat di dalam rumah untuk tetap beraktivitas. Berikut laporannya.
5: Ribuan rumah di 6 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur terendam banjir akibat luapan sungai yang terus menggenangi pemukiman warga. Ketinggian air yang masih bertahan membuat aktivitas masyarakat terganggu. Untuk mensiasati kondisi tersebut, banyak warga membangun panggung darurat di dalam rumah agar tetap dapat beraktivitas dan menyelamatkan barang-barang dari genangan air. Kepala Kampung Muara Beloan, Rudi Soehartono, mengatakan warga tidak dapat mengungsi ke lokasi yang lebih aman karena jarak menuju kawasan perbukitan cukup jauh dan sulit dijangkau.
6: Dari 22 rumah sudah membuat panggung di dalam rumah. Ini kalau air masih naik, tidak tahu kemana larinya ini. Karena kami jauh dari perbukitan.
5: Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan penanganan darurat, termasuk membangun dermaga terapung sementara. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk memudahkan mobilitas masyarakat yang kini mengandalkan transportasi air untuk beraktivitas sehari-hari. Hingga kini, warga masih bertahan di rumah masing-masing sambil menunggu surutnya banjir dan bantuan dari pemerintah daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Manajemen RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga pasien EW atas kasus tindakan pemasangan ring jantung yang menjadi perhatian publik. Humas RSUD AWS Syahrani Arisya Andina menjelaskan pihaknya sudah 3 kali bertemu dengan keluarga pasien untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus tersebut. Dalam pertemuan itu, manajemen RSUD AWS menyampaikan telah menghentikan sementara kewenangan tindakan intervensi selama 6 bulan ke depan terhadap dokter penanggung jawab serta melaporkan kasus ini ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk ditindaklanjuti. Kasus ini bermula saat pasien EW menjalani operasi pemasangan ring jantung pada 19 Februari 2026 di RSUD AWS Samarinda. Namun saat diperiksa di Mount Elizabeth Novena Hospital Singapura, ditemukan sisa kawat yang tersangkut di pembuluh darah jantung. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengungkapkan realisasi pendapatan daerah bulan Mei baru mencapai 27%. Kondisi ini membuat pemerintah Provinsi Kalimantan mulai mendorong efisiensi belanja dan menyiapkan penataan ulang APBD. Kita simak laporannya.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai melakukan langkah antisipasi menyusul melambatnya realisasi pendapatan daerah tahun 2026 ini. Dimintai tanggapannya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Samarinda mengatakan, hingga akhir Mei, realisasi pendapatan daerah baru di angka 27%. Padahal pada bulan Juni ini, capaian pendapatan seharusnya sudah mendekati angka 50%. Menurut Seno Aji, perlambatan pendapatan dari pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab kondisi tersebut sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran anggaran. Karenanya, menurut Seno Aji, pemerintah Provinsi Kaltim meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mulai melakukan efisiensi terhadap berbagai pembelanjaan yang dianggap tidak prioritas.
8: Saat ini kan kita ada perlambatan pendapatan dari pusat. Kita sudah bulan Mei, tapi pendapatan kita baru 27%. Artinya bulan depan itu seharusnya sudah di angka 50%. Nah, ini yang tadi kita dorong teman-teman OPD untuk bisa mengefisiensi semua hal yang berkaitan dengan pembelanjaan besok. Ada kemungkinan defisit 2 triliun di tahun 2026 ini, sehingga kita perlu tata ulang kembali APBD itu.
7: Selain efisiensi belanja, menurut Seno Aji, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan penataan ulang anggaran daerah karena adanya potensi defisit pada tahun 2026 ini. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap langkah efisiensi dan penataan ulang APBD dapat menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah perlambatan pendapatan yang terjadi saat ini. RRI Rizky Mulnyata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Industri pengolahan pupuk di Kalimantan Timur terus menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya kapasitas ekspor serta perluasan pasar. Kenaikan ekspor produk olahan Kaltim tercatat mencapai 38% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kalimantan Timur, Herni Purwaningsih mengatakan, pupuk Kaltim di Bontang kini tidak hanya memproduksi pupuk untuk sektor pertanian, tetapi juga menghasilkan senyawa turunan seperti soda es yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri. Menurutnya, nilai ekspor produk olahan Kalimantan Timur telah mencapai $357 juta.
9: Dari segi pertumbuhannya, ekspor Kalimantan Timur itu yang memegang pertumbuhan tertinggi untuk ekspor itu adalah untuk non-migas dan batubara, khususnya industri pengolahan. Nah, kita melihat industri pengolahan kita itu kan ada pupuk, kemudian industri kimia.
0: Saat ini produk pupuk Kaltim jenis urea dan amonia telah dipasarkan ke sejumlah negara, di antaranya Australia dan India, dengan total permintaan mencapai 500 ribu ton pupuk setiap tahunnya. Perayaan Trisuci Waisak di Samarinda berlangsung hikmat dan penuh makna. Ratusan umat Buddha memadati Wihara Mula Dharma untuk mengikuti rangkaian ibadah hingga menyambut detik-detik Waisak pada Minggu sore kemarin. Kita simak laporannya.
10: Ratusan umat Buddha di Kota Tepian mengikuti rangkaian ibadah puncak Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era di Wihara Mula Dharma, Jalan PM Nur, Kelurahan Sempaja Timur pada Minggu sore kemarin. Meski sempat hujan, tetapi tidak menyurutkan antusias umat Buddha untuk datang beribadah. Bahkan, sebagian mengikuti ibadah dari area halaman wihara. Biku sekaligus Kepala Wihara Mula Dharma Samarinda, Yang Mulia Tita Wiryotera mengatakan, kegiatan ibadah dimulai sejak pukul 4 sore, diawali dengan puja bakti yang ia pimpin langsung. Setelah itu, dilanjutkan dengan beberapa rangkaian ibadah lainnya sembari menyambut detik-detik Waisak yang jatuh sekitar pukul 4 lewat 45 menit.
11: Jam 4 sore kita mengadakan puja bakti, kemudian membaca parita, kemudian ada meditasi menyambut Waisak, karena detik Waisaknya itu sekitar jam 4.45. Nah, setelah setengah jam meditasi, kita ada ceramah, dhamma. Setelah itu kita melakukan namanya pradaksina. Pradaksina itu mengitari area wihara ini sebanyak 3 kali untuk memberi penghormatan kepada Buddha, kepada dhamma, dan kepada sangha.
10: Biku Tita Wiryotera mengungkapkan, tema Waisak tahun ini adalah menapaki jalan mulia bersumbangsi bagi negeri. Tema itu dipilih bertepatan dengan peringatan 50 tahun berdirinya Sangha Theravada Indonesia yang menjadi wadah para biku sejak 1976. Lewat tema tersebut, ia mengajak umat kembali mengingat dan mempraktikkan ajaran Sang Buddha melalui jalan mulia berunsur 8, termasuk menjalankan sila atau aturan moral dalam kehidupan sehari-hari.
11: Umat Buddha diharapkan juga bisa menjalankan yang namanya moral, aturan, sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar asusila, tidak berbohong, dan tidak minum-minuman keras seperti itu. Nah, itu 5 sila. Kalau biku ya menjalankan silanya dengan baik, aturan-aturannya, kemudian juga melatih samadhi, orang kenal itu meditasi, yaitu menyucikan pikirannya.
10: Selain memperingati Waisak, tahun ini Wihara Mula Dharma juga bersiap menyambut hari jadinya yang ke-33 tahun pada Senin 1 Juni 2026. Biku Tita Wiryotera mengungkapkan, perayaan ulang tahun Wihara akan digelar secara sederhana pada 2 Juni besok dengan menghadirkan Ketua Sangha Theravada Indonesia Yang Mulia Biku Panyawaro Mahatera yang dijadwalkan memberikan ceramah dhamma kepada umat. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Sebelum akhir berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Seorang wanita warga negara Malaysia berinisial S ditangkap di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan karena nekat menyelundupkan 1 kg sabu di dalam korsetnya. Penangkapan kode narkoba jaringan internasional senilai 1,8 miliar rupiah ini berhasil menyelamatkan lebih dari 5.000 jiwa generasi muda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengungkapkan realisasi pendapatan daerah bulan Mei baru mencapai 27%. Kondisi ini membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mendorong efisiensi belanja dan menyiapkan penataan ulang APBD. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi di hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Momen yang merujuk pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 1 Juni 1945. Saat itu Insinyur Soekarno pertama kali menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar bagi Indonesia. Pendengar Pro 1 RRI, pada tahun 2026 ini tema hari peringatan Pancasila diusung untuk memberikan semangat tentu bagi seluruh bangsa Indonesia. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Tidak hanya itu, pendengar Pro 1, upacara juga dilakukan berdasarkan laporan dari BPIP bahwa upacara tingkat pusat dilaksanakan pada 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jakarta dengan Presiden Republik Indonesia sebagai inspektur upacara. Upacara juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPIP, Facebook dan juga Instagram serta televisi nasional. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pun demikian di tingkat daerah, pemerintahan daerah, instansi pemerintah, satuan pendidikan formal, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan berbagai komponen masyarakat juga diimbau untuk menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di lingkungan masing-masing. Untuk instansi pemerintah dan satuan pendidikan formal, upacara dilaksanakan secara luring dan paling lambat dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, 8 waktu Indonesia Tengah, atau 8 waktu Indonesia Timur sesuai dengan wilayah masing-masing.

0: Kamu nyadar gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
1: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
0: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
1: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
0: Banyak kok caranya. Salah satunya ya, jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
1: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
0: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
1: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
2: Dengan beli produk lokal juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
3: Sayang. Sayang.
4: Pak.
3: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
4: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
3: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
4: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
3: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
4: Iya.
3: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
4: Kamu.
3: Yuk, makan yuk.
4: Ayo.
3: Oke.

DPR RI Bersatu Samarinda, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri memiliki manfaat untuk Indonesia. Penegasan itu menanggapi kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal yang menyoroti Presiden Prabowo sering ke luar negeri. Dikatakan oleh Kodari, pendengar Pro 1, pasti asas manfaat menjadi suatu hal yang utama bagi Presiden dalam mengambil langkah-langkah termasuk soal keluar negeri. Manfaat itu dalam pengertian untuk bangsa dan negara. Disinggung soal biaya yang besar sehingga terjadi pemborosan, Kodari kembali menyinggung asas kemanfaatan. Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke luar negeri. Kodari mencontohkan kunjungan Presiden Prabowo ke Perancis beberapa hari lalu. Indonesia dan Perancis menjalin kerjasama bidang pendidikan, teknologi, pertahanan, dan juga sains. Selain itu, Presiden Prabowo memiliki kedekatan dengan sejumlah pemimpin seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Rusia Vladimir Putin, selanjutnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Kali ini informasi dari dunia olahraga. Persib dan Borneo FC wakil Indonesia di ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027. Keduanya akan mewakili, memastikan tempat setelah menempatkan dua posisi teratas kompetisi kasta tertinggi nasional. Penetapan wakil Indonesia dilakukan berdasarkan regulasi resmi kompetisi antar klub Asia Tenggara. Aturan tersebut mengharuskan peserta berasal dari peringkat pertama dan kedua liga domestik. Persib Bandung berhak tampil setelah menjuarai BRI Super League 2025-2026. Tim Maung Bandung mengakhiri musim dengan status juara kompetisi. Sementara Borneo FC Samarinda memastikan tiket sebagai runner-up musim ini. Klub asal Samarinda tersebut menjadi pendamping Persib pada ajang regional. Direktur Kompetisi 1 Liga

Asep Saputra menegaskan penentuan wakil Indonesia telah sesuai dengan ketentuan. Drawing Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 akan berlangsung di Jakarta. Agenda ini dijadwalkan digelar pada Jumat 5 Juni 2026.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
4: Ah, emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
6: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar di hari ini yang sedianya hadir Halo RRI akan diisi dengan Halo Kalimantan Timur dengan tema Semangat Inklusivitas lewat Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 di RRI, menghadirkan narasumber Ketua DPD Pertuni Kaltim Rino Jeffriansyah SS dan Kepala RRI Samarinda Siti Sarsulan SSN MSN akan kami hadirkan pada Halo Kalimantan Timur pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sementara pukul 8 kami akan bergabung dan Pro 3 kita akan bersama menyimak warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus